Sutla Tahuneng ini mengalami perubahan jika pada tahun-tahun semalam wilayah utara lebih banyak terdampak. Wayah ini kebakaran lebih dahulu terjadi di kawasan selatan, Nangkaya, di Pengayuan, Bati-Bati, Kurau, Lawan dan sekitarnya. Karena itu wilayah tersebut menjadi prioritas pengawasan melalui keberadaan 5 posko lapangan. Keberadaan posko juga mendapat perhatian saat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI meninjau lokasi karhutla di Banjarbaru. Dalam kunjungannya, Sidin mengapresiasi upaya penanganan yang dilakukan BPBD Kalsel sekaligus mengingatkan agar keselamatan personil menjadi prioritas, lawan jua setiap titik api segera dipadamkan sebelum meluas. BPBD Kalsel terus meningkatkan kesiapsiagaan bersama seluruh unsur terkait agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat sehingga dampak kebakaran terhadap masyarakat maupun aktivitas penerbangan dapat diminimalkan. Demikian kabar per 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar per 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Serambi Banua, tentunya masih menemani dan Sanak Perompat Sabar Ataan di pagi hari ini. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 9 nanti. Ini masih bersama Helda Ajua, tentunya masih menemani dan Sanak Sabar Ataan di ruang dengar Bubuhan Pian dimana saja berada. Dan Sanak-Sanak Perompat tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar. Dan senang merompat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Masih menemani dan senang merompat semuanya dengan kabar-kabar seputaran Kalimantan Selatan dan juga lagu-lagu Banjar menarik tentunya di pagi hari ini. Kira sana harga bawang merah di Banjarmasin kembali normal nih ternyata. Harga bawang merah di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin ini mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi nang ini tentunya disambut baik oleh pedagang maupun masyarakat karena maulah biaya belanja keperluan dapur ini menjadi lebih ringan nih. Wayah ini harga bawang merah ini berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Angka nang ini lebih rendah dibandingkan lawan beberapa waktu nang lalu. Nang sempat mencapai Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya nih. Akibat keterbatasan pasokan nih nang sana. Di mana pedagang bawang merah di Pasar Sentra Antasari ini memadahkan penurunan harga dipengaruhi panen raya di sejumlah daerah sentra produksi. Selain itu juga nih distribusi nang kembali lancar, maulah stok bawang merah di pasar kembali mencukupi. Alhamdulillah nih dang sanak, harga bawang merah sudah normal kembali karena panen raya di sejumlah daerah pastinya. Pasokan juga kembali lancar sehingga stok di pasar semakin tersedia. Turunnya harga bawang merah ini juga disambut positif oleh para pelaku usaha kuliner dan juga pastinya ibu rumah tangga nih. Selama harga masih tinggi, Puan Sidin harus menyesuaikan pengeluaran agar keperluan rumah tangga maupun usaha tetap berjalan. Dan pastinya Puan Sidin Seberatan juga bersyukur nih harga bawang merah sudah normal kembali. Menurut salah seorang pembeli, karena tentunya ujar Sidin semoga harganya tetap stabil sehingga pengeluaran rumah tangga nih kada terlalu berat nih. Bubuan pedagang juga berharap pasokan dari daerah penghasil tetap terjaga agar harga bawang merah stabil. Sementara itu masyarakat berharap tren penurunan harga ini dapat terus berlanjut sehingga daya beli ini kembali meningkat dan keperluan pokok tetap terjangkau.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Ya, dan Sanak Perompat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Masih menemani Pian Sabarataan tentunya dengan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan dan juga lagu-lagu Kalimantan Selatan yang menarik tentunya di pagi hari ini. Ini dan Sanak. Ya, sana pemadaman listrik bergilir yang terjadi di kawasan Banjarmasin ini tak hanya mengganggu aktivitas harian warga, tetapi juga memicu kerusakan pada sejumlah peralatan elektronik rumah tangga. Nah, kondisi aliran listrik yang padam dan menyala secara tiba-tiba ini menjadi penyebab utama maraknya kerusakan tersebut nih. Salah seorang warga Banjarmasin ini mengaku sejumlah barang elektronik di rumahnya wayah ini mengalami kerusakan total. Kulkas hingga beberapa bola lampu mati akibat gangguan tegangan yang terjadi secara berulang nih. Di mana dikatakan juga nih, di tempat sini nih hampir setiap hari ada pemadaman dan akhirnya ada yang rusak beberapa barang, ujar Sidin. Menurutnya nih, pemadaman listrik yang terjadi di lingkungan rumahnya berlangsung selama 3 hingga 6 jam. Sidin pun mengharapkan adanya kompensasi. Pasalnya nih, Sidin merasa telah dirugikan dengan kondisi pemadaman listrik ini dan sana. Kalau bisa kan ada kompensasi pas bayar listrik, atau mungkin lebih baik lagi kalau ada ganti ruginya, ujar Sidin mengenai barang-barang yang rusak ini. Sementara itu nih, menanggapi banyaknya keluhan masyarakat, pihak PLN ini menegaskan bahwa seluruh pelanggan yang terdampak pemadaman listrik akan mendapatkan kompensasi. Skema penanganan tersebut yang dipastikan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian SDM nih dan Sanak. Di mana asisten manajer transaksi energi PLN UP3 Banjarmasin ini menegaskan hak seluruh pelanggan ini terkait pemberian kompensasi tersebut. Sini menyebutkan bahwa hak kompensasi ini berlaku menyeluruh bagi warga yang terdampak. Kompensasi ini untuk semua pelanggan selama memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sini juga menjelaskan pelanggan pasca bayar akan menerima potongan biaya beban pada tagihan bulanan. Sementara itu bagi pelanggan prabayar akan secara otomatis mendapatkan tambahan kode token listrik. Sebelumnya nih dan Sanak, pihak PLN juga mengungkapkan bahwa pemadaman bergilir terpaksa dilakukan akibat adanya gangguan teknis pada sistem pembangkit listrik. Saat ini proses penanganan teknis ini terus dilakukan secara bertahap demi pemulihan keadaan pasokan. Proses pemulihan ini juga telah dilakukan sejak akhir Juli lalu dan terus berlanjut hingga sejumlah pembangkit akan beroperasi kembali pada awal Agustus. Pihak PLN juga menargetkan nih seluruh sistem kelistrikan di wilayah Kalsel Teng dapat kembali pulih total pada awal September mendatang.

Beribu-ribu budaya dan bangunan khas asli Indonesia telah menjadi ciri tersendiri di antara keanekaragaman kebudayaan di negeri kita ini. Salah satunya yang masih kental terasa di daerah Pulau Kalimantan dan di sebuah provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Topografi Kalimantan Selatan yang pada umumnya banyak memiliki sungai dan struktur tanah yang berawa dan bergambut, sedikit banyaknya berpengaruh terhadap bentuk dan struktur bangunan rumah adat di Kalimantan Selatan.

0: Rumah Adat Banjar menurut adalah salah satu peninggalan orang dulu yang tiap rumah dan ornamennya masing-masing meninggalkan sebuah filosofi untuk kehidupan zaman sekarang.
1: Salah satu kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh suku Banjar yang mendiami sebagian besar provinsi Kalimantan Selatan adalah seni arsitektur rumah adat yang biasa disebut rumah adat Banjar. Menurut situs resmi Kesultanan Banjar, ada 10 jenis rumah adat Banjar, yaitu hubungan tinggi, gajah baliku, gajah manyusu, balai laki balai bini, palimasan, palimbangan, cacak burung atau anjung surung, tadah alas, dan lanting. Sebagian lagi ada yang menambahkan jenis joglo gudang dan joglo bangun gudang yang konon sudah dipengaruhi oleh arsitektur rumah adat joglo dari Pulau Jawa.
0: Jadi untuk hubungan tinggi itu diperuntukkan untuk kediaman raja. Gajah baliku untuk kediaman permaisuri raja atau kerabat perempuan dari pihak kerajaan. Habis itu ada rumah adat balai laki, itu untuk penggawa kerajaan. Untuk balai bini, itu untuk rumah pengasuh putri raja. Palimbangan untuk saudagar, palimasan untuk alim ulama. Setelah itu ada gajah menyusu untuk kaum pagustian. Dan untuk terakhir yang di bawah lagi, ada jenis rumah cipti anjung surung yang diperuntukkan untuk kaum petani. Dan di terakhir di atas lagi ada rumah adat cacak burung untuk petugas PPL pertanian. Sedangkan rumah tadah alas untuk masyarakat biasa. Dan yang setelah ini kami ada menemukan rumah adat Banjar yang kami dapat itu dari berita-berita itu ada dari info-info yang kami dapat dari tiap rumah. Di rumah itu ada rumah bangun gudang. Ternyata setelah kami cek beberapa rumah, ternyata rumah itu diperuntukkan untuk kaum pedagang. Jadi untuk bangun gudang, tiap rumah itu kental dari pedagang mana, misalkan dari pedagang Cina. Jadi rumah itu bentuk ornamen-ornamen itu sangat nampak sekali bentuk rumah gaya khas Cinanya. Lalu untuk rumah yang bentuk dari misalnya dari warga pedagang dari Arab, jadi ornamen-ornamen dari apa kaligrafi dan lain-lainnya nampak di sana.
1: Seluruh ornamen dan elemen rumah adat Banjar seperti halnya rumah adat dari daerah lain di Indonesia. Semua terbuat dari bahan kayu dan sebagian besar diantaranya memakai kayu ulin atau kayu besi atau dalam bahasa Latin Iosideroxylon zuageri, kayu khas Pulau Kalimantan yang terkenal kuat dan tahan lama. Maka tidak heran jika sampai sekarang masih banyak ditemukan berbagai jenis rumah adat Banjar berusia ratusan tahun yang masih tegak berdiri di berbagai kota di Kalimantan Selatan. Minimal kerangka utama berbahan kayu ulin yang masih tersisa. Sehingga jenis dan tipe rumah Banjar masih bisa dilacak dan dikenali.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kabar promot bersama Ulun Helda, Direktur Utama PM Banjar Masin Julbadi melakukan peninjauan langsung ke sejumlah intake air baku di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Pada Minggu semalam 2 Agustus 2026, langkah nang ini dilakukan gesan memastikan ketersediaan banyu berasi gesan masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau. Peninjauan meliputi intake Pamatang, intake Sungai Tabuk, intake Sungai Bilu nang berada di wilayah Kota Banjarmasin maupun kabupaten tetangga. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PM Banjarmasin memastikan seluruh sistem penyediaan air baku berfungsi secara optimal. Dalam peninjauan tersebut, Julbadi memastikan tiga aspek utama berada dalam kondisi baik. Ketiga aspek nang itu meliputi kualitas air baku, kualitas air baku serta kesiapan peralatan pendukung operasional. Pengecekan kuantitas dilakukan dengan memantau level sungai maupun saluran irigasi agar pasokan air tetap mencukupi gesan diolah menjadi air bersih. Sementara itu kualitas juga menjadi perhatian termasuk mengantisipasi potensi intrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air baku khususnya di kawasan intake Sungai Bilu. Selain itu, PM Banjarmasin turut memastikan kesiapan sistem perpompaan lawan jua kelistrikan agar proses pengambilan air baku menuju instalasi pengolahan air dapat berlangsung tanpa kendala. Keandalan peralatan dinilai menjadi faktor yang penting dalam menjaga kontinuitas pelayanan kepada pelanggan. Selain peninjauan, Direktur Utama PM Banjarmasin berharap PT PLN dapat memberikan prioritas pasokan listrik gasan seluruh fasilitas vital PAM Banjarmasin. Menurutnya, pasokan listrik nang andal sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi hingga distribusi banyu berasi. Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, karena itu hubungan sini berharap pasokan listrik ke fasilitas vital PAM Banjarmasin dapat menjadi prioritas utama selama musim kemarau sehingga pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan optimal. Demikian kabar perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Program Suara Budaya Banjar Dang Sanak Pro 4. Kita jumpa lagi di Pandiran Mbak Isukan edisi hari ini, hari Senin di 3 Agustus 2026. Dan Sanak Pro 4 untuk Pandiran Mbak Isukan hari ini tidak dapat terselenggara karena ada satu dan lain hal nih Dang Sanak. Namun kita masih menemani pihak seberataan dengan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan dan juga lagu-lagu banjar menarik di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti. Masih bersama Helda nih Dang Sanak, masih di 87,7 dan 105,9 MHz. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar. Dang Sanang Prompat, puisi dalam banyak wajah. Dewan Kesenian Banjarmasin hidupkan ragam ekspresi sastra nih Dang Sanang. Di mana ini puisi tak lagi sekedar dibaca dari lembaran kertas di panggung UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Ini puisi hadir melalui suara, musik, gerak, hingga teater. Hal ini terlihat dalam puncak perayaan Hari Puisi Indonesia 2026 bertajuk Puisi Dalam Banyak Wajah yang digelar Dewan Kesenian Banjar bersama UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan nih, Dang Sanak. Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin Hadriansa ini melalui Ketua Pelaksana HPI 2026 Surya Muda Tajudin ini memadahkan peringatan HPI tahun ini menjadi momentum untuk kembali meneguhkan posisi puisi sebagai ruang ekspresi, refleksi sekaligus dialog kebudayaan di tengah masyarakat. Menurut Surya, tema tersebut ini dipilih untuk menunjukkan bahwa puisi tidak terbatas pada satu bentuk maupun satu sudut pandang. Puisi memiliki banyak wajah, ini mulai dari kemanusiaan, cinta, alam, kritik sosial, harapan, hingga kebudayaan yang terus berkembang mengikuti pertumbuhan zaman nih, Dang Sanak. Dikatakan nih, puisi juga dapat hadir melalui berbagai medium. Tidak hanya kata-kata, tetapi juga bunyi, gerak, musik, teater, bahkan keheningan. Puisi tidak hanya hidup melalui kata-kata, tetapi juga melalui bunyi, gerak, musik, teater, bahkan keheningan yang memberi ruang bagi setiap orang untuk menemukan maknanya sendiri. Dan Surya juga menilai keberadaan puisi menjadi semakin penting ini di tengah kehidupan masyarakat yang bergerak cepat. Menurutnya, puisi dapat menjadi ruang untuk mengasah kepekaan terhadap lingkungan dan semesta. Puisi juga mengajak masyarakat ini mendengarkan suara-suara yang kerap terabaikan serta melihat berbagai persoalan dengan sudut pandang yang lebih terbuka. Karena nih, Dang Sanak, puisi tidak sekedar menjadi karya sastra, melainkan ruang dialog, refleksi, dan perjumpaan antar manusia. Dan semangat tersebut kemudian diterjemahkan melalui rangkaian pertunjukan dalam puncak HPI 2026 tentunya. Dan kesenian seberataan tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar. Dang sanak perompat, dang sanak perompat. Bupati Tapin Haji Yamani ini resmi membuka Tapin Art Fest 2026 di ruang terbuka publik kawasan Rantau Baru, Jalan Brigjen Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara nih, pada Jumat semalam nih dang sanak. Festival tahunan ini berlangsung selama 5 hari dan menjadi salah satu agenda unggulan pariwisata Kabupaten Tapin. Ribuan masyarakat memadati kawasan acara nih itu gasan menikmati beragam hiburan nih. Mulai dari bazar kuliner, lomba tari, pertunjukan seni budaya hingga penampilan para seniman Tapin. Selain itu nih dang sanak, dalam sambutannya Bupati Haji Yamani ini memadahkan masuknya Tapin Art Fest ke dalam karisma event Nusantara ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus amanah yang harus dijaga bersama tentunya. Masuknya Tapin Art Fest ke dalam karisma event Nusantara ini tentu bukan sekedar prestasi, melainkan ini juga amanat untuk terus menghadirkan festival yang berkualitas, kreatif, berdaya saing, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Tapin. Menurutnya ini penyelenggaraan festival ini kadang hanya menjadi ruang hiburan gesan masyarakat aja, tetapi ini juga menjadi sarana promosi budaya daerah, penguatan ekonomi kreatif, serta peluang nih gesan para pelaku usaha mikro untuk memperkenalkan produk unggulannya. Sinjo berharap Tapin Art Fest ini mampu menjadi magnet wisata yang menarik wisatawan dari berbagai daerah sekaligus untuk memperkuat identitas budaya Kabupaten Tapin. Dan pada kesempatan yang tujuan nih, dang sanak, Sinjo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan yang itu. Di mana tentunya sinergi dan kerjasama yang terbangun menjadi pondasi kuat nih gasan kemajuan seni budaya dan pariwisata daerah. Tapin Art Fest 2026 ini mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata RI, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, serta dunia usaha yang menjadi sponsor kegiatan. Selama 5 hari ini rencana pelaksanaan, pengunjung disuguhkan berbagai kegiatan, diantaranya bazar kuliner khas daerah, lomba tari, pertunjukan seni budaya, penampilan musisi dan seniman lokal, hingga pameran karya kreatif yang menjadi daya tarik utama festival. Pemerintah Kabupaten Tapin juga berharap nih penyelenggaraan Tapin Art Fest setiap tahun dapat terus berkembang dan menjadi destinasi wisata unggulan di Kalimantan Selatan.

0: bro.
1: Nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
2: Nak, pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
1: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
2: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
1: Nggih, bujur pian mai. Kun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
2: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
1: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
3: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Dan sana Pro4 di 54 menit dari pukul 9 di penghujung perjumpaan. Hampir di penghujung perjumpaan, Bu Pian Seberatan bersama Lun Helda yang sudah menemani dan sana Pro4 dari tadi subuh hingga pukul 10 nanti. Dan tentunya Rang Sanang Perompas setelah ini akan ada rekan Ulun, Rinda dan Eli yang menemani Pian Seberataan hingga pukul 15 nanti. Dan terima kasih Rang Sanang Perompas Seberataan, Ulun Helda undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, Habar Prompat bersama Eli. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas teknis lapangan Gasan Satlinmas Wanjua Relawan Desa Tangguh Bencana tahun 2026. Langkah nang ini sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan lawan jua ketangguhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam. Pelatihan nang berlangsung di objek wisata Sungai Maranting, Desa Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi, diumpati oleh sekitar 123 peserta. Para relawan nang itu merupakan perwakilan dari 41 desa nang tersebar di 8 kecamatan sekabupaten Balangan. Disampaikan oleh Surya Dharma selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Balangan, pentingnya pembekalan karena relawan desa merupakan garda nang paling depan saat bencana terjadi. Kehadiran mereka di lapangan sangat penting dalam mempercepat penanganan awal. Dalam pelatihan nang itu, para peserta dibekali materi teori hingga praktik lapangan secara langsung oleh tim narasumber dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Pembelajaran dibagi ke dalam 4 pos utama, di antaranya pengkajian risiko dan pemetaan jalur evakuasi, pertolongan pertama P3K, pendirian tenda darurat hingga teknik pertolongan korban di Banyu. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar dan Sanak Pro4 untuk Anda yang hingga saat ini masih terus bersama di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026, saya Eli kembali membersamai suasana aktivitas Anda hari ini ataupun yang masih sedikit santai waktunya karena barangkali aktivitasnya baru akan dimulai siang nanti ya, atau ada yang sore bahkan malam nanti. Nah, mudah-mudahan hari ini semuanya sehat, aktivitas yang akan dilakukan juga lancar. Demikian juga untuk dasar-dasar Pro4 yang hari ini masih sibuk-sibuknya untuk aktivitas. Semoga untuk lagu-lagu yang kami hadirkan, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, ini bisa menemani Anda. Ada beberapa informasi yang juga kami sertakan. Sementara pada jam 11 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan ajak Anda untuk sajian acara Ruang UMKM, mengenal lebih banyak lagi pelaku-pelaku usaha yang barangkali ini akan menjadi inspirasi untuk Dasanak Pro4 atau menjadi semangat ya dalam Dasanak Pro4 khususnya yang memiliki profesi atau tengah menggeluti usaha saat ini ya. Baik, maka terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.

ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Sudah di menit ke-33 jam 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Anda masih kami temani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah ya. Sementara satu informasi juga kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini mengenai penerimaan pajak Kalimantan Selatan yang mencapai 6 miliar lebih ya. Ini mengalami pertumbuhan sekitar 36,9% pendengar. Jadi realisasi penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 30 Juni 2026 mencapai 6 miliar lebih atau sekitar 36,40% dari target APBN 2026. Dan untuk capaian ini mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi daerah yang ditopang oleh sektor pertambangan, industri, dan juga percepatan belanja pemerintah. Sementara disampaikan oleh Anton Budi Setiawan, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, penerimaan pajak di Kalimantan Selatan mencatat pertumbuhan sebesar 36,9% dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Kalsel yang mencapai 35,22%. Dari sisi jenis pajak, mayoritas penerimaan pajak dominan menunjukkan pertumbuhan positif pendengar. Penerimaan pajak di Kalsel masih didominasi oleh pajak pertambahan nilai dalam negeri dengan kontribusi sebesar 29,13% dari total penerimaan hingga Juni 2026. Ya, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan. Tetap bersama di Pro 4 FM, kita nikmati kembali untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

Baik pendengar, Dasanak Pro 4, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan untuk Anda di suasana pagi hari ini. Sementara terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya, untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan juga beberapa informasi yang kami hadirkan ya. Untuk informasi pagi hari ini pendengar, terkait dengan momen Agustus ya, jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Mungkin Anda juga sudah mengikuti ya berbagai himbauan yang dilakukan, termasuk juga pemasangan bendera merah putih di halaman di depan rumah itu ya pendengar ya, atau pemasangan umbul-umbul untuk menyemarakkan momen HUT RI tahun ini, biasanya di kompleks ya, kemudian juga di pintu-pintu masuk perumahan, desa, RT dan lain sebagainya, termasuk juga perkantoran. Kalaupun hingga hari ini ada yang belum melaksanakan, mudah-mudahan ini bisa segera melakukannya ya, karena ini sebagai upaya kita untuk menyemarakkan HUT RI tahun 2026 pendengar ya, suasana merah putih. Atau ada di tempat Dasanak Pro 4 yang saat ini juga sudah berencana siap-siap, nanti ada beberapa kegiatan yang dilakukan, berbagai perlombaan untuk menyemarakkan HUT RI ke-81 tahun ini. Semoga itu bisa terlaksana dengan baik ya pendengar ya. Baik, kita masih terus hadirkan untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Kita jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Dalam rangka memperingati Pekan ASI Sedunia 2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gerakan memasyarakatkan makan iwak atau gemar ikan. Ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi iwak gasan mendukung pemenuhan gizi keluarga, khususnya gasan ibu menyusui dan juga kekanakan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono memadahkan peringatan Pekan ASI Sedunia menjadi momen gasan mengedukasi masyarakat bahwa pemenuhan gizi kada hanya dimulai dari pemberian ASI eksklusif, tapi juga didukung lawan konsumsi pangan bergizi, salah satunya iwak sebagai sumber protein berkualitas tinggi. Sinergi antara Dislautkan Provinsi Kalimantan Selatan dan AIMI Kalimantan Selatan menjadi langkah strategis dalam mengkampanyekan pentingnya gizi seimbang mulai awal kehidupan. Pemenuhan gizi yang optimal pada ibu menyusui akan berdampak positif terhadap kualitas ASI, sehingga mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan anak secara optimal. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih pendengar dan Sanak Perempat untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Dan untuk siaran Perempat juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan untuk obrolan kami dalam acara Ruang UMKM pelaku UMKM siang hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin ya, untuk kesempatan hari ini Senin 3 Agustus 2026. Mudah-mudahan kabar baik untuk Anda semuanya, khususnya kami jumpai dan Sanak Perempat yang memang berkecimpung di dunia usaha ya, ataupun juga untuk Anda yang punya rencana kedepannya akan memiliki sebuah usaha, maka kebersamaan kita siang hari ini kami harapkan bisa menjadi ruang inspirasi untuk Anda semuanya. Baik, sementara saya Eli saat ini sudah bersama dengan narasumber kita pendengar siang hari ini, ada owner dari UMKM Binaan Penyuluh Kementerian Agama Banjarmasin, beliau Bang Rizky Ramadhani SPD. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, terima kasih ini sudah meluangkan waktunya di sela kesibukannya ya Bang Dani, iya, untuk bersama Perempat berbagi informasi yang mudah-mudahan akan menjadi motivasi dan juga inspirasi khususnya bagi pelaku usaha dan juga orang-orang yang barangkali sudah punya rencana, punya minat untuk mengembangkan usaha atau punya niat tapi belum kepikiran apa nih kira-kira idenya untuk memulai usaha. Baik, kita tahu Bang Dani bahwa UMKM saat ini sedang berkembang ya, khususnya di Kota Banjarmasin banyak pembinaan juga dilakukan dan ini peran pemerintah termasuk untuk mengembangkan usaha-usaha dari pelaku UMKM juga mulai digiatkan seperti itu ya. Baik, kita pendengar akan mengetahui lebih banyak lagi bagaimana perjalanan seorang Bang Rizky Ramadhani dalam memulai usaha. Beliau ini owner dari Twins Kebab dan Alpukat Kocok Bang Engot. Nah, kira-kira pendengar dan juga pemirsa penasaran nih, kita bicara sama ownernya Bang Rizky Ramadhani, tapi untuk usahanya kenapa harus ada Bang Engotnya? Kira-kira Bang Engotnya itu siapa? Ya, kan? Baik, ini usaha sudah dilakukan sejak kapan Bang Rizky Ramadhani, mungkin bisa diceritakan. Kami juga persilahkan untuk pendengar pemirsa yang ingin gabung, silahkan nanti di line telepon 3252602, bisa juga di 0895 3405 095 39. Silakan Bang Dani.
1: Ya, terima kasih Ibu. Jadi saya merintis usaha kebab terlebih dahulu sebelum Alpukat Kocok ini. Jadi usaha saya dulu Twins Kebab, mm-hmm, sampai ini dimulai dari 2018, mm-hmm, di bulan September Ibu, tanggal 10, yeah, ini, mm-hmm. Nah itu jadi ulun merintis kebab, bini ulun dulu waktu hamil doyannya Bu luar biasa,
0: oh,
1: suka
0: benar.
1: Iya, mengidam bahasa Banjarnya lah Bu.
0: Oh, sebelum ngidam ini suka enggak dengan kebab?
1: Kada Bu. Nah, jadi pas memasuki usia kandungan 7 bulan Bu, mm-hmm, maunya ngemil kebab. Jadi harga saat itu kebab 18.000 sampai 20.000an Bu. Mm-hmm. Jadi hampir tiap malam. Mm. Ah, beli.
0: Itu enggak ngidam, doyan.
1: Doyan Bu.
0: Kalau ngidam biasanya sekali dua.
1: Enggih. Ini hampir tiap malam loh Bu. Jadi 18.000, 20.000 lah on pikir-pikir saat itu lu kerja ikut orang Bu.
0: Iya. Tapi sayang kan sama istrinya.
1: Iya.
0: Dicariin terus kan ya.
1: Enggih.
0: Oh, iya.
1: Nah, okay. Jadi ini setiap hari pengeluaran 18 sampai 20.
0: Iya.
1: Tapi kalau jadi makannya tuh alhamdulillah syukur Bu.
0: Iya.
1: Ini bisa sampai mau kan lagi kalaunya ada mau lagi ya,
0: oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Lalu ulun kepikiran, ulun cari saat itu tahun 2018 Bu, lagi rame-ramenya peminat kebab Ibu, yeah, yang jualan kebab saat itu beberapa aja.
0: Oh.
1: Enggi.
0: Okay.
1: Nah, jadi ulun cari distributornya Bu. Mm-hmm. Tempat yang agen jualan kebabnya, ulun tanya-tanya. Oh, modalnya kada terlalu banyak.
0: Yeah.
1: Cuma peralatannya yang mahal.
0: Ya, oh alatnya
1: iya,
0: ya.
1: Yang burner, mm-hmm, kompor kebabnya itu Bu, mm-hmm, pemanggang dagingnya.
0: Yeah.
1: Nah, lalu coba-coba lagi ulun Pas gajian, saat itu modal cuma 1 juta bu. Saat itu kan gaji cuma emang 1 juta ikut orang bu.
0: Cuma ya?
1: Cuma bu 1 juta.
0: Enggak, maksudnya bukan gajinya, alatnya cuma.
1: Oh, alat
0: ya?
1: Enggak bu, alatnya saat itu kan kita keterbatasan alat bu. Mm-hmm. Lalu.
0: Tapi ini berusaha dimaksimalkan ya dengan alat itu.
1: Nah
0: ya.
1: Jadi keterbatasan ulun kada handak jadi penghalang ulun bagi untuk memulai usaha ini bu. Yeah. Lalu ulun kebabnya itu bu, dengan duit 1 juta nukar bahan, hampir 600 ribuan, ada kulit, daging, saus dan sayurnya bu, kotaknya, jadi hampir 600-700 ribu. Nah ada sisa 300 ribu ibu. Ini di mana om pertama kali jualannya? Nah untuk jualannya bu, ulun jual di online dulu bu. Ulun mendaftar.
0: Itu enggak nyoba dulu buat istri dulu misalnya.
1: Oh, sudah
0: ya.
1: Dia jamin, oh
0: terus
1: doyan.
0: Katanya dia gimana?
1: Oh, enggih.
0: Oh, cocok aja gitu.
1: Cocok benar, Bu. Apalagi minum suka berbaru-baru daging, Bu.
0: Nah, jadi enggak, tapi sebelumnya emang sama sekali enggak ada pengalaman untuk kebab ini ya?
1: Enggak ada.
0: Hanya karena benar-benar istri yang suka.
1: Enggih.
0: Nih, istrinya kira-kira dengar enggak?
1: Ah, mudah-mudahan tadi sudah siap siap siaga bu.
0: Masalahnya kita gibahin pagi hari ini.
1: Iya bu.
0: Tapi jangan bilang-bilang istrinya ya.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Nah lalu saat itu kan beli nih, coba buka sendiri bu, lapisan apa lipatan kebabnya itu. Jadi belajar tutorial sendiri aja bu. Buka lihat YouTube, oh gini cara lipatnya. Abis aja. Cuma kan keterbatasan ulun alat pemanggang burner itu bu.
0: Cuman di situ. Kalau skill oke lah gitu
1: skill,
0: ya.
1: Skill karena jiwa ulun suka masak kan bu. Wow. Ulun lawan bini ulun mungkin. Terbagus ulun bu masaknya bu.
0: Ini jadi inspirasi perempuan di luar sana. Cari pasangan yang bisa masak.
1: Iya.
0: Sekalian. Bukan, kita gak mau yang ini sih sebenarnya. Kalau bisa masak kenapa tidak dikembangkan menjadi usaha sebenarnya. Jangan curiga dulu lah gitu ya kan. Iya kan. Jadi kalau 2018 ide itu ada karena memang kegemaran istri adalah kebab begitu ya, atau masakan-masakan yang emang ada dagingnya. Lantas benar-benar memulai gongnya ini, kita buka gitu. Itu tahun kapan?
1: Ya 2018 bu.
0: Itu juga ya?
1: Saat itu juga bu. Jadi ulun mengambil nama Twins Kebab. Saat itu usia kandungan bini ulun 6 bulan menuju 7 bulan. Sudah USG pertama kali bu. Dikabarin hamilnya anak kembar.
0: Twinsnya itu karena kembar ya.
1: Tinggi.
0: Ngomong-ngomong anaknya udah usia berapa sekarang?
1: Sekarang udah usia 8 tahunan bu.
0: Wah, sama. Sama usahanya, berdiri usahanya ya kan.

0: perjalanan lika-likunya yang mungkin bisa diceritakan juga Bang Dani ya. Kita kalau misalkan ngelihat orang punya usaha itu, oh enak ya sekarang usahanya kembang, berkembang atau apa gitu, jalan gitu. Padahal di antara itu kan tidak sedikit juga para pelaku usaha ini yang mengalami pasang surut ya, kemudian hal-hal yang membuat tidak mulus selalu perjalanan usahanya. Tapi bagaimana dan seperti apa cara orang bertahan, nah itu strategi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Belum lagi soal bahan baku, kemudian juga persaingan, terus juga mungkin hal-hal lain yang di luar dugaan ya Mas Dani ya. Nah, di antara kurun waktu 2018 hingga sekarang ini, hal apa yang barangkali sudah Mas Dani alami sebagai pemilik dari Twins Kebab dan Alpukat Kocok ini?
1: Jadi tahun 2018 itu lagi gemar-gemarnya Bu, kami buka 24 jam.
0: Wah, non-stop ya?
1: Non-stop Bu, kami saat itu belum ada padingan Bu, kami nyempat karyawan itu padingan Bu.
0: Oh, kekeluargaan.
1: Iya,
0: ya.
1: Kekeluargaan konsepnya Bu. Jadi ulun berdua laki bini, bukanya 24 jam.
0: Terus di tempat kerja Mas Dani masih?
1: Saat itu ulun sudah dapat gaji terakhir Bu.
0: Oh,
1: makanya
0: resign,
1: itu
0: ya?
1: Inggi di apa? Ya diresenkan orang lah Bu.
0: Oh gitu.
1: Inggi lalu memutuskan jualan. Nah, jualan itu pertama, jadi ulun buka saat itu Gojek Bu untuk pertama kali. Jualannya di rumah aja. Buka 24 jam ulun ingat kata-kata mama dulu. Mancangkal wan cangkal ya. Jadi
0: mancangkal wan cangkal.
1: Inggi, jadi
0: artinya
1: itu bahasa mama pula. Jadi
0: artinya
1: bila,
0: apa Mas?
1: Bila pian bujur-bujur, bujur-bujur cangkal pasti dapat Bu.
0: Iya.
1: Nah, jadi ulun buka 24 jam, orang lain belum buka ulun sudah buka. Orang lain sudah tutup, ulun masih buka.
0: Iya. Berarti cari selanya.
1: Cari ya. Selanya Bu. Apalagi ulun membangun brand ini tidak mudah Bu, kan.
0: Betul.
1: Orang zaman endos-endos ulun kada Bu, tetap aja buka. Jadi ulun sambil tawar-menawar membawa produk ulun ke sekolah-sekolahan. Jadi saat itu ulun sambil kuliah juga Bu ya. Bawa ke wadah dosen ulun sambil rasai Pak, tapi sambil rasai sambil tukar arek Pak lah gitu. Beli satu gratis yeah. Satu.
0: Jadi kau masuk. Ini satu triks juga
1: tinggi,
0: ya.
1: Tinggi Bu. Jadi kita silaturahmi lah Bu kuncinya. Untuk pertama kali membangun brand itu nih Bu. Masuk ulun ke ruang-ruang dosen ulun, tawari, Pak, tolong tungkari dan rasai apa kurangnya lawan yang lain. Karena Bu, Twins Kebab ini ada bedanya Bu.
0: Apa tuh?
1: Bedanya ini Bu, dari keterbatasan itu Bu. Kami kadang sampai ini baik tidak menggunakan broiler. Yang pemanggang daging itu Bu. Nah, kami menggunakan daging kukus Bu. Nah, jadi dagingnya
0: tidak pakai
1: tuh
0: panggang ya.
1: Tinggi. Jadi dagingnya tuh Bu kami sumap bahasa Banjarnya atau dikukus.
0: Dikukus ya.
1: Itu bedanya.
0: Disumap,
1: Bu.
0: Dikukus.
1: Iya, tinggi.
0: Oh.
1: Nah, jadi ulun ini Twins Kebab apa nih Twins ini anak ulun kebab ini ya yang produknya. Lalu coba tawar, oh, nyaman. Tinggi. Jadi ada apa bedanya? Dun ada perbedaannya ada dua Pak. Sausnya ulun bikin sendiri satu,
0: oh,
1: beli
0: okay.
1: Juga bahasanya Om Hade, Homet Bu. Yang kedua dagingnya kukus.
0: Iya.
1: Lalu be seiring berjalan waktu, oh, bepadah ulun buka Pak E, kalau pengen buka tengah malam koler makan nasi. Nah, buka aja jam 2 jam 3 subuh kami buka Pak E.
0: Melayani aja.
1: Melayani ya. Inggih selagi masih ada Gojek drivernya pasti diantarkan.
0: Karena Gojeknya dia sendiri.
1: Hampir Bu.
0: Hampir.
1: Iya Bu, hampir 70% tahu Ibu ya.
0: Kan pian tadi saya kan hanya meluruskan saja, mengingatkan. Ah, gimana sih ya? Kita membayangkan hiruk pikuknya suasana saat itu dalam usaha yang digeluti oleh Mas Dani ya. Ternyata ketika satu pintu tertutup masih ada atau akan ada dibuka pintu-pintu yang lain. Selama itu tadi ya, saya buka ini lagi, mancangkal wancangkali.
1: Iya benar Bu. Itu kata-kata mama ya Bu ya.
0: Ini bisa jadi inspirasi Mas Dani ketika mungkin kita kehilangan satu pekerjaan, di situ enggak ada lagi, ternyata kita disiapkan untuk pekerjaan yang berikutnya. Tapi sekali lagi hal baik itu tidak akan datang kalau kita tidak berusaha ya.
1: Iya,
0: baik. Maka kuncinya tadi silaturahmi ya untuk membangun brand ini.
1: Inggi.
0: Kalau sekarang mungkin istilah kerennya itu kita membangun jejaring gitu ya Mas
1: Bujur,
0: Dani.
1: Inggi,
0: nah,
1: jaringan
0: ya.
1: Bu.
0: Nah, keuletan Mas Dani dalam membangun silaturahmi di segala lini dicoba ya. Bahkan ketika itu juga usia anak

0: masih kecil, masih perlu perhatian. Kemudian juga pendidikan dan lain sebagainya berjalan seiring dengan usaha yang baru digeluti tidak lama. Nah, untuk Bang Engotnya ini seperti apa? Ide dari mana itu?
1: Jadi Bang Engotnya ini, Bu, karena kami 3 tahun berturut-turut, Bu, mengikuti Pasar Wadai.
0: Pasar Wadai.
1: Jadi tahun kemarin, bukan tahun ini, Bu, ya, tahun kemarin Pasar Wadainya saya ulun membuka kebab, Bu. Wah, saat itu luar biasa peminatnya, Bu. Nah, tahun bulan puasa tahun tadi, Bu, kurang peminatnya. Nih, apa? Kadang kalau putar modal, kalau kayak gini, kayak gini. Seiring berjalan waktu, sampai 7-10 hari, Bu. Oh, ini kadang kalau nutup kalau gini, jodoh menyambat lawan bini. Jadi, kita sebagai pelaku usaha, kita harus bisa melihati. Jadi, kadang kalau membawa lagu seorang lah, Bu. Bahasa ini, target pasar kita lain lagi. Umur 20-30-an. Kalau kan peminat kebab ini, Bu, 20-30-an. Orang-orang
0: rata-rata ya 20-30-an,
1: Bu. Nah, jadi ulun melihat pengamat, oh ini ada orang tua, rata-rata pengunjungnya campur dari umur 6 pokoknya dari balita lah, Bu, sampai orang tua ada di sini di Pasar Wadai kan, Bu. Ini yang diminati banyak orang ini es. Jadi es ini apa? Jadi ulun cari sambil jalan, Bu, dua kali kan panjang, Bu, tuh berapa ratus itu standnya, Bu. Jadi ulun cari yang sedikit persaingannya, Bu. Peminatnya banyak. Pikir. Lalu ulun nemu ada buah yang dianggap orang itu mahal. Tapi kita kawa jual harga yang standar. Nah, jadi ulun pikirkan,
0: buah apakah itu?
1: Ya ulun pernah ketujuh makan alpukat kerok, Bu.
0: Iya, dikerokin. Nah,
1: itu kalaunya alpukat kerok dulu peminatnya mungkin orang tua aja, Bu. Nah, kayak pas banyak gen milenial ini, Bu, suka. Kan alpukat kerok itu, Bu, alpukat sama kerukan kelapa muda kan, Bu, nyur sama susu kental manis. Nah, kalau ini ulun padukan, coba alpukat ini ulun tutuk bahasanya sampai lenyak, Bu.
0: Apa itu?
1: Alpukatnya, buah alpukat
0: yang di apa tadi?
1: Ulun penyet Bu,
0: ditutuk.
1: Iya, bahasa ulun lah, menutuk kayak apa.
0: Jadi dihaluskan.
1: Iya, dihaluskan, Bu. Kurang banyak mana, Bu.
0: Enggak, biar tahu.
1: Nah, jadi ulun haluskan. Kemudian ulun haluskan, ulun campur dengan susu kental manis sama susu UHT, Bu. Nah, ini jadi paduan rasa, Bu. Wah. Jadi lalu pengolahannya ulun kocok-kocok.
0: Uji pertama siapa nih?
1: Uji pertamanya ya jelas bini ulun taros, Bu.
0: Rezekinya ya.
1: Tinggi.
0: Sayang saya enggak tetanggaan sama pian. Ya terus?
1: Jadi orang pertama kali ya jadi sampel ulun kan, Pak. Bini ulun taros
0: gitu. Berarti benar-benar kalau yang untuk kebab okelah, ini kita bisa tutorial apa segala macam di tempat lain gitu ya. Tapi kalau yang untuk alpukat ini, perpaduannya ini harus diapain itu benar-benar ide sendiri.
1: Iya, Bu.
0: Kan enggak biasanya yang viral apa misalnya gitu. Gimana sih caranya, kan biasanya kayak gitu ya dipelajari. Tapi untuk yang alpukat dari Mas Dani ini
1: jadi
0: ide sendiri ya.
1: Ide sendiri, Bu. Kenapa brandnya lagi Bang Engot? Jadi yang menggani ini ada ngipar ulun ada. Nah, saat itu langsung mata untuk terju pada sengot yang tebal banget, Bu. Nah, itu.
0: Engot itu sengot ya?
1: Iya, sengot, Bu. Tinggi. Melihat tabalnya aja, dalam hati aja, Bang, boleh. Tabalnya aja sengot.
0: Tapi istri enggak lagi ngidam kan waktu
1: saat
0: itu.
1: Saat itu ada, Bu.
0: Enggak kan kalau yang kebab kan karena istri ngidam. Ini jangan-jangan ngelihat kakak ipar punya sengot yang tebal. Biasanya gitu sih, Mas. Enggak ya.
1: Nah, jadi ulun namakan ini Bang Engot karena jadikan ulun bertiga, Bu, yang menggadi jualan Pasar Wadai itu. Langsung putar haluan kebab ulun
0: stop dulu ya.
1: Ada, Bu.
0: Jalan aja
1: cuma lebih ke sampingan sedikit, Bu. Lalu ulun buah alpukatnya untuk tonjolkan. Jadi sambil ulun lihat kata orang itu apa, live action itu, Bu, langsung tampilan. Kalaunya es gayung kan, Bu, ditampilkan banyak. Nah, dilihat cuma es-esnya. Tapi kalau kami, Bu, buahnya sama gambar esnya, Bu. Lalu kami kalaunya orang beli langsung bahasanya kan orang banyak asal mau menunggu, Bu, lah satu persatu kami kocok. Nah, kocokannya itu, Bu, yang kami menarik pelanggan. Jadi sambil ngocoknya tuh, Bu, sambil dikocok-kocok.
0: Live juga ya.
1: Jadi sambil kami berkucak-kucak Bu. Jadi itu mencuri perhatian pelanggan Bu Inggi.
0: Berarti enggak disetokin dulu dalam satu kemasan wadah gak gitu ada, misalnya. Jadi orang beli udah siap gitu enggak ya? Gak berarti ada, ini benar-benar ketika ada orang beli baru dilayani Inggi dengan pengolahannya seperti itu.
1: Inggi.
0: Ya. Baik. Kita jeda sebentar jeda bentar ya Mas Dani ya, untuk nanti kita lanjutkan kembali. Ini adalah peluang usaha yang memang berawal dari rasa suka, kemudian di tengah keterbatasan alat dan lain sebagainya, kemudian perjalanan yang tidak mudah, pasti ada hal yang bagus ya. Bahkan ini berkembang tidak hanya kebab tapi juga ke alpukat. Baik, kita ada yang gabung? Kita akan jeda sebentar untuk nanti masih kita lanjutkan kembali di ruang UMKM bersama Bang Rizky Ramadhani. Tetap bersama di program 4 Suara Budaya Banjar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital,

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita di ruang UMKM siang hari ini bersama Bang Rizky Ramadhani SPD selaku owner dari Twins Kebab dan Apukat Kocok Bang Engot. Tadi kita sudah mendengarkan, kita sudah simak ya, ada cerita-cerita unik di balik lahirnya Twins Kebab ini. Ternyata memang tidak jauh dari kehidupan keseharian Mas Dani juga ya. Ternyata anak membawa rezeki untuk usaha yang digeluti, bahkan berkembang hingga saat ini dari tahun 2018 hingga tahun 2026. Nah, usaha yang berjalan kemudian berkembang ini, Mas Dani, apakah kemudian hanya dikelola dalam satu tempat saja atau saat ini sudah berkembang? Bisa diceritakan kembali, silakan, setelah melalui beragam hiruk pikuk ya, pasang surutnya termasuk juga jeda dari banyaknya produksi untuk kebab tetap berjalan tapi mungkin mengurangi sedikit, tapi tidak berhenti sampai di situ karena kemudian ada usaha lain yang juga terus dikembangkan, yakni Alpukat ini tadi. Baik, silakan Bang Dani.
2: Ya, terima kasih Ibu. Jadi untuk Twins Kebab saat ini masih ada, akan tetapi cuma di online Ibu.
1: Oh, di online.
2: Jadi di Shopee, di Gojek, di Grab. Untuk kemudian untuk es Alpukat Kocok ini mulai berkembangnya Ibu baru-baru aja Bu, dari bulan puasa tadi lahirnya kan.
1: Ramadan tahun lalu ya.
2: Sampai ini kan hampir usianya masih bulan-bulanan Bu, cuma perkembangannya luar biasa Bu, cepat.
1: Ya, kelihatan ya.
2: Jadi kami udah 6 outlet Ibu.
1: Udah 6 outlet. Di mana saja ini?
2: Jadi ada di Teluk Tiram samping SMA Negeri 4 Bu. Pas di situ ada outletnya Alpukat Kocok Bang Engot.
1: Satu ya.
2: Satu, kemudian ada juga di Teluk Tiram di depan dekat lampu merah itu Bu. Nah itu satu.
1: Dua udah ya. Tiga
2: Di Mantuil Ibu.
1: Mantuil.
2: Mantuil itu gak tahu namanya Bu. Dekat apa. Aja
1: Dekat aja ya.
2: Jadi
1: kalau dicari pasti ketemu aja.
2: Iya
1: ya?
2: Bu, karena
1: tulisannya Apukat Bang Engot gitu. Mungkin Mas Baihaki nanti bisa menelusurinya.
2: Iya.
1: Kalau jalan-jalan ke Mantuil ya. Kalau saya ke Mantuil bisa nyasar kemana? Kayu Tangi. Taunya Kayu Tangi aja. Baik, itu tiga sudah ya. Tiga yang sudah. Keempat di mana Mas Dani?
2: Di Teluk Dalam.
1: Teluk Dalam lagi.
2: Nah, pas seberangan Masjid Jami Teluk Dalam.
1: Membayangkan. Oke. Empat.
2: Kemudian lima ada di Gerilya Bu.
1: Gerilya itu?
2: Samping SMA Negeri 8 Bu.
1: Samping SMA Pelayan. Negeri 8
2: Pelayan. Iya, Pelayan.
1: Dia paham. Nanti dia akan nganter. Karena
2: ada di Sungai Andai Ibu.
1: Sungai Andai.
2: Dekat Simpang 3 Padat Karya itu Bu.
1: 6 outlet. Pasti dibukanya kan dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Siang atau sampai malam ini ya.
2: Sampai malam.
1: Sampai
2: Ibu.
1: Malam. Nah, berarti ada berapa orang yang melakukan shift ini? Apakah juga masih dengan sistem peradingan tadi,
2: masih.
1: Kekeluargaan tadi?
2: Jadi masing-masing satu outlet itu ada dua orang Ibu. Kemudian ada yang untuk jadi pengunjung lapangannya, beda lagi Ibu untuk kurirnya, ada juga Bu untuk pengantaran bahan. Nah, jadi untuk outlet itu ada dua orang. Dalam bulan tadi ya Bu ya, itu penjualan kami sangat menurun Bu. Bukan kami saja, mungkin hampir
1: ya,
2: semua.
1: Hampir dirasakan ya. Semua ya.
2: Jadi daya beli masyarakat ini sangat menurun. Nah, mudah-mudahan diharapkan kami berdoanya di bulan Agustus ini
1: bisa naik,
2: bisa
1: lagi,
2: naik ya. Lagi Ibu.
1: Baik, sebelumnya pernah tidak terbayang di benak Mas Dani dari pekerjaan yang sebelumnya, kemudian juga merintis sebuah usaha, bahkan sampai kemudian bisa merekrut dengan sistem peradingan ini, kekeluargaan ini, ada orang-orang yang kemudian juga bisa bekerja?
2: Iya Bu, pernah. Jadi belum pernah ikut orang Ibu. Jualan baju busana muslim saat itu Ibu, dengan gaji segini, wah, kata-kata mutiara selalu tuh, selalu hampir tiap hari Bu yang mendapatkan. Jadi culun, mudah-mudahan on berdoa Bu, mudah-mudahan aku harus jadi bos. Aku harus jadi
1: motivasinya ini, itu ya.
2: Kada hendak memperlakukan karyawan begini. Mm-mm. Cukup Ulun aja merasakan.
1: Iya.
2: Jadi Ulun sudah bertekad bukan kayak pacarnya Ulun harus cangkali karena Ulun yakin jadi nih pokoknya yakin itu Bu. Jadi semangat untuk harus kayak jadi bila nyawa anak kayak rasa koler ingat lagi kembali Ulun baik Ulun harus jadi bos, Ulun harus jadi bos.
1: Dan itu. Doa itu diijabah bisa merekrut mereka yang kemudian juga tapi dengan sistem peadingan ini karena merasakan bagaimana kita posisinya ketika bukan jadi bos ya.
2: Iya Bu. Jadi Ulun harus mengubah.
1: Berarti stop di Mas Dani ya.
2: Iya.
1: Karena niat baik itu.
2: Inggi.
1: Oke. Orang itu ngelihat sukanya kan yang di luarnya aja ya Mas Dani. Ketika usaha itu berkembang, mereka tidak pernah mau peduli bagaimana kita jatuh bangun, merintisnya seperti apa. Yang namanya usaha kadang mungkin kita bisa balik ke modalnya, udah alhamdulillah, syukur-syukur kita bisa lebih dari itu untuk bisa meningkatkan produk lagi gitu ya. Nah sekarang ini apa yang paling sering menjadi apa ya istilahnya semacam kendala atau apa, tapi ini bukan sesuatu yang menghalangi untuk terus melakukan usaha ini Mas Dani, karena soal persaingan di luar sana apa sih sekarang yang tidak diikuti orang, apalagi kalau itu usaha viral kemudian banyak diminati gitu kan, termasuk juga mungkin persaingan dan lain sebagainya. Nah apakah hal itu juga dialami oleh seorang Mas Dani?
2: Ini bujur benar Bu. Jadi waktu unperiksa waktu di kebab ya Bu ya. Jadi ada mungkin di tahun 2002 atau 2023 kemarin Bu, kalau kebab itu kan harganya kalau kami ya Bu untuk yang brand ya alhamdulillah ya Bu. Itu dari harga 14 sampai harga 20 Ibu.
1: Itu kebabnya.
2: Nah, untuk kebab. Lalu lahir Bu entah dari mana lahirnya itu karena ada kompetitor kan Bu. Jatuhkan harga Bu, kebab 10.000.
1: Woi. Nah, padahal biasa, Bu. Mas Dani 14 sampai
2: 18 sampai 20 ribuan Bu sama
1: 18,
2: topping.
1: 18 ya. Ini ya sudah lengkap sama topping.
2: Sudah lengkap sama topping.
1: 18 sampai 20 ribu.
2: Itu per ukuran. Nah, lalu muncul Bu harga 10 ribu dari kompetitor itu dengan tagline-nya kebab daging jumbo 10 ribu. Nah, jadi kami ada Bu ya. Jadi brand-brand yang ada perlu disebutkan. Jadi brandnya kami bertiga itu kami ngumpul. Dan kayak apa aja kita jangan turunkan harga.
1: Betul.
2: Kita kuatkan kualitas, rasa kita jaga. Orang karena kada bapak buahnya ramis tomat aja. Orang sudah ramunya sudah orang Banjar ini ya, bila sudah merasai tahuam.
1: Iya.
2: Nang mana kualitas.
1: Ya.
2: Jadi
1: yang kami mana tetap jor-joran itu. Tahu enggak sih jor-joran itu apa ya? Persaingan harga tapi enggak sehat ya.
2: Iya. Jatuhnya luar biasa lah Bu, 10.000. Kami tetap aja Bu. Jadi sambil Mas ya, saat itu emang langsung menjual Ibu lah. Itu ada jauh dari pian harga 10.000 aja. Kenapa pian masih 18.000? Kada kebetulan. Nah, jadi Ulun langsung menjawabnya pula, "Ibu maaf, coba pian buka dan rasakan banding aja. Kalau ada harga ada kualitas Ibu, mungkin Ulun kada hendak memburukkan yang lain Bu lah. Mungkin dagingnya beda merek, kemungkinan Ibu lah. Habis itu sayurnya Ibu hidroponik atau tanam tanah gitu.
1: Berarti nah, kualitas ya.
2: Kualitas Bu. Jadi terus untuk pokoknya pin coba banding lah Bu. Jadi kalau Ulun untuk jual 10.000, ampun maaf Bu,
1: nggak nyampe lah.
2: Nyampe Bu.
1: Karena memang yang diunggulkan oleh Mas Dani ini produknya adalah yang bahan bakunya itu berkualitas. Kalau misalkan mau curang sebenarnya bisa saja bisa, ya Bu. Dengan bahan yang dipilih oleh orang-orang itu yang sebagai kompetitor tapi tetap dengan harga segitu. Untungnya kan banyak ya. Kalau orang aja udah berani pasang harga 10.000 ya sebagai kompetitor, kenapa kita enggak? Tapi sekali lagi yang kayak gitu biasanya enggak bertahan lama.
2: Nah, benar Bu. Ujur bana, ujur bana.
1: Nah, ya. Baik, di tengah banyaknya usaha kuliner sejenis Mas Dani ya, strategi yang kemudian dilakukan agar Twins Kebab ini tetap punya ciri khas dan juga memiliki pelanggan setia. Katanya, kata pelaku usaha itu biasanya cari pelanggan baru itu mungkin gampang, tapi mempertahankan pelanggan yang lama itu lebih sulit.
2: Inggih.
1: Nah, adakah cerita-cerita unik dari kita bicara yang pelanggan lama aja deh Mas Dani dan sampai sekarang itu menjadi kesan tersendiri bagi seorang owner dari Twins Kebab dan juga Alpukat ini, apa itu?
2: Nah, jadi untuk pelanggan setia, terima kasih. Jadi Ulun melihat komenan-komenan kayak di Shopee, di Gojek, terima kasih sudah mengawani malam Tengah Malam Ulut.
1: Wis, romantis nah, juga ya pelanggan setia ini ya.
2: Penyiar semangat loh, Bu.
1: Bentar, penyiar ada enggak sih yang kayak gitu? Pendengar gitu ya kan, buat penyiarnya gitu ya kan. Pengen deh. Iya.
2: Lalu Bu, karena kan satu akun satu HP kan Bu. Jadi lu tahu oh ini.
1: Tapi komen gitu enggak bikin ribut kan ya?
2: Ah, syukurnya.
1: Wah, alhamdulillah Bu. Ya kan? Datang usaha nih rezeki, iya, rezeki ya kan.
2: Rezeki ini. Jadi Bu,
1: penyemangat.
2: Oh ini, ulun tahu namanya. Oh ini pemesan ini. Nah jadi ulun kasihlah hadiah-hadiah kecil Bu.
1: Oh
2: nah,
1: ada ini, Bu, imbal baliknya tinggi, ya. Berarti ditandai Mas Bahaki. Karena apa ya, pelanggan setia itu apa, memberikan apresiasi ke ownernya gitu ya kan, untuk menemani suasana malam ya kan, dengan mengunyah.
2: Mengunyah kebab Ibu.
1: Dan ternyata biasanya kalau orang ngasih apresiasi ya udah gitu, memang ya Anda beli saya jual dengan kualitas produk saya, ya udah berhenti di situ. Tapi Mas Dani ini selaku owner enggak stop di situ lagi ya, masih ngasih imbal balik.
2: Kita sambing
1: kita gitu berlanjut terus nih hubungan baiknya.
2: Iya. Nah, lalu pelanggan itu merasa nyaman Ibu.
1: Betul. Merasa kayak kita mengapresiasi tapi dapat apresiasi balik lagi. Apakah kira-kira apresiasi kemudian dibelikan oleh Mas Dani?
2: Enggih.
1: Bonus jadi, lagi kah?
2: Bonusnya Bu. Biasanya kan nih apa? Mesan mungkin pakai minuman Bu. Kan nih paketannya ada Bu.
1: Iya.
2: Nah, malam ini kok enggak ada pesan minum gitu nah.
1: Oh.
2: Kan terlihat Bu.
1: Wah, perhatiannya Enggi sampai segitunya ya. Nah, terus?
2: Lalu ini coba-coba aja kan kita kasih minum walaupun
1: dia enggak pesan loh.
2: Anggi, walaupun ini kecil tapi ini oh pasti diingat. Betul. Ini deh Bu.
1: Betul.
2: Lalu anggi, lalu ulun sisip-sisipkan. Ulun tulis Bu di kebabnya ini nah di sini. Bonus untuk pelanggan setia.
1: Nah,
2: itu pakai pulpen gitu Bu. Oh jadi bonusnya itu Bu, cuma simpel aja Bu, harganya yang murah loh Bu.
1: Iya.
2: TS aja Bu.
1: Perhatian itu kadang enggak selalu harus besar.
2: Tinggi.
1: Tapi masa iya makan kebab enggak pakai minum?
2: Iya
1: kan? Jadi memang itu yang diperlukan oleh pelanggan. Oh iya, mungkin tadi lupa pesan minumnya. Masya Allah Mas Dani, hal-hal kecil sih masih harus jujur ya. Baik. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang.
2: Sampai ini, itu
1: sampai
2: jadi
1: ini ya.
2: Untuk pelanggan, kemudian untuk driver juga Bu. Nah jadi
1: driver
2: kan,
1: ada juga.
2: Untuk misalkan kayak pembeli di aplikasi itu sampai menyakup 100 ribu lebih Bu. Nah, lalu kan ini pesanannya 4-5 puting Bu. Lumayan lama kan. Kita kan tahu driver itu kan hendaknya cepat kan Bu.
1: Iya betul.
2: Nah, lalu ini menjaga, supaya menjaga hubungan baik, sama driver. Lalu ulun ulahkan dulu sambil menunggu pinong ngopiin lah dulu. Jadinya kan merasa Bu ini
1: servisnya luar biasa ini, ya.
2: Makanya ulun ulah Bu ya langsung khususan hagen pina ulun ulah seorang dulu. Ngopi Bu ay. Habis itu Bu sambil ulun oh nih ulun tahu Bu ini ada lebihnya. Jadi kita sisipkan mudah-mudahan usaha ulun berberkah sampai ini Bu. Nah itu ada berkahnya Bu. Jadi untuk driver aman. Ulun nih anak mula belabih Bang Mamane, pin handak kebab kan handak burger. Sarah aja aja. Nah, lamun ni sarah aja aja ulun kada menaku ni pian. Nah, jadi kebab gin ja. Ulun ulahkan juga Bu.
1: Yeah.
2: Jadi semangat sih din kadanya ada penilaian Bu untuk resto. Nih resto ni lama aja Bu. Ada penilaian untuk resto jatuh nanti Bu.
1: Oh,
2: jadi inggi. Jadi
1: memang harus jeli ya.
2: Jeli Bu, kita memperhatikan kita customer sama drivernya. Nah, jadi kalau nya ini oh jadi ulun dapat bintang plus plus.
1: Masya Allah. Iya, ketika sebuah hubungan kalau di dunia usaha memang harus jeli ya dalam melihat peluang apa nih yang sekira kita bisa merekrut pelanggan baru, juga mempertahankan pelanggan lama, bahkan orang-orang yang terlibat dalam usaha kita. Itu kata jeli muncul ya. Dalam sebuah hubungan mungkin bahasanya itu peka ya Mas Dani.
2: Iya Bu Joring.
1: Nah jadi dan Mas Dani adalah orang yang peka sebagai seorang owner, tidak hanya untuk pelanggan setia tapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk juga driver. Dan ini akan memang apa ya istilahnya, tidak terlepas dari usaha yang digeluti dalam kesehariannya. Gak terasa ya sudah makin di ujung ini Mas Dani obrolan kita. Lalu peran siapa lagi? Kalau tadi para driver, kemudian juga hubungan peadingan ya, yang melakukan kerjasama dengan orang-orang yang terlibat dalam usaha Mas Dani, apakah ada peran-peran lain? Kemudian apakah pemerintah kota, terus juga permodalan, terus juga mungkin media sosial yang ikut punya andil dalam dalam usaha Mas Dani ini. Silakan.
2: Inggih, ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada program Wali Kota yang sebelumnya, Ibu ya. Jadi salah satu UMKM binaan Dispora Kota ya, Bu ya. Jadi saat itu ada program Wali Kota wira usaha baru, Bu. Nah, jadi di situ dikasih permodalan, Ibu. Dimodali kita ada dalam bentuk uang, Bu. Cuma kita harus mencari tempatnya, alat-alatnya, dan bahan baku. Nah, saat itu kita mengirim laporan aja, Bu. Kayak apa caranya ujara Wali Kota itu, kita laporin itu sampai 6 bulan. Jadi usaha ini harus hidup. Nah, jadi dari situ alhamdulillah, Bu, kawan pertahankan pelan-pelan laporan tiap bulan 6 bulan sampai kau bertahan, sampai kau berkembang, Ibu. Kemudian lagi ulun terima kasih kepada salah satu, karena mungkin ulun bergerak seorang ini, Bu. Ada di sana ulun yang selalu mensupport ulun gagal itu, Bu. Rasanya kadang sekali dua kali, mungkin kalau nyebilang, Bu, 100 mungkin, hampir. Walaupun umur ulun anum, Ibu, ulun banyak mana sudah usaha yang ulun lakukan.
1: Jangan bilang banyak makan garam.
2: Iya.
1: Keasinan.
2: Kemasinan, karena darah tinggi ulun. Jadi
1: banyak pengalaman.
2: Tinggi. Nah, jadi ujar kakak ulun paling pertama, aku orang yang percaya daripada 1000 orang yang menyambat ulun gagal, aku bukan daripada orang 1000 itu. Aku orang pertama mengaku ikam paling sugih kan ayahnya, ikam paling berhasil. Nah, di situ buaya ulun bangkit. Kada pernah ulun merasa ulun ini gagal. Berusaha, buaya gagal. Jadi kalau wajar gagal itu perasaan gagal. Jadi kenapa ulun sambil gagal juga, buaya ulun pelajari, kemudian ulun coba lagi. Habis itu sambil bergerak, terima kasih lawan Pak Adingan ulun membantu ulun. Karena tanpa bubuhannya kada kawa berkembang usaha ini, apalagi paling utama pada bini ulun. Itu jadi bini ulun nih luar biasa.
1: Terus menemani dari nol sampai sekarang, ya kan, berkat mengidam. jadi kalau lihat anak yang kembar itu, wah ini karena ibunya kemarin ngidam itu ya. Seandainya tanpa itu, mungkin karena sebelumnya istri juga nggak suka kebab kan. Ya, nah tiba-tiba jadi ide. Nah, sementara kalau bahan baku ini mudah aja ya,
2: mudah sekarang.
1: Fluktuatif harga apakah juga berpengaruh, Mas Dani?
2: Bahan baku naik terus, Bu. Kalaunya kami kada mungkin, Bu, menaikkan.
1: Terus jadi, strateginya apa, Mas?
2: Strateginya ada bujur-bujur ayo ulun. Ibu, ini mungkin ada kurang sedikit. Ulun kurangin dalam yang kebabnya apa itu.
1: Berarti mengurangi, bukan mengurangi rasa, bukan?
2: Bukan mengurangi. Jadi
1: mungkin takarannya ya.
2: Takarannya biasa kan, Bu, ulun menggunakan ukuran kebab jumbo inggi. Nah, lalu ulun ambil jadi kebab besar. Ibu mungkin kurangnya 3 cm ya, Bu, ya. 2-3 cm.
1: Tapi rasa kan aman.
2: Rasa aman. Jadi untuk takaran tetap. Cuma ukuran kulitnya aja, nah.
1: Iya, gak apa-apa sih. Bagi orang kadang akan memaklumi ya. Karena bahan bakunya juga naik, ya otomatis berpengaruh. Kalau gak seperti itu, namanya kita suka rela. Cuman membikinkan aja ya. Baik.
2: Iya, Bu.
1: Ya, sejauh ini pelanggan paling jauh mana nih, Mas Dani? Adakah cerita itu?
2: Ada, Bu. Dari Pura tengah malam. Uma ulun antar jauh banar aja. Jauhnya mana? Gambut. Itu jauh. Ujung dalam hati aja, Bang, nih tadi. Tapi kalau nyibu motor tengah malam, udah sebuah jauh, Bang.
1: Iya, benar.
2: Kawal lah aja. Pian plastik isu, pian kayak apa, makan pian ini tetap hangat. Dinikmati aja. Jadi, Pak Ulun siap karena itu permintaan pula. Sekali kada apa-apa, Bu. Jadi ulun gulung-gulung mungkin kertasnya mungkin 3 lapis, Bu. Nah, kemudian untuk hari berikutnya, Bu, ulun sudah menyiapkan plastik aluminium foil itu, Bu. Nah,
1: antisipasi
2: jadi,
1: ya.
2: Tinggi. Jadi alhamdulillah karena apa ada permintaan gitu. Kawa, Bu. Jadi ini bila ulun melihat ini jauh antarannya, ulun lapisi, Bu.
1: Oh, berarti sudah otomatis. Inggi. Berarti dari pengalaman itu juga membuka ide baru lagi, Mas Dani ya. Itu baru gambut, Mas Dani.
2: Iya.
1: Kalau misalkan malam-malam tiba-tiba ada order dari bati-bati.
2: Amin ya Bu ya.
1: Amin.
2: Amin, amin, amin, amin. Amin.
1: Buka aja operator ya. Saya curiga dengan saya ini ya. Baik, karena waktunya Mas Dani, mungkin singkat saja jika diberi kesempatan lagi untuk membuka cabang walaupun sudah 6 nih ya kan, karena niat dan doa Mas Dani tadi kan, kalau aku jadi bos aku akan memperlakukan orang-orang yang bekerja padaku dengan baik, dan sekarang sudah dikabulkan oleh Allah dengan 6 cabang. Nah, kalau misalkan diberi kesempatan lagi membuka cabang, ini bukan kemaruk, bukan apa ya, seandainya harus menciptakan menu baru atau hal lainnya, seperti apa yang ingin diwujudkan oleh Mas Dani?
2: Ulun mungkin hendak meneruskan usaha mama ayam geprek itu, Bu.
1: Oh, ayam geprek.
2: Iya. Iya. Nah, jadi kalau ini alpukat kocok ini sudah
1: stabil?
2: Stabil sampai 10 cabang.
1: Waduh, cita-cita kaya 10. Aja,
2: iya, Bu.
1: 4 lagi berarti ya.
2: Anggi, 4 lagi yang
1: kecil. Amin, kita aminkan ya.
2: Ini kebab udah berjalan 3 sampai 4 aja ya, Bu, ya, kebab kan yang tahu.
1: Kebab 3 sampai 4.
2: 4 aja. Jadi kan udah ini.
1: Kalau alpukat sudah 6.
2: 6.
1: Ya.
2: Jadi ulun
1: ayam geprek, ingin
2: ayam geprek, Bu.
1: 10.
2: Mudah-mudahan.
1: Amin. Oh, ayam geprek kan OTW ini ya.
2: Iya,
1: dalam
2: mau,
1: proses ya.
2: Tinggal proses.
1: Nanti launchingnya bisa kok ya.
2: Iya, boleh, Bu. Kan nantar lah.
1: Baik, kan bisa disandingkan itu nanti kebab, alpukat, ayam geprek. Jadi udah enggak perlu ke lain lagi ya kan.
2: Dari makanan ringan sampai makanan beratnya ada, Bu.
1: Iya, kira-kira ini mudah-mudahan ya. Baik, singkat saja mungkin pesan dan juga harapannya Mas Dani. Pesan untuk mungkin pelaku usaha yang di luar sana, dan juga harapan Mas Dani yang memang udah jalan usahanya.
2: Untuk yang belum memulai, coba aja yuk, bismillah. Pasti kalau usaha itu ada turun dan naiknya. Tetap komitmen. Insya Allah, kalau buka aja terus, ada aja pelanggannya. Pokoknya bilanya ada orang jual, pasti ada yang belinya. Habis itu untuk kita yang sudah memulai, karena kita tahu kan bulan kemarin daya beli masyarakat sangat menurun. Tetap kita semangat, jangan berputus asa. Walaupun itu tidak ada ujungnya, tidak ada untungnya banyak, yang penting usaha kita tetap bertahan. Kuncinya kesuksesan jualan berbisnis itu bukan seberapa banyaknya, cuma seberapa lamanya kita konsisten buka. Itu menurut ulun, Bu.
1: Kembali berarti ke prinsip tadi, mancangkal wal cangkal. Iya, benar, mancangkal wal cangkal. Betul ya? Atau mancangkal mancangkal juga, Mas? Gimana sih yang benernya, Mas?
2: Itu kata-kata mama ya, Bu, ya, mancangkal wal cangkal.
1: Oh, mancangkal wal cangkal.
2: Cangkali, cangkali aja, Bu. Iya.
1: Jadi 24 jam ya, karena rezeki itu insya Allah ada aja selama kita mau cari, kecuali kita antar datang aja, itu beda lagi ya, Mas ya. Baik, terima kasih Mas Rizky Ramadhani SPD yang sudah berkenan hadir untuk meluangkan waktu, memberikan banyak informasi dan juga inspirasi untuk kita semua, bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, semuanya memang perlu proses, tapi akan menuai hasil pada waktunya ya. Katanya nih, proses itu tidak mengkhianati hasil, dan ini yang sudah dibuktikan oleh seorang Mas Dani yang pada kesempatan hari ini sudah hadir membagikan ceritanya. Sukses terus ya Mas Dani ya, sehat-sehat. Salam juga untuk istri di rumah dan juga anak-anak, selalu sehat bersama Pak Adingan tadi yang sudah bekerja sama dalam usaha Mas Dani yang membersamai dari satu outlet hingga memiliki beberapa outlet, dan ini berencana untuk mengembangkan usaha ayam geprek. Insya Allah dalam keberkahan selalu, karena memang selalu berbuat baik juga pada orang-orang yang terlibat dalam usaha Mas Dani. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang sudah bersama kami di Ruang UMKM siang hari ini, Senin tepatnya 3 Agustus 2026. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi untuk Ruang UMKM berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, kabar Prompat bersama Eli. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan memperluas akses layanan administrasi kependudukan hingga ke kawasan pedalaman. Pelayanan jemput bola nang ini disiagakan gasan menjangkau masyarakat nang tinggal di wilayah terisolir. Petugas menyasar warga di Desa Mamigang, Kecamatan Halong nang dipusatakan di Sekolah Dasar Kecil atau SDK Singsingan. Kehadiran para petugas di lokasi dimanfaatkan warga gasan mengurus berbagai dokumen kependudukan secara langsung tanpa biaya. Diharapkan kada ada lagi warga Balangan nang belum memiliki dokumen kependudukan. Dengan dokumen nang lengkap, maka masyarakat akan lebih mudah mengakses berbagai layanan publik dan juga program pemerintah daerah. Selama di lapangan, petugas berhasil menyelesaikan puluhan pengurusan dokumen milik warga setempat. Petugas juga mencatat perekaman KTP elektronik gasan 8 warga, penerbitan 15 kartu identitas anak lawan juga pembaruan belasan kartu keluarga. Program pengurusan dokumen nang ini dinilai sangat efektif menghemat waktu dan juga biaya perjalanan warga. Langkah nang ini juga membantu menuntungakan permasalahan sinkronisasi data kependudukan kekanakan sekolah. Demikian kabar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 12.31 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk sesaat lagi melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Nya.
1: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya, apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan, dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

hilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Eli. Bupati Tapin Haji Yamani lawan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades yang diselenggarakan dalam Pilkades Rentak tahun 2026 di sejumlah desa di Kabupaten Tapin. Monitoring dilakukan gasan memastikan pelaksanaan pemungutan suara di 39 desa berlangsung aman, tertib, lancar, wanjua, kondusif. Bupati Tapin Haji Yamani memadahakan pemerintah Kabupaten Tapin membentuk 3 tim monitoring yang diterjunkan ke sejumlah kecamatan gasan memantau langsung jalannya Pilkades Rentak. Ketiga tim nang ini turun ke beberapa kecamatan gasan memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan dengan baik. Dalam kegiatan nang itu, Haji Yamani melakukan monitoring ke sejumlah tempat pemungutan suara di Kecamatan Salam Bebaris, Tapin Selatan, Wanjua Binuang. Didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Wandesa, Kabupaten Tapin, Rahmadi, Kepala Satpol PP Wanjua Damkar Kabupaten Tapin, Mudo Haryono, lawan para camat di 3 kecamatan yang menjadi lokasi kunjungan. Dari hasil pemantauan di lapangan, diakui rasa senang Wanjua bangga melihat antusiasme masyarakat yang datang ke TPS gasan menggunakan hak pilihnya. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.

Baik pendengar dan sanak perempat, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 13.20 menit waktu Indonesia Tengah. Kami menemani di suasana siang hari ini dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Masih terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini pendengar, Anda bersama di program 4 di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah ya, ini mengapresiasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PT PLN Persero bersama PT SKS Listrik Kalimantan dalam menyampaikan perkembangan proses pemulihan sistem kelistrikan yang terdampak gangguan pembangkit pendengar ya. Disampaikan oleh General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Iwan Sulistiono bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik agar masyarakat memperoleh kepastian terkait proses penanganan gangguan kelistrikan. Jadi, ia menegaskan bahwa PLN menyambut baik pengawasan dan juga masukan dari Ombudsman sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik karena penyampaian informasi terbuka dan juga berkelanjutan menjadi salah satu langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat selama proses pemulihan. Nah, sebelumnya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran juga meninjau langsung PLTU Tumbang Kajul milik PT SKS Listrik Kalimantan di Desa Tumbang Kajul, Kabupaten Gunung Mas sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan.

Ya, baik pendengar, sudah di menit ke-50 jam 13 waktu Indonesia Tengah. Kami masih terus membersamai suasana istirahat Anda sebelum barangkali akan melanjutkan lagi aktivitasnya, baik itu di instansi pemerintahan, di swasta, atau yang memang punya aktivitas siang hari ini ya, atau sore nanti. Tentu segala persiapan juga sudah dilakukan, termasuk dengan persiapan fisik, sudah istirahat, sudah tidur walaupun sebentar. Karena kalau memang punya kebiasaan tidur siang, walaupun itu cuma beberapa waktu saja, kalau tidak dilakukan rasanya ada yang kurang pendengar ya. Tapi kalau sudah, wah rasanya plong dan mungkin bisa lebih fresh lagi untuk memulai aktivitasnya. Baik, sebelum kita jelang jam 14 waktu Indonesia Tengah, ada satu informasi yang juga kami hadirkan mengenai Pok Darwis pendengar ya, kelompok sadar wisata Hatungun yang terus mendorong pengembangan objek wisata Goa Batu Hapu ada di Kabupaten Tapin. Dan ini dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus sebagai upaya memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat. Disampaikan oleh Pardiono selaku Ketua Pok Darwis Hatungun bahwa Goa Batu Hapu ini sudah dikenal luas oleh masyarakat Kalimantan Selatan bahkan hingga wisatawan mancanegara. Untuk popularitas destinasi Goa Batu Hapu juga semakin meningkat seiring dengan berkembangnya media sosial yang banyak menampilkan keindahan panorama di dalam goa. Anda barangkali pernah ke sana ya, mengunjungi destinasi wisata Goa Batu Hapu, atau yang belum tapi pernah mendengar destinasi wisata ini penasaran seperti apa? Mungkin di lain waktu ketika ada libur dan juga waktu luang Anda bisa berkunjung ke Goa Batu Hapu ini. Ada di Kabupaten Tapin ya. Baik, sementara saat ini ada sekitar 10 pelaku usaha di sana, di kawasan Goa Batu Hapu. Jadi selain peluang pengembangan usaha oleh pelaku usaha ini berupa oleh-oleh khas juga mulai terbuka meski belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, maka pendengar, potensi ekonomi dari sektor pariwisata masih bisa ditingkatkan jika ini didukung pembenahan sarana dan juga prasarana di kawasan wisata, salah satunya di Goa Batu Hapu, Kabupaten Tapin.

Pajar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, Habar Perempat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Balangan memastikan stok cadangan pangan daerah dalam kondisi sangat aman. Jumlah ketersediaan beras pemerintah wayah ini melimpah hingga 4 kali lipat dari proyeksi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan DKP 3 Balangan Dewi Diniati memandahakan ketersediaan pasokan beras daerah wayah ini berada di angka 117 ton. Sementara itu, target kebutuhan daerah yang diproyeksikan hanya berada di kisaran 25,37 ton. Pengelolaan stok beras wayah ini mengacu pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Pasokan yang itu disiagakan gasan mengantisipasi potensi gejolak harga hingga penanganan situasi darurat bencana. Disampaikan juga, payung hukum nang itu menjamin ketersediaan pangan sekaligus melindungi para petani lokal. Regulasi nang ini dirancang supaya masyarakat mendapatkan akses pangan layak serta mencegah anjloknya harga wayah panen raya. Penyaluran cadangan beras diprioritaskan gasan tiga kondisi utama, nang kaya bencana alam, kerawanan pangan, wancua lonjakan harga. Langkah antisipasi nang ini diharapkan kawa menjaga stabilitas perekonomian sekaligus ketahanan pangan masyarakat Balangan. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat siang dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 14.05 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kesempatan hari ini, Senin 3 Agustus 2026, segera kami ajak Anda untuk bersama-sama dalam siaran berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga Pro4 Ternate.
2: Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM.

0: akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, tunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmati siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta.

Habar Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Capaian yang diraih pemerintah Kota Banjarbaru di bidang pelayanan publik bukan sekedar deretan penghargaan di atas kertas. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru, Hajah Ernalisa Halabi, kualitas pelayanan yang diberikan melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP Banjarbaru, wah ini dirasakan langsung oleh masyarakat mulai dari kecepatan pelayanan, keramahan petugas, hingga kemudahan dalam mengurus berbagai administrasi. Keberhasilan itu diperkuat dengan raihan predikat sangat baik yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2026. Bahkan Banjarbaru berhasil menembus 25 besar nasional menjadi salah satu daerah dengan tata kelola pelayanan perizinan terbaik di Indonesia. Pengakuan pemerintah pusat itu sejalan dengan kondisi nyata di lapangan, yang mana masyarakat yang datang mengurus berbagai keperluan di MPP Banjarbaru mengaku merasakan pelayanan yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kepuasan publik. Dengan mengedepankan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan humanis, MPP Banjarbaru terus memperkuat posisinya sebagai wajah pelayanan publik modern yang mampu menghadirkan kepastian, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikian kabar perompat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Selamat sore, dan 1.4 ya, ternyata belum terpicik di radio. Tadi ternyata di TikTok aja suaranya ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ulun, Anissa, melalui frekuensi 87.7 dan 105.9 MHz di Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Nah, tadi setelah mendengarkan kita ya, suara budaya Nusantara, siaran berjaringan, kemudian sekarang waktunya kita bergoyang di segmen Ayo Goyang, Goyang Yuk. Segmen dimana Bu Hampian semuanya tawa merequest lagu dangdut favorit ya. Boleh lagu dangdut jadul, boleh lagu dangdut Gen Z, boleh. Asal jangan lagu dangdut India ya, jangan ya, kita lagu dangdut Indonesia aja ya kita ya. Atau lagu dangdut Jawa juga boleh gitu ya, dan sanak perempat ya. Silakan yang mau bergabung langsung aja telepon di dua nomor telepon kita ya. Di WhatsApp kita buka 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602. Kita berdangdutan dari jam 3 wayah ini sampai kena jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, penelpon pertama kita angkat dulu dari WhatsApp ya. Assalamualaikum, ayo goyang. Halo. Oh, ini belum masuk suaranya Mama Alpi. Boleh mohon nanti bergabung lagi ya Mama Alpi ya. Nanti kita akan meminta tolong operator dulu nih ya untuk disettingkan lagi ya. Jadi kita terima dulu yang di 0511-325-2602. Assalamualaikum.
1: Ayo goyang.
0: Goyang yuk. Yani kah?
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya baik saja.
0: Alhamdulillah. Cuaca kayak apa nih di Arab Albion nih?
1: Cuacanya panas.
0: Panas ya. Oke deh. Ya, tapi masih
1: lagunya apa Tuan Nisa?
0: Lagunya ada dari Soimah, Pelet Cinta, Tasya Rosmala, Rumah Bambu. Kemudian
1: Rumah Bambu aja.
0: Oke, Rumah Bambu. Salamnya buat siapa?
1: Dari sampai di Tajena. Buat Anissa, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya nih dari Alabio yang requestnya Rumah Bambu ya. Ada lagi yang di WhatsApp belum bisa kita terima ya. Kita lagi mengotak-atik dengan operator nih. Kita lanjutkan lagi yang di 0511 ya. Silakan yang mau bergabung. Oke, kita terima lagi. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik aku Anissa, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik. Ini dengan kakak Febri kah?
2: Iya dong.
0: Iya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah nih, apa kabar kakak Febri?
2: Oh, kabar baik, adik aku yang cantik.
0: Baik juga, sehat dan bahagia ya, gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Gitu. Iya.
2: Dek, lagunya apa?
0: Lagunya ada dari Soimah, Pelet Cinta. Kemudian,
2: oh ya udah, itu aja. Deh.
0: Oke deh, Pelet Cinta ya.
2: Mau dipelet juga semuanya nih.
0: Iya, betul. Salam-salamnya, Kak.
2: Salamnya buat ini yang baru masuk. Mama Alfi juga nih mau masuk juga kah? Atau buat semuanya aja ya.
0: Oke deh, iya dari A sampai Z ya kak ya.
2: Iya oke. Buat Anissa yang berhati mulia, terima kasih atas waktunya.
0: Iya sama-sama.
2: Assalamualaikum,
0: kak.
2: Assalamualaikum
0: adikku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak Febri ya yang sudah merequest Soimah Pelet. Pelet Cinta ya. Ini boleh dicoba lagi ya kita ya. Kita terima ini WhatsApp dulu, sudah masuk ke suaranya. Assalamualaikum. Belum masuk suaranya abang operator, boleh dibantu. Kalau suara Anissa mungkin masuk ya di teleponnya ya. Mohon bersabar ya Bang Wandi ya. Kita sambil sapa-sapa dulu yang di TikTok. Ada Abah Kalbi, ada siapa lagi, ada Udin. Udin berapa tadi angkanya? Ada Sangkut juga, ada Zaki juga. Pokoknya selamat sore semuanya ya, Berataan dan Sanak Perempat. Kita masih menunggu ya untuk disettingkan ini suaranya ya. Jadi kita ngobrol dulu aja nih. Halo? Oh sudah masuk Bang Wandi suaranya, alhamdulillah. Apa kabar Pian? Waduh dimatiin ya. Bang Wandi, mohon maaf tadi ya karena lama kita. Oke kita terima lagi. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Iya, alhamdulillah sudah terdengar suara Pian nih. Apa kabar Pian?
3: Alhamdulillah, kabar baik aja nah.
0: Alhamdulillah. Kurau kayak apa kurau, Bang? Cuaca?
3: Kurau mana? Karena cuaca mana? panas.
0: Panas ya, oke deh. Ini mau request lagu apa nih? Lagunya Anissa bacakan dulu ya. Ada dari Via Valen, Sayang. Ada Gita KDI, Hadirmu Bagai Mimpi. Ada Anissa Rahmat, Ratai Biru. Ada Eri Susan, Bagai Sungai Mengalir. Ada King Nasar, Samira. Ada Roma Irama, Kekasih. Muhsin Alatas, Merana. Maggie Z, Permohonan.
3: Merana aja, Bang.
0: Merana aja ya, oke. Salam-salamnya buat siapa, Bang?
3: Salamnya buat Hadi, Hadi Melipara, Lukman, Mbak Yerno, Bu Badar, Mbak Yanti juga buat Messi, Irsa, Yane, buat Jairman di Baju Baru, Mbak Bidoy.
0: Iya.
3: Pokoknya buat...
0: Seberataan ya, Bang, ya?
3: Bentar, Mawar, bentar. Ya, Gesan Anissa, Timos, Dinyak, Bulu,
0: Inggi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Wandi dari Kurau ya, yang tadi alhamdulillah bersabar untuk menunggu suaranya masuk gitu ya. Oke deh, karena sudah ada 3 penelpon di awal ini, kita 3 dulu ya, dan setelah perempat ya, nanti akan kita terima lagi setelah kita putarkan 2 lagu yang sudah masuk. Kita putarkan dulu nih Rumah Bambu, kemudian Pelet Cinta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ayo Goyang, goyang yuk.

0: rumah bambu dan juga pelet-pelet cinta. Oke deh, untuk berikutnya ini kita langsung aja terima ya, silakan yang mau bergabung di 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602. Kita ke WhatsApp dulu ya, ada yang berdahulu bergabung nih. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk, waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Herman?
1: Alhamdulillah masih gagah aja orang tua.
0: Masih gagah ya. Bang Herman, ya. Kemarin kata Made ini ya ke RRI ya.
1: Ada yang malam Minggu tuh anu, Minggu tuh anu, Anisa.
0: Minggu. Iya, tadi malam Minggu, Minggu malam kah?
1: Ya, pas malam Minggunya tuh.
0: Mau malam Minggunya itu Sabtu malam. Oh iya. Itu dari Banjarbaru.
1: Banjarbaru.
0: Ih, seru banget. Ya kita enggak ketemu ya Sabtu. Anisa masuk apa tuh ya? Lupa.
1: Itu ketemu apa, aku ketemu sama itu
0: Mada,
1: Mbak Helda ya lo.
0: Iya Helda
1: sama Mbak No, sama Mbak Ile.
0: Produanya siapa?
1: Produanya itu siapa, ada
0: siapa ya?
1: Helda sama Mbak Gaisa.
0: Oh Gaisa, iya yang baru
1: ya lo. Mada
0: iya. Oh seru banget, makasih Bang Herman udah main ya.
1: Iya, Anissa yang ada ya lo.
0: Iya makanya. Iya, oke deh.
1: Jam 9 aku langsung ke Banjarbaru.
0: Oh berarti malam ya, jam 9 malam ya?
1: Iya malam.
0: Oh iya, berarti ini dong makan-makan di RRI dong.
1: Makan nasi goreng lo situ.
0: Oh enak kan bang?
1: Ya sama mau ngopi ya tuh nak.
0: Oh ini. Oke deh, ini sore hari ini mau request lagu apa nih bang? Lagunya Anissa bacain dulu ya.
1: Iya.
0: Lagunya Pia Palen, Sayang. Terus Digita KDI, Hadirmu Bagai Mimpi. Eri Susan, Bagai Sungai Mengalir. King Nasar, Samira. Roma Irama, Kekasih. Maggie Z.
1: Anak King Nasar aja no, Anissa.
0: Samira ya, wih ini samaan requestannya kayak Mama Alpi.
1: Oke, sama kayak ya.
0: Iya, oke. Salam-salamnya Bang Herman.
1: Salamnya sama Adi Porau ya lo. Sama Hadi juga.
0: Iya.
1: Mama Madan. Ya semuanya deh masih bertahan udah nah.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Herman, ditunggu lagunya ya.
1: Ya, ada keponakan tuan nya anu kelaparan tuh.
0: Oke deh, silakan Bang Herman, terima kasih.
1: Ya, berlanjut Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beralih ke 0511. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Dengan siapa di mana?
2: Yang di Jalan Tembus.
0: Acil Yanti ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Acil?
2: Alhamdulillah, lawannya kayaknya kawa masuk.
0: Inggi, alhamdulillah pian kawa masuk sore hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, ini sore.
2: Apa nih lagunya apa?
0: Sore hari ini lagunya kita ada Pia Palen, Sayang, ada Eri Susan, Bagai Sungai Mengalir, ada Roma Irama, Kekasih, ada Maggie Z, Permohonan, ada Intan Ali, Bunga-Bunga Cinta, ada Anissa Rahmat, Ratai Biru.
2: Yang itu kita bunga-bunga.
0: Bunga-bunga cinta ya. Oh, manisnya judulnya nih Bunga-Bunga Cinta. Oke deh. Salam-salamnya buat siapa aja, Acil?
2: Buat tadi siapa tadi, Herman enggak?
0: Iya, Bang Herman tadi.
2: Siapa yang masuk? Yani dah masuk.
0: Yani sudah masuk.
2: Yani, Ama. Siapa tuh Abang? Siapa yang di Kura tadi?
0: Abang Wandi.
2: Abang Wandi nang di Alo-alo juga.
0: Iya.
2: Nang di siapa lagi nah? Nang di Sungai Lu, Prajit. Kita luak pulang.
0: Lauk. Saya lauk. Abang Mihat.
2: Sungai Lang. Abang Mihat.
0: Iya.
2: Sungai Lulu, Cuanahan. Dan Mama Dan mulai kecil sudah ya. Mana aja ke Pulau Cahok kah? Siapa Mama An aja nah? Mama Abi.
0: Inggi.
2: Di Tanjung ada terdengar lagi nah.
0: Yang di Tanjung.
2: Ada siapa? Ersa.
0: Oh iya, Ersa lawas sudah.
2: Kada terdengar juga Mama Anu kada terdengar juga nanti.
0: Yang
2: siapa
0: di
2: tuh Mama, aduh siapa ya?
0: Mama
2: Johan.
0: Mama, iya Mama Mamaan lah pokoknya.
2: Kedengar tadi kurau juga
0: iya.
2: Si Tintan.
0: Oh. Kedengar Mama Inur. Beda. Beda. Oke deh.
2: Siapa nih Bu Pandar?
0: Anissa.
2: Hai.
0: Iya.
2: semalam sudah ada dapat tonnya, kena diulang barang lah. Supaya mendengar Anissa nih.
0: Iya iya, pantun apa nih?
2: Goyang yuk setiap hari.
0: Cakep.
2: Penyiarnya pun berganti-ganti.
0: Cakep.
2: Kadang Anissa, kadang Mbak Eli. Kadang Mbak Rinda. Kadangnya Mbak Rinda apa? Pak Eli.
0: Iya.
2: Sehat-sehat aja.
0: Amin.
2: Aduh, apa Kayani yang terdengar juga?
0: Inggih, tapi Kayani biasa gabung di Pro 1 nah.
2: Ah, mudah-mudahan sih dia sehat aja.
0: Amin.
2: Lawan juga bagian pertuni nahan kena anu pulang kena bayi pulang majar. Yanti masuk jar karena disinggung-singgung lah ku jar. Erwin segala Samuel, nah siapa lagi tuh segala si Bram. Nah, mudah-mudahan sehat aja perataan.
0: Amin.
2: Bapak ketuanya juga. Nah, pengurus-pengurusnya nih.
0: Iya.
2: Nah, sampai lama-lamanya juga kan.
0: Iya, iya.
2: Tapi kada-kada depan lah pengurusnya tuh kurus.
0: Oh.
2: Biasanya lama-lama, guys.
0: Oh. Oke deh. Mudah-mudahan sehat perataan ya.
2: Iya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Yanti dari Jalan Tembus ya. Oke deh, karena nanti kita akan azan asar ya pada pukul 15:53 waktu Indonesia Tengah. Jadi biar sempat lagunya terputarkan, kita akan putarkan terlebih dahulu ya dengan Sanak Perempat ya. Untuk dua requestan yang sudah masuk, ada lagu Musin Alatas Merana, kemudian dilanjutkan dengan Mansur S Tajamnya Karang.

0: persirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk dalam Sanak Perempat. Sebujurnya ulun hendak menerima requestan lagi, tapi karena kita akan jeda terlebih dahulu nih untuk jelang azan asar yang nantinya akan berkumandang pada pukul 15:53 waktu Indonesia Tengah ya. Oleh karena itu, jelang azan asar kita akan hadirkan lagu islami dulu dan Sanak Perempat ya. Dan nanti jam 4 kita akan bacakan berita. Kemudian setelah baca berita, kita masih lanjut mendengarkan requestan ya. Nanti ada lagu King Nasar, Samira, yang mana menjadi requestan dari Mama Alpi tadi ya, dan juga penelpon kita ya, dan Sanak Perempat ya. Oke deh, kita langsung aja dengerin lagu religi berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abu Said Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan jika engkau telah bersumpah atas sesuatu perkara, kemudian engkau dapatkan perkara lainnya yang lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
3: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
4: Oh no.
2: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
3: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
2: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
5: Berupat, suara budaya Banjar.
6: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
7: Selamat Kamarian, Habar Perempat bersama Anissa. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kekuatan utama dalam kampanye Pekan Menyusui Dunia 2026 di Banjarbaru. Dukungan pemerintah, komunitas, dan masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan menyusui membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Kegiatan yang digelar AIMI Kalimantan Selatan di kawasan Car Free Day Lapangan Murjani Banjarbaru pada Minggu 2 Agustus 2026 menghadirkan edukasi, konseling menyusui gratis hingga pembagian makanan olahan ikan kepada para pengunjung. Sinergi tersebut memperkuat pesan bahwa menyusui berkaitan erat lawan kesehatan, gizi, lawan jua pembangunan berkelanjutan. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Nadiah, mengatakan menyusui memiliki hubungan erat dengan pemenuhan gizi keluarga, khususnya melalui konsumsi protein hewani. Menurutnya, produk perikanan dan kelautan menjadi salah satu sumber protein yang sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan anak. Sementara itu, Wakil Ketua AIMI Kalimantan Selatan, Susan Meliana, mengatakan kampanye tahun ini mengusung 4 pilar, yakni mengonfirmasi mengukuhkan, melibatkan, dan menggerakkan. Pilar tersebut menjadi dasar seluruh rangkaian kegiatan sekaligus mendorong semakin banyak pihak berpartisipasi dalam mendukung ibu menyusui. Menurut Susan, dukungan terhadap ibu menyusui tidak boleh berhenti setelah kampanye berakhir. Ia berharap semangat kolaborasi terus terjaga sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan kualitas generasi mendatang. Demikian kabar perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anisa. Terima kasih dan salam budaya.

0: siap-siap goyang lah. Kita bedang dutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Terima kasih masih bersama Nisa di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Kita masih lanjut bergoyang bedangdutan sampai kena jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Langsung aja yang hendak bergabung silakan bergabung di WhatsApp 0895-3405-09. Kemudian di telepon reguler kita di 0511-325-2602. Kita terima yang di WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
1: Goyang ya.
0: Iya. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Jaya? Alhamdulillah sehat. Sehat, ceria, bahagia, semangat.
1: Ujar orang Dayak, ujar orang Dayak bahasa Mamagan tuh bahalap punya sebelahnya.
0: Oh, bahalap, bahalap itu apa artinya?
1: Baik.
0: Oh, baik. Oke, baik kalau menanyakan kabar gitu ya.
1: Narai kabar ya.
0: Narai.
1: Apa kabar?
0: Oh, narai kabar gitu ya.
1: Apa kabar?
0: Oh,
1: apa kabar?
0: Ih, seru banget ya.
1: Padahal Mama Madan tolong tuh bawakan nano ke Banjar kena bila bulik. Nano bawakan nano bawi ano bawi warga Ita ke Banjar.
0: Itu artinya membawai binian. Ya Mama Madan ya, nanti silakan ditanggapi di telepon ya Mama Madan. Iya, monitor aja selalu. Iya. Bang Jaya, lagunya ini Ulun bacakan dulu ya.
1: Yang tadi itu ada dong, tadi itu terkesan kan tadi.
0: Yang Lesti. Terkesan. Oh iya Lesti. Iya, bujur.
1: Kada ingat kalau seribu dapat
0: baru. Bukan kada ingat, bukan kada ingat, ingatan Ulun pendek lah. Jangka pendek.
1: Oh, mudah okay. Yang kau lupakan diri.
0: Oh ya. Iya, jangan begitu Bang. Oke, okay, salam-salamnya buat siapa aja Bang Jaya?
1: Terus lagi Ahmad, lawan warung siapa tuh, Rini kan anak beliau. Dan dalam keadaan terbalik lihat. Terus
0: amin.
1: Siapa yang di Kuala Lumpur tuh?
0: Yang di Kuala Lumpur.
1: Mihat. Mihat.
0: Oh iya, udah pindah ke Sidin kah? Oh iya iya. Oh masya Allah, kirain di Dubai.
1: Jada di Kuala Lumpur.
0: Oh di Kuala Lumpur, ya. Oke.
1: Okay. Amin. Terus siapa yang paling manusia paling sabar sedunia tuh siapa yang di Tanipah apa? Oh Hadi.
0: Iya.
1: Hadi Tanipah tuh paling sabar sedunia.
0: Paling tuh. Sabar sedunia.
1: Makanya minta lagu jirunya pasti berkali-kali. Tuh.
0: Oh iya.
1: Berkali-kali ku maafkan.
0: Wih, paling sabar makanya. Kalau Pian nih paling apa nih Pian nih?
1: Paling muyak.
0: Siapa lagi nih?
1: Terus itu siapa? Emang Yani sehat itu dah?
0: Yani oh, Alabio. Kayani lawas. Kayani. Lawas kada gabung di sini. Tapi nah, si Din gabung aja di Pro 1 nah. Sehat aja pinanya.
1: Oh iya baik, alhamdulillah ya. Kalau ada suaranya aja gitu, pasti masih ada nyawa lagi ya kalau.
0: Tinggi, yang penting sehat ya kalau Bang.
1: Baik, vaksin tadi sudah lah, siapa lagi Bang Udin kan. Aduh, siapa lagi calon keberatannya untuk bapak-bapaknya, ibu-ibunya terutama ya Mama dan Bunda Ratu. Siapa tadi Mama Alpi?
0: Mama Alpi, Acilianti.
1: Acilianti ya jalan tembus. Aduh siapa lagi banyak Yani, I love you.
0: Iya.
1: Erika Tanjung. Salam seberatan ini, salam sehat aja anu,
0: Kak. Inggih, siap,
1: ya,
0: Bang.
1: Terutama yang untuk penyiar, terutama untuk penyiarnya dulu, sehat terus panjang umur.
0: Amin.
1: Waktu,
0: amin. Pian juga.
1: Ya. Sama-sama, amin. Ya itu aja dulu, Sa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaya yang request lagunya Lesti. Oke, kita beralih ke 0511 ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang
0: gitu. Iya, dengan?
2: Abahnya Kalbi.
0: Oh iya, Abah Kalbi. Apa kabar Abah Kalbi?
2: Lihat aja lah.
0: Alhamdulillah, tanah bumbu panas juga kah?
2: Iya, sama.
0: Panas? Sehari ini panas banar, panasnya bikin pusing. Kalau di luar lama-lama. Oh, iya deh. Oke, sambil menemani panas sore hari ini, lagunya ada dari Via Valen. Lagunya mau apa, Bang Albi?
2: Eri Susan tadi.
0: Eri Susan ada Bagai Sungai Mengalir?
2: Ya, itu aja.
0: Oke, siap. Salam-salamnya, Bang Albi.
2: Salam-salamnya, Bang Albi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi ya, yang sudah request Eri Susan Bagai Sungai Mengalir. Kita terima lagi di WhatsApp ya. Ada yang lagi

0: kita sapa sambil sapa ya di TikTok ya. Anissa boleh request lagu tadi dari Amang Jamaluddin di Malaysia, boleh putarkan sebuah lagu Banjar, ngaran lagu Siti Ropeah. Oke, boleh ya kalau lagu Banjar jam 5 nanti ya. Oke, kita terima Mama Madan. Assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Iya, ini yang lagi pulang kampung nih. Apa kabar Mama Madan?
1: Alhamdulillah sehat, Sa.
0: Alhamdulillah. Isru banget ya. Ada ulang tahun kabupaten ya, Mak ya. Ada apa lagi?
1: Ada tahu Bang Dai malam itu tuh.
0: Oh, iya,
1: malam pas malam Minggu. Hari datang kan hari Sabtu, sebenarnya malam Minggu tuh ada ungu datang.
0: Oh.
1: Masa antrinya panjang. Ada jadi tulang saya berjalannya sing jauhan.
0: Iya.
1: Amun empat menonton saya kada jadi gue yang kesan tengah.
0: Oh iya lagi. Padahal kapan lagi ungu datang?
1: Ini buahnya bulik melihat itu tuh saya jam 4 aja sampai ke rumah buahnya subuh. Saking panjangnya macetnya kada jadi, makanya empat buahnya kada jadi bemasak kan.
0: Utamakan gawian ya kalau Mak.
1: Oh, utama gawian penting ada di sini tadi benaran pas empat kakak kantor dinas tadi. Nah, Mbak Man lihat di ayat pas orang pawai sekalinya.
0: Wah. Lagi rame berarti di sana nih, lagi banyak acara.
1: Rame sampai hanya bulikan dari anu apa aja orang di sini tuh dapat alun-alun yang namanya tuh.
0: Iya.
1: Di situ kumpulannya tadi. Nah, di situ rame banget tadi.
0: Wih.
1: Harinya panas banget.
0: Lebih panas.
1: Satu mata aja kalau melihat.
0: Lebih panas di sana atau di Banjar, Mak?
1: Pinanya panas banget di sini, saya.
0: Oh, iya. Wow, itu berasa matahari satu orang satu lah, Mak.
1: Iya, panas banget.
0: Berapa hari, Mak, di sana, Mak?
1: Rencana itu punya karena halangan Selasa atau Rabu sudah balik Banjar, sudah balik kandang.
0: Oh, Selasa besok ini kah?
1: Iya, mau kada halangan. Kada tuh bisa hari Rabu kalau lamanya.
0: Iya deh.
1: Kada dua, kada Selasa, Rabu dah.
0: Mudah-mudahan lancar lagi. Terus sehat terus pian, Mak.
1: Amin.
0: Karena perjalanan jauh lo. Jauh ya, banar. Iya. Oke deh, seru banget ya. Ini sambil menemani
1: ini sore ini kena jam 5-an, kena jam 5 kita Banjar. Anda ke pantai lihat dulu naung harinya dulu hanya ke sana pulang. Itu jalan ribu hanya.
0: Wow.
1: Pantai Baliku jalan namanya.
0: Oh, Pantai Baliku.
1: Bahannya iya, pasirnya panjang benar di situ ya. Tubuhannya kan anu melihat di situ cek enak sore-sore. Mudah-mudahan kada yang membawain jadi turak pindah panas benar sampai kayak ini masih panas banget.
0: Iya. Iya, mudah-mudahan teduh nanti, Mak.
1: Iya, mudah-mudahan kasih tuh melihat ini.
0: Iya, nanti foto, Mak. Foto kirimin ke grup pendengar ya, Mak ya. Iya. Oke deh. Ini lagunya mau apa, Mak?
1: Apa, Sa?
0: Lagunya ada dari Pia Palen, Sayang, ada Happy Asmara, terus. Apakah itu cinta? Ada juga
1: Happy
0: Gita.
1: Happy Asmara aja, Ginda.
0: Happy Asmara, apakah itu cinta ya? Oke deh.
1: Iya. Iya.
0: Salam-salamnya, Mak.
1: Salamnya. Ada Bang Jaya dari Paramlila.
0: Iya.
1: Fatimah Umar juga ada tuh, pengarah siapa lagi tuh yang dari Malaysia yang tadi lah.
0: Jamaluddin.
1: Dari mana-mana aja lo salah dari Sabang sampai Merauke. Kita jadi sini monitor dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya, bujur. Ini, Mak, silakan ditanggapi requestannya tadi Abang Jaya. Nah, minta dibawai bebinian.
1: Takkan nyawa aja. Jadi lo akan lah ini bebinian lo akan kayak requestannya. Aku datang ke sini ya kalau salah.
0: Iya, bujur.
1: Dari seorang di sini.
0: Seorang lelaki. Seorang lelaki datangi.
1: Iya kan? Pawai tadi umum dasar bujuran orang Dayak, saya bungas-bungas orangnya, saya. Iya,
0: bujur bener orang Dayak tuh bungas-bungas. Ulun nih baisi kawan orang
1: iya,
0: Dayak.
1: Putih
0: bener sampai Jakarta tuh putih.
1: Enggak orang Cina ada salah.
0: Coba kalau orang Jakarta kesini, belang. Iya, oke deh. Makasih
1: ayo,
0: dulu Mama
1: buat
0: Madan.
1: Sabarataannya Jeje ya, buat Anissa yang terbaik, sukses selalu.
0: Amin.
1: Sabarataan dibungkus lagi.
0: Dibungkus.
1: Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Madan ya yang sudah request dan sharing-sharing tadi ya. Kita terima

0: lagi sebelum nantinya kita putarkan requestan yang masuk di sore hari ini. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk, dari Ana Mbak.
0: Nah, Nisa. Alhamdulillah Pian bergabung ya. Di akhir-akhir nih, tumben nih Pian nih.
1: Ya om, karena kau masuk tadi, gangguan terus, di telepon mangguli.
0: Inggi, cuaca kayak apa di sana? Panas
1: lagunya
0: kah?
1: Apa tadi lagunya, sebutin sayang tuh aja gini.
0: Sayang, Via Valen.
1: Ya tadi mama ada sabu jok, amun orang Dayak jangan sembarangan mempermainkan. Dari santetnya bisa, kawan
0: iya.
1: Banyak yang tergila-gilaan orang Dayak, karena kau bulinya. Karena ada ilmu peletnya, kalau mau dikaya pelet, apa yuk, mau ilmu Dayak tuh, Pang.
0: Iya.
1: Ada orang Jakarta bagi salon aku, dohaninya orang Jawa. Karena kamu bawakan orang Kalimantan, ya aku mau Kalimantan Dayak. Di Kalteng dasar kayak itu, Caltim. Tapi kalau Dayak Banjar, kan di gua, Pang. Kita tadi kan orang Banjar ini dasar Dayak gua, tapi Dayak Banjar. Mama aku udah kayak Cina-Cina orangnya. Kayak cipit-cipit kayak Cina.
0: Putih-putih banar.
1: Buat mama aku dasar itu. Tapi tahu Dayak aja lu hari itu, jangan kayak Dayak. Tapi Dayak Banjar itu kan.
0: Inggi.
1: Yang daerah Braba itu banyak kayak Dayak-Dayak tuh. Tapi ada juga yang Islam, udah keturunan Islam, dia banyak Dayak. Anunya ada yang perak Tanjung-Tanjung tuh, kampung mama aku tetap gitu. Situ kita ngelain, anu nih saya karena kalau sembarangan lah, mau daki babinya situ bisa dari racunnya, itu banyak barang racun di ilok tuh.
0: Iya.
1: Maka pun ilok Braba, jadi kalau sembarangan bermainkan ini bisa. Kadang mau bisa tetnya, cuman bisa diracuninya dengan pura-pura kesempatan. Aku yang sekampung mama aku Jakarta Wadi sembarangan mama kan wadi-wadi barian orang tuh pada warga di sini aku kalau diracuninya ini bisa
0: iya.
1: Nah udah sabar nggak melabuh loh biasanya melabuh imun kayak itu nya apalagi enak mah permasalahannya kalau tidak racuninya benar ya
0: tinggi tinggi
1: kisahnya kita soalnya buat semuanya aja nah buat bisa doa yang terbaik ada kita
0: berdua.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi itu Bang Jaya ya, kada kawa sembarangan nah ya. Harus jangan mempermainkan hati perempuan Dayak seperti itu ya. Dan salah perempat juga ya. Nah karena kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 lagu yang mengantri dan salah perempat ya. Jadi ulun mohon maaf harus ditahan dulu ya untuk menerima teleponnya. Dan nanti kalau masih sempat kita akan terima lagi. Dan kita akan dengarkan lagu berikut ini. Ada juga tadi di awal sebujurnya requestan lagu Astaga Bercanda dari kakak. Kakak siapa ini ya namanya ya, tulisannya tulisan Korea dari WhatsApp tadi ya. Ada lagu Astaga Bercanda, Bagai Sungai Mengalir, Terkesan, kemudian Apakah Itu Cinta dan Sayang.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Terima kasih, Dang Sanak Pro 4 masih bersama Nisa di frekuensi radio ataupun di aplikasi RRI Digital ataupun di live TikTok kita ya. Nah, tadi dia lagu-lagu yang sudah masuk ya, yang sudah kita putarkan. Dang Sanak Pro 4 menemani sore bubuhan pian seberataan. Tentunya yang asik gitu ya, kita no galau-galau seperti itu Dang Sanak Pro 4 ya. Nah, tapi karena kita juga sudah di menit ke-52 dari pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, ini menandai sebentar lagi kita akan menyudahi program Ayo Goyang ini di edisi hari ini ya, hari Senin 3 Agustus 2026. Cepat banget ya, 2 jam serasa cepat berlalu seperti itu ya. Dan untuk penutupnya Dang Sanak Pro 4, abis ini kita akan putarkan lagunya Via Valen, Sayang, gitu ya. Anissa mau ngucapin makasih banyak untuk yang sudah bergabung, yang sudah menyimak kita dari tadi ya, baik itu di radio ataupun di live TikTok kita. Dan terima kasih juga yang request ya, dan mohon maaf kalau requestannya tidak terputarkan atau teleponnya tidak terangkat karena kita memang rame banget, ngantri banget seperti itu Dang Sanak Pro 4 ya. Dan Anissa pamit di edisi Ayo Goyang ini, nanti jam 5 kita akan membahas mengenai destinasi wisata dengan lagu-lagu Banjar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar penutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

Pemerintah Kota Banjarmasin menghentikan sementara aktivitas pembangunan sebuah bangunan yang berdiri di bawah jembatan Benua Anyar karena belum mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Berdasarkan informasi di lapangan, bangunan itu diduga merupakan kantor pantai Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Banjarmasin. Aktivitas itu langsung mendapat surat peringatan dari Tim Pengawasan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Pengawas Pembangunan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Pahriyadi, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan ke lokasi dan memastikan pembangunan belum memenuhi persyaratan perizinan. Ia juga menjelaskan, langkah itu merupakan bagian dari penegakan aturan yang berlaku dan dilakukan tanpa memandang siapa pemilik maupun pihak yang membangun gedung tersebut. Aturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat maupun lembaga, sehingga tidak ada peraturan perlakuan khusus.

Menurutnya, penghentian sementara dilakukan agar proses pembangunan tidak melanggar ketentuan administrasi maupun regulasi penataan bangunan di Kota Banjarmasin. Selama izin belum diterbitkan, aktivitas pembangunan diminta dihentikan sepenuhnya. Apabila tetap dilanjutkan, pemerintah dapat mengambil langkah penegakan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian kabar Pro4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

107,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Selamat sore, Dangsa Anak Pro4. Setelah tadi kita 2 jam bergoyang ya di hari yang panas menggantang hari ini, hari Senin yang cukup melelahkan karena panas dan sanak Pro4 ya. Jadi kalau keluar itu memang kayaknya lebih capek gitu ya, karena merasakan panasnya matahari. Tapi apapun itu, kita syukuri aja ya dan sanak Pro4 ya, karena pasti semuanya ada hikmah di balik kepanasan ini. Nah, masih bersama Anissa sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita berada di program Palindangan Banua, yang mana program ini menghadirkan musik Banjar dan juga informasi terkait destinasi wisata daerah. Dan untuk di sore hari ini, Ulun akan membahas mengenai destinasi wisata dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Tentunya ada banyak dan senang Pro4 ya, ada wisata alam, air mancur banyak ya, air terjun. Air terjun banyak ya dan senang Pro4 ya, dan juga yang lainnya. Tapi kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu Banjar yang menemani sore Buhan Pian Seberataan. Jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Pro4 Suara Budaya Banjar.

Sebagai kota yang berjuluk seribu sungai, Banjarmasin punya daya tarik wisata sungai yang dikenal dengan wisata susur sungai. Perjalanan wisata dimulai dari dermaga Siring Tendean. Dengan menggunakan transportasi kelotok, kita dapat menyusuri Sungai Martapura dan menikmati pemandangan kehidupan asli orang Banjar. Bagi yang ingin menikmati wisata susur sungai ke Pulau Kambang, perjalanan memang cukup jauh dengan menyusuri Sungai Queen sampai Sungai Barito. Dan apabila Sungai Queen dalam kondisi air pasang, harus lebih hati-hati karena posisi jembatan yang cukup dekat dengan posisi kita.

tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Selamat sore, ulun ucapkan kembali ya, dan sanak perempat ya. Di program Palindangan Banua ini, ulun Anissa akan membawa buhan pian semuanya untuk membahas mengenai beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Balangan. Nah, untuk yang pertama ini ada dari air terjun ya, seputar air terjun yang ngarannya adalah Air Terjun Sidando, yang mana tersembunyi di balik rimbunnya hutan Desa Puyun, Kecamatan Halong. Air Terjun Sidando ini menawarkan panorama alam yang masih asri. Bujur-bujur tersembunyilah dan sanak perempat lah, jadi hidden gem seperti itu ya. Dan ketika musim hujan, di Air Terjun Sidando ini alirannya deras banar ya, menciptakan gemuruh air yang benar-benar deras, pokoknya seperti itu. Dan di bawah air terjun ini ada sebuah kolam alami yang sangat jernih dan juga tentunya menyegarkan nih. Sempurna banget deh untuk berendam gitu kan ya, untuk main air. Tapi tentunya perlu diingatkan ya, kalau kita main ke air terjun, apalagi yang apa namanya hidden gem seperti ini, yaitu jangan sendirian, harus ada beberapa orang lah. Karena apa? Kalau sendirian di alam bebas itu cukup beresiko dan sanak perempat ya, kita tidak tahu ada hewan buas apa ya, atau nantinya amit-amit ya, takutnya kita kenapa-napa. Jadi kalau misalnya bersama-sama kawan atau keluarga itu insya Allah aman gitu ya. Kalau bisa ada, biasanya ada ininya, ada apa, pawang, bukan pawang, ada penjaganya. Kok pawang sih? Kalau pawang, pawang harimau dong, beda dong. Biasanya kalau di wisata alam gini kan ada penjaganya seperti itu ya. Jadi pokoknya jangan sorangan seperti itu. Dan kalau perjalanannya dari Paringin, ibu kota Kabupaten Balangan, itu hanya dibutuhkan sekitar waktu 1 jam berkendara menuju Desa Puyun ini. Kemudian setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan trekking. Trekkingnya ringan aja kok, selama 30 menit melewati jalur tanah dan juga pepohonan yang teduh seperti itu. Walaupun medannya menantang ya, jadi perlu dihati-hati, apalagi kalau musim hujan mungkin bisa licin gitu ya. Walaupun menantang, pesona air terjun Sidando ini di ujung perjalanannya itu akan sepadan dengan usaha yang kita keluarkan nih ketika trekking gitu. Karena itu benar-benar asri, masih menyegarkan, dan warga sekitar itu juga menjaga dan mengelola tempat air terjun Sidando ini secara swadaya. Jadi para warga ini menyediakan layanan parkir serta ada pemandunya. Nah, ada pemandu alias penjaga lokal ya, bagi para wisatawan yang berwisata ke air terjun Sidando ini. Kemudian selain air terjun Sidando, masih air terjun juga ya, ini air terjun Tomate. Balangan memang banyak air terjunnya dan sanak perempat ya, tapi air terjun Tomate ini memiliki pesona yang berbeda. Terletaknya di Kecamatan Halong, air terjun ini menjulang setinggi puluhan meter. Kalau kita lihat fotonya ini agak ekstrim karena tinggi banar dan sanak perempat ya. Terletak di Kecamatan Halong, ini mengalir ya, menjadi hulu dari Sungai Halong yang mengalir ke wilayah sekitarnya. Keindahan air terjun Tomate ini masih sangat terjaga alami, dan karena lokasinya yang memang belum ramai didatangi wisatawan, jadinya suasananya tetap tenang dan juga bersih seperti itu. Hanya segelintir pewisata atau pelancong dan juga warga lokal yang datang, ini menjadikan pengalaman yang apa ya, benar-benar hidden gem juga ya, hidden gem, terus berasa private seperti itu dan juga damai. Dan bagi para pecinta wisata alam, Tomate ini kada cuma sekedar tempat untuk melihat air terjun yang jatuh dari tebing saja, tapi ini menghadirkan tantangan sendiri hingga tiba di lokasinya menghadirkan sensasi petualangannya juga, sebuah pengalaman yang sulit dilupakan pokoknya seperti itu. Nah, dua dulu dan sanak perempat, dua itu air terjun ya. Setelah ini masih ada air terjun tapi dibarengi dengan destinasi objek wisata yang lainnya seperti gunung, terus juga taman-taman ataupun wisata religi juga ya. Tapi kita akan nikmati lagu-lagu Banjar berikut ini, jadi jangan kemana-mana dan sanak perempat, tetap di Palindangan Banua, perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini, dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rompat FM, suara budaya Banjar, masih bersama Anissa di segmen Palindangan Banua. Berikutnya destinasi wisata yang lainnya di Kabupaten Tabalong ada air terjun Batarius, yang mana berlokasi di Dusun Jajanang, Desa Mamigang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Lokasinya cukup tersembunyi dan hanya bisa diakses dengan trekking berjalan kaki. Dari titik parkir terakhir, pengunjung masih harus menempuh perjalanan sejauh 5 km nih, atau sekitar 2 jam berjalan kaki. Kenapa 2 jam? Karena kalau di medan menuju air terjun itu kan sulit ya, bukan seperti di aspal. Kalau di aspal 5 km ya 1 jam aja. Tapi kalau di daerah perbukitan itu ya bisa 2 jam dan sana perempat ya. Dan medannya itu sebagian besar berupa jalan tanah dengan kontur yang naik turun khas pegunungan. Tapi walaupun cukup menantang dan menguras tenaga, setelah sampai itu benar-benar pemandangannya itu masih asri dan juga sunyi ya. Aliran sungainya itu bisa terdengar ya, cantik sekali pemandangannya. Terus juga suasananya tenang, sejuk, dan aliran airnya itu stabil mengalir di antara bebatuan besar dan juga kemudian mengalir ke kolam dangkal yang jernih. Nah, itu baru air terjun ya. Selanjutnya ini ada, tadi Ulun sampaikan mengenai satu objek wisata pemandian ya. Pemandiannya ini bernama objek wisata pemandian Batu Ajung. Batu Ajung berlokasi di Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Ini wisata pemandian Batu Ajung itu selalu menjadi persinggahan bagi para pendaki yang menuju Gunung Hau. Tapi wisata ini jauh lebih terjangkau dan bisa menjadi wisata keluarga cocok ya, karena tempatnya memang berada di lereng Gunung Pegunungan Meratus di Desa Ajung. Konsep wisata pemandian dengan ikon batu besar yang dikenal sebagai Batu Ajung ini menawarkan fasilitas yang lengkap, mulai dari gazebo untuk berkumpul, kemudian kamar mandi, bahkan ada juga homestay untuk menginap ya. Selain wisata pemandian Batu Ajung, berikutnya ada wisata taman, yaitu Taman Hijau Balangan. Karena Kabupaten Balangan ini memiliki satu tempat wisata yang sangat terjangkau dari wilayah kota ya. Bahkan letaknya berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Dan wisata ini rame banget dan senang perempat karena menjadi persinggahan banyak orang yang berlalu-lalang melintas ya, bagi para warga di Kabupaten Balangan untuk bersantai. Taman Hijau Balangan dengan kontur tanah yang unik ini menyajikan berbagai tempat bersantai, mulai dari tempat bermain anak, kemudian pojok baca, kawasan pohon langka, rumah lebah, dan juga gazebo, tentunya digudukung juga dengan kamar mandi umum atau WC umum seperti itu. Dan satu lagi terakhir, ini ada wisata religi makam Datu Kandang Haji dan Masjid Al-Akbar Balangan. Jadi selain ada wisata alam, selain ada wisata taman, ada juga wisata religi ya, yang berada di makam Datu Kandang Haji di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan. Kemudian kalau Masjid Al-Akbar Kabupaten Balangan ini seringkali dikenal dengan Islamic Center di Balangan. Kedua tempat ini memang menyajikan khasnya masing-masing ya. Masjid Al-Akbar ini masjid yang berada di pegunungan, dan makam Datu Kandang Haji ini dengan kisah sejarahnya serta banyaknya warga yang berhajat ke sana. Nah, itu tadi beberapa destinasi wisata, mulai dari air terjun, kemudian wisata pemandian, kemudian wisata taman hijau, dan wisata religi. Tentunya masih banyak banget dan sanak perempat ya, tapi karena kita terbatas waktu, sudah berada di penghujung segmen Palindangan Banua. Oleh karena itu, akan kita hadirkan dua lagu Banjar sebagai penutup sebelum nantinya kita akan memasuki segmen Islami pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, masih bersama Anissa sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah.

4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Kamarian, Habar Pro4 bersama Anissa. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama lawan rombongan wartawan Press Room Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meninjau langsung progres perbaikan jalan veteran kilometer 5,5 Kelurahan Sungai Lulut, Senin 3 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan jalan tembus menuju Martapura Lama sebelum resmi dibuka pada 10 Agustus 2026. Pemantauan lapangan difokuskan pada kondisi fisik jalan yang masih dalam tahap penyelesaian oleh kontraktor pelaksana. Komisi 3 hendak memastikan seberataan tahapan pekerjaan berjalan sesuai target tanpa mengabaikan aspek keselamatan konstruksi. Anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, HM Rosehan Nur NB, mengatakan pihaknya sengaja turun langsung karena waktu pembukaan jalan sudah semakin dekat. Menurutnya, kesiapan di lapangan harus bujur-bujur memberikan keyakinan bahwa jalan aman digunakan masyarakat. Rosehan berharap kontraktor bersama Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kondisi badan jalan telah benar-benar siap sebelum dilakukan pengaspalan. Pemeriksaan seluruhnya dinilai penting agar tidak muncul kerusakan yang bisa mengganggu kualitas jalan setelah dibuka. Ia juga mengingatkan pentingnya menutup total akses jalan selama proses pemadatan hingga pengaspalan berlangsung. Demikian Habar Pro4 pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: 107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sekarang kita sudah beralih ya, tadi dari segmen Palindangan Banua. Sekarang kita berada di segmen atau program Balai Hindang, di mana program ini menghadirkan lagu-lagu Islami. Kemudian nanti juga akan kami hadirkan sajian pengajian ayat suci Al-Quran menjelang azan maghrib, kemudian filler-filler atau informasi singkat gitu ya seputar Islami. Dan nanti azan maghrib juga akan berkumandang pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu kita masih akan hadirkan lagu-lagu Islami tetap di Perompet Banjarmasin, suara budaya Banjar.

hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, rukuk hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

pada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sonak perempat, setelah ini kita akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk surat Az-Zumar ayat 71-75 yang dibacakan oleh Hajah Alfisyah Arsad. Jadi jangan kemana-mana, tetap di perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Suara Budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam membina rumah.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan selamat perompat, terima kasih masih bersama perompat Banjarmasin. Dan karena kita sudah hampir, sudah pukul 7 malam pas waktu Indonesia Tengah, Anissa pamit undur diri dan selamat perompat ya dari ruang dengar Bu Hanpian semuanya. Dan setelah ini akan kita hadirkan siaran ulang dari Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin yang akan dibersamai oleh Tuan Guru Haji Ahmad Supian untuk pembacaan kitab Nasoihul Ibad. Anissa pamit undur diri dan setelah pengajian nanti Bu Hanpian Seberatan akan ditemani oleh Kian. Jadi Anissa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sehingga kita bisa melaksanakan sembahyang maghrib berjemaah. Menunggu sembahyang isya, semua kita duduk i'tikaf di ruang masjid yang mulia ini sambil mengikuti pengajian untuk menambah ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa ibu bapa dan keluarga kita, mengabulkan segala hajat dan segala doa kita. Mugalah salawat dan salam selalu tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, salah seorang sahabat berkata, apabila sahabat itu berkata, maka dikategorikan hadis marfu. Beliau mengatakan, innama halaka man halaka qablakum, hanya celaka orang-orang yang celaka sebelum kamu. Kadang bisa diterimakan binasa orang-orang sebelum kamu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binasa dan celaka itu sesuatu yang tidak kita senangi. Dengan seupaya mungkin kita menjauhkan diri kita kalau kita ada akal sehat, pikiran waras untuk tidak binasa, untuk tidak celaka. Kenapa orang dulu itu binasa? Kenapa orang dulu itu celaka? Kata beliau, bisalah si khisalin, dengan sebab tiga perkara, tiga macam. Ini kalau perlu kita catat. Tiga macam ini yang sangat membahayakan, membinasakan, mencelakakan orang dulu. Lalu kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontoh mereka, akan terjadilah seperti mereka, kebinasaan dan kecelakaan. Kalau kita tidak mencatat, hanya sekedar ingat, maklumlah kita ini manusia. Kadang yang namanya manusia ini dikatakan ingat-ingat lupa, ingat-ingat lupa. Boleh dikatakan lo lupa ingat, tak banyak ada ingat, ada ingat. Kebinasaan dan kecelakaan orang sebelum kita, ujar sahabat ini mengatakan hanya tiga masalah, tiga perkara. Pertama, bipudulil kalam, bahasa kita orang ulu sungai banyak pandir, banyak muntung. Oi, kalau di ulu sungai mana orang banyak muntung tuh rusak muha. Oi, kali baik. Makanya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran yang bagus itu macam apa. Kita sebagai umat Islam baguskah kadakah?
rujukannya itu kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda orang Islam nang baik, bareng aja lelaki kah, bibini kah, pedagang kah, pembeli kah, terusakan aja pejabat kah, rakyat biasa kah. Orang Islam yang baik itu yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bapak idah, baik perkataan, baik perbuatan. Faidah itu bapak ibu bahasa Arab, bahasa Arab cuman sudah jadi bahasa Indonesia, sampai jadi bahasa daerah Banjar. Datun ini kita berucap napang ya mau gawi nang kada bapak idah, napang nang berucap nang kada bapak idah. Nah itu jadi faidah itu kalau terjemahkan dengan bahasa kita nang lumrah kada ada kebaikannya. Kalau kita berpandir kada ada kebaikannya, kada usah. Kalau kita berbuat kada ada kebaikannya, kada usah. Sebab risiko itu tergantung kepada kita. Bapak Ibu, Imam Ghazali menggaris bawahi, kalau kita sudah berani membuka mulut berkata dengan lidah, itu tergantung kepada nilainya tiga, tiga juga. Pertama nilainya batu permata, kecil, kecil tapi larang harganya. Batu permata itu perhiasan. Dulu di Kalimantan Selatan ini Martapura karang intan, ada intan Trisakti. Kada kenal intannya, kayak hintalu itik. Oi. Kada kawa menukari. Waktu zaman Soeharto diambil oleh pemerintah. Nang mendapat 40 orang naik haji peretaan, sisanya kada tahu lagi. Larang benar. Kayak hintalu ayam aja. Kecil tapi mahal harganya. Ulun itu menimbuk halaman pondok pesantren, seret semotor truk 400 ribu. Kalau batu permata sebiji miliar harganya, kalau batu kerikil seret 400 ribu. Yang membahayakan keluar di lidah kita ini batu yang membakar kita, batu membakar. Mudah-mudahan jangan batu bara aja bang kita. Ternyata bapak ibu, nilai lidah kita kalau berkata yang jadi permata zikrullah, baca Al-Quran, baca salawat, baca istighfar, baca tasbih. Cuman orang hakun bepandir, ujurkah? Kalau kita membaca Al-Quran itu akan menjadi keuntungan dengan kita. Di mana? Di akhirat. Kita ini di dunia, orang Arab tuh ada nam pintar. Sidin maulah syair, dunia kama hilil makar, wa inama hilil mamar, pakir wa an impin nador, wala takun kasaimah. Hei manusia, manusia, dunia ikam ini, kita ini di dunia,
ada yang di Kalayan, ada yang di Pekapuran, ada yang di Trisakti. Itu bukan tempat tinggal kita. Wena mahilil mamar, cuman tempat tinggal singgah sementara untuk berbenah diri. Baulah sangu mati. Kadang kita mengejar harta. Sebenarnya harta kita itu nang mana? Ujian Nabi. Rizkuka salah satu. Kau itu dapat rezeki tiga. Ma'akalta, sesuatu yang kau makan. Pabnaita, hancur. Makan sate, makan soto, makan ayam, makan kambing, hancur. Di tabungan di WC. Wa maka sauta, nang kita pakai. Pablaita, jadi pajak buruk. Dua, nang ketiga. Ma ampakta. Kita bekerja pagi, sore, malam, siang, peras keringat, banting tulang. Hasilnya bisa dimakan aja kah? Bisa nukar pakaian aja kah? Adakah berpikir untuk sangu mati? Ini nang penting. Lalu kan nang kan kita pacang kahira itu ujian Nabi. Rizkuka maqaddamta. Rezeki engkau itu nang ikam kirim ke akhirat berdahulu. Itu buat kita. Setriliun kita bisa duit di bank. 10 ribu kita buka jaringan. Nang 10 ribu ini buat kita. Nang setriliun itu buat ahli waris. Bujur kalau. Nah, nang buat kita, nang kita kirim. Nabi bapak ibu menyembelih kambing. Nabi menyembelih kambing dengan tangan yang mulia. Beliau yang menyembelih, beliau yang bersih, beliau yang membagi daging-dagingnya. Lalu bini sidin Siti Aisyah meninggal untuk makan. Makanan, lalu Siti Aisyah berucap, ini pang rezeki kita. Ujah Siti Aisyah lawan Rasulullah. Apa komentar Nabi? Ini bukan rezeki kita, ini rezeki parut. Rezeki kita nang ku bagi, itu rezeki kita. Sekian banyak kita bagi, itulah rezeki kita untuk kebahagiaan di akhirat. Akhirat itu mulai dikubur. Jadi kita sekarang di dunia, rumah kita megah, megah, belistrik, beasi, betelevisi, bakulkas. Jangan sampai sekali lupa dengan rumah masa depan. Kubur, kubur. Siapapun orangnya pasti masuk kubur. Nabi mengatakan, ujar kubur, ana baitul dalmah. Aku tempat yang gelap. Bujur. Kadap kubur itu tanah betabuk. Luasnya sehasta, panjangnya 2 meter. Tapi, nah, innal qabra imaradatun min riyadil jannah wa ma hufratun min hufarin nirad. Kubur itu kadangkala seperti kebun surga, kadangkala seperti lubang api neraka, api neraka. Aku tempat yang gelap. Fahmilil misbah. Aku pesan kepada kamu yang sedang nikmat di dunia, terang gemerlapnya indah cahaya, jangan sampai mati kada membuat lampu. Itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lampunya? Wa misbahuhu qiraatul Qur'an. Lampunya menggunakan ilat ini membaca Qur'an. Oi. Kita ini baru bulan puasa aja membaca Qur'an. Baru bulan puasa buat Quran dalam lemari, kunci hanya kayak itu bang, baca hari-hari supaya jadi lampu. Atau kita bekerja peras keringat banting tulang berhasil, kirim ke akhirat melalui membantu orang susah.
cuma hati kita kabaretan karena sayang lawan dunia. Dunia kamalil makar. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tempat kita yang benar, bukan. Inamahilil mamar, dunia tempat sementara singgah. Pakir wa an'im bin nadar, berpikir juga kayak akal sihat-sihat. Bujur-bujur berpikir. Wala takun kasaimah, kau hidup jangan seperti binatang. Binatang itu baik untuk makan hidup kita, untuk beribadah, untuk beribadah. Coba kapan saksian binatang makan, guring, berjalanan, beranak. Oi. Makan, guring, berjalanan, beranak. Kita pikir-pikir, baca Quran kada, baca tasbih kada, baca selawat kada, ke majlis taklim kada. Aneh manusia, nang kaya selawasan di dunia. Ya toh? Kiroan impen nador, berpikirlah. Lalu dengaran rezeki kita nang kita kirim. Sekarang untuk mengirim itu bang nangnya tamat kita. Biar kita bermobil, beisi harga 2.000, harga 5.000, kasihan kawan kita nang jadi polisi kada bagaji, paugah lah di pinggir jalan lah. Beri itu 2.000, itulah ambet kita. Titip nah aku menitip, buahkan ke akhirat. Membantu pondok, titip aku bawakan ke akhirat. Bersedekah, titip aku bawakan ke akhirat. Berzakat, titip aku bawakan ke akhirat. Ini ambet kita, amun kumpul. Ujar Tuhan, wailul likulli humazah alladhi jama'a mala wadada. Celaka hidup cuma untuk mengumpul-ngumpul harta, mati ditinggal baik. Amun kita kada sadar berpikir, Allah berjanji bila kita kirim diganti Tuhan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kau kirim Allah mengganti. Tapi kita ini ada musuh, ada setan di hati ini, ada setan, ada nafsu. Nah, mandiri kita tah. Makanya itu ujar Nabi, ketika kita ini hidup bersedekah 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Bila kita mati, orang mau kapan kita 1.000 dinar. Bagusnya 1.000 rupiah kita hidup ini. Kenapa? Karena kita nang 1.000 ini perang lawan nafsu kita. Om bisa mengangkat. Orang ini hendak tolak ke masjid hari Jumat. Tahu wes dua di masjid Jumat tu, bila di Jumat ada cilingan lalu. Masjid mana aja pian ada cilingan lalu. Amun kita ingat di mati, besangwa duit membuat celingan. Besangwa pang sudah 25.000 udah gampang. Tapi di hati nafsu hendak makan sup ayam bepukah. Sup ayam bepukah. Lalu celingan. Ujian nafsu, jangan dibuati. Amun dibuati kada jadi makan sup ayam bepukah. Laper diciringinya benar ciringan itu. Nah, ini kan perang. 1.000 kita bawa ke lagi hidup. 1.000 dinar kita diwakafkan orang, mun ada jua. Maka sedinar itu berapa? 4 gram seperempat. 1.000 gram 4 kilo. 4 kilo setengah seperempat. 4.250 gram. Berapa duitnya? Wah, ini emas 2.700.000. Amun kita mati, orang mau kapakan kita 4 kilo seperempat, hitung seorang. Itu tak bagus dan 1.000. Nah, kita hidupnya 1.000. Karena
membuat kecengin itu perang. Itu yang namanya jihadul akbar, perang besar melawan hawa nafsu. Ketika Nabi selesai perang Badar, banyak sahabat-sahabat gugur menjadi syuhada. Ujian Nabi, raja'na min jihadil asgor la jihadil akbar. Kita baru selesai perang kecil, kita akan berhadapan dengan perang besar. Sahabat bingung, apa nih maksud sahabat perang Nabi perang besar? Apa aja sahabat? Ujian Nabi, jihadun nafsi, perang mengalahkan nafsu. Nafsu ulang kali hendak bawa kapta. Nah, mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, keluar di lidah kita ini banyak tapi murah. Itulah. Diucapkan kada berpahala, kada berucap kada berdosa. Nah, itu namanya fudulul kalam. Bepandir. Itu batu kerekel judulnya. Kita ibu pikir-pikir, ampun kita hanya maulah batu permata. Ujian Nabi, arbaun min kunuzil jannah, ada empat kalimat itu perbendaharaan dalam surga. Perbendaharaan itu jika kita di sini berangkas, berangkas itu peti besi. Peti besi itu larang harganya, isinya pulang emas larang pulang harganya, isinya pulang duit larang pulang harganya. Amun orang besi peti besi, tapi bila kita mati tinggal. Kalau ini dikerjakan, peti besi disimpan Tuhan di surga, di akhirat. Pertama, gunakanlah lidah kita menjadi subhanallah. Kedua, alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Ketiga, Allahu akbar. Apa sulitnya? Keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.

benua Afrika, benua Amerika, benua Australia, lima benua. Ulun ingin Kalimantan aja kita jalani habis. Indonesia lima pulau, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dulu kan Irian Jaya, wah ini Papua Nugini, lima pulau di Kalimantan, di Indonesia luas benar. Ternyata tujuh benua. Kita ini bagian benua Asia, itu Asia Tenggara, di ujung aja Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, itu adalah Asia Tenggara, Asia Tenggara ujung. Lalu sempian nangaran dunia ini diurak, diandak atas aras sama burung pipit hinggap di atas kepada masjid. Dunia ya pipit, aras ya masjid. Benar-benar kalau nama angkat aras tuh malaikat delepanikung. Lapor lawan Tuhan, ya Allah, barat nah. Barat. Ujian Tuhan, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kalimatul tanzih. Membersihkan daripada sifat kekurangan. Akhirnya ada merasa lapahnya. Nah, lalu siapa membaca subhanallah disimpannya akan Tuhan di dalam peti besi di surga sama pahala malaikat mengangkat aras. Bah, mun kada hindak bisa kada pintar jua ai. Alhamdulillah. Itu Nabi Adam diulah Allah Ta'ala. Lalu masukkan roh. Rupanya sampai roh ni ke hidung Nabi Adam gatal wahin sidin. Alhamdulillah. Nah, bila kita subhanallah walhamdulillah diulahkan pahala sama pahala Nabi Adam. Kok udah gampang? La ilaha illallah. Ketika wafat Nabi Adam terjadi penyimpangan akidah. Diutus Nabi Nuh alaihissalam untuk membetulkan akidah. Jangan berkata kecuali la ilaha illallah. Siapa membaca la ilaha illallah diberi pahala, disimpan akan di dalam berangkas di surga sama pahala Nabi Nuh. Kita beryakin aja sudah. Ini ngarannya yang bisa menerimanya bukan ilmu muamalat, ilmu mukasyafat. Siapa yang tarang hatinya menerima. Allahu Akbar. Itu ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail dengan penuh keteguhan iman dan keyakinan dihunus pedang. Allahu Akbar. Panjang cerita itu. Cuma siapa membaca Allahu Akbar disimpaniakan pahala kayak pahala Nabi Ibrahim. Cuma ada gampang-gampang. Ini nang kita baca gunakan ilat nih. Amun kada kayak itu bisa jadi nang membahayakan kita. Ujar Imam Ghazali, nang keluar di muntung itu jikir permata, nang keluar di muntung itu banyak muntung batu kerikil, nang keluar di muntung itu yang mencelakakan. Besi muntung kenapa dia menyambati orang, kenapa dia mewadai orang. Ini munkawa jangan. Kalau kita mencari kekurangan orang, sama ya kita ini kada bisa kekurangan. Jangan kayak peribahasa, kuman di seberang lautan, tampak gajah di kepulauan mata kada kelihatan, ambut orang kecil dibuka-buka. Itu nang pacang jadi batu nang membakar ke, batu nang membakar kita. Nah, itulah sebabnya. Kenapa rumah tangga berantakan? Untung kada bahandut. Jadi aja datun ini kita bahari. Jangan baras benih hanam batakar. Jangan asam bawang hanam batimbang. Pamandiran ditakar-takar ditimbang-timbang jua. Jangan dacing diandak ditaweng. Diandak ditaweng, andak di hati. Amun handak baucap banganga dahulu. Jadi intan kah? Jadi batu kerikil kah? Jadi batu yang membakar kita. Membakar kita.

Inilah fungsi majelis taklim untuk mengatur lidah, mengatur pamuntungan. Sudah pangulun kisahkan telah ujian Nabi, bila kita benar beriman kepada Allah, oh Allah yang menentukan sesuatu itu kepada kita, terima dengan ridho, ridho. Tapi jangan banyak muntung. Kalau sudah terjadi itu, sikapi dengan bijaksana, berdiam saja, amun hendak berucap bagus-bagus. Itu Nabi madahkan. Cuma ini rancak sudah dipadahkan tuan-tuan guru berkisahan itu tuh. Ulun menukil aja. Jadi ya tuan guru itu ada nang bini bemasak manggangan, soalnya masin. Nah ini kan sebagai umat yang beriman, ini kader Tuhan. Berenai ya sudah. Jangan dimuntungi, mau aja masin nyagangan, hendak beli kisah kok. Nah, ini nang pacang membakar. Kalau nang banggangan ini orang nang ingat lawan Tuhan, ingat qada dan qadar Tuhan, lalu maaf anu abahnya tak tehilap akoto aseta uyahi esa, berarti tak dua kali mau itu maaf abahnya lah, ampuni aku bersalapan, mencium ke tangan laki bah 10 seko ngamun pulih pian bisi bini nang kaya itu sekalinya imbah dipadahkan laki hendak beleki sako. Amun aku tadi ya, hendak disuruh lagi, punahkan aku, musangai, mangsul, hi musang, si musang ini pulang, jakainya, paham ni nah, hendak celakakah, hendak selamatkah? Amun hendak selamat, jangan berkata nang kada baik, maaf aku menyai, selawi tahun kita sudah berbini belaki, kada suai, kamu akan masin, taranjur aku berucap tu, ampuni aku berselamat banyak, selamat. Ujar guru manyai bila nang besam tu baik beragap. Sal besam beragap asik jangan cucu kai beragap kan gitu. Ini orang hendak selamat. Tapi karena kada berpikir menyambat bini musa, bini menyambat suang musang, umaiya. Haratnya muha abah mamaku nang manggaduh manggadan aku sebabnya bawa minyak kada sebabnya aku musang ikam nyambat aku musang sayang yang ai kambang ada setangkai kumbang ada seekong mulai saat dan detik ini ikam kutalak tiga hancur rumah tangga gara-gara muntung. Nah kayak itu jadi perkataan daripada sahabat kebinasaan orang itu tiga. Pertama banyak muntung bepandir kada berfaedah. Nang kedua fudulut ta'am banyak makan. Padahal kan makan itu nang apakah nang dimakan nang apa nang makan padahal lalusin aja nah panalusin aja. Kalau sudah sampai ke dalam itu sati lawan wadi sama. Lalu anak benyaman nyaman, akibatnya karena kemahiran nyaman, lalu jadi maling, tak? Jadi maling. Ya, sebab memenuhi keinginan. Fudulut ta'am. Kada mau semacam makan, ada dua tiga macam. Wayah ini sudah masanya, pian. Kita aja menyikapi sebagai tanda hari hampir kiamat. Saya di zaman Allah umati akan datang suatu masa kepada umatku, ujar Nabi. Kenapa yang datang? Saya di zaman Allah umati. Ya kuluna alawana ta'am. Mereka itu hendak memakan macam-macam makanan. Sudah. Di Banjarnya dia hendak makan apa? Ana makan masakan Padang ada, ana masakan India ada, ana masakan Amerika ada, ana masakan Arab ada, sanyanan ada. Oi. Masakan India apa? Martabak. Cina apa? Mee, mihon, mie capcay, mie kuah.
Arab berapa? Nasi samin. Semua ada. Dulu waktu ulun jadi rais Suriah Kalimantan Selatan. Jadi salah satu rais Suriah Jawa Timur datang ke Banjar, dibawa ke rumah makan tuh ngarannya apa yo? Restoran. Lalu dibawa ke restoran, disuguhi menu-menu makanan, menu-menu minuman. Ada jus apel, ada jus mangga, ada jus pisang, jus manjus, macam-macam berpuluh-puluh jus. Sekalinya Rais Suriah Jawa Timur ini mencari jus amma, tak mandem gua orang di restoran kebanyakan jus. Itu kebanyakan makanan, kebanyakan minuman. Lalu nang membawa orang itu celaka, hendak nyaman bama makan, ya akhirnya meninggalkan tugas kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fudulit ta'am, kemudian yang ketiga wa fudulil manam. Wa fudulil manam, banyak guring. Jadi kesimpulannya gitu ya, sudah kita pun hendak jangan sampai celaka, yang banyak pandir. Amun hendak selamat, jangan banyak macam-macam makan. Amun hendak selamat, jangan pati banyak guring. Ada aja. Aku siang tidur, malam guring sama. Iya kan? Mudah-mudahan kita selamat, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga macam itu ingatkan. Fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul manam. Insya Allah akan kita sambungi pada pengajian akan datang. Wallah muwaffiq li aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daru zikri fa'alamanahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi ajma'in. Majal wa taqabbal wa balligh wa awsil sawma qorana wa ma'amina min amal khairat bi adal masjid wa baza wa badal qabul li ruh nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa matina wa jadadina wa jadadina wa masyarakina wa maliman lahaqun alayna. Allahumma gfir lahum wa rahamhum wa abim wa afanhum wa dakirna wa yahumul jannata bi ghaira hisab. Waktu billahi masihah wa salamah wa lafita alayna wa ala man hadarana wa ala man qaba'na warzuqna wal hadirin rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran mubaraka wasta'amina amalan salam maqbul ya rahman rahimin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Nya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan rombongan wartawan Pressroom Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meninjau langsung progres perbaikan jalan Petran kilometer 5,5 Kelurahan Sungai Lulut pada Senin hari ini 2 Agustus 2000 Senin hari ini berarti ya. 3 Agustus 2026 dan kunjungan tersebut ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jalan tembus menuju Martapura Lama sebelum resmi dibuka pada 10 Agustus 2026 mendatang. Pemantauan lapangan difokuskan pada kondisi fisik jalan yang masih dalam tahap penyelesaian oleh kontraktor pelaksana. Komisi 3 hendak memastikan seluruh tahapan pekerjaan ini berjalan sesuai dengan target tanpa mengabaikan aspek keselamatan konstruksi. Anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan Haji Muhammad Rosehan Nur NB ini mengatakan pihak Sidin sengaja turun langsung karena waktu pembukaan jalan sudah semakin dekat. Menurut Sidin, kesiapan di lapangan ini harus bujur-bujur memberikan keyakinan bahwa jalan aman ini digunakan masyarakat. Sidin berharap kontraktor bersama Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kondisi badan jalan sudah bujur-bujur siap sebelum nantinya dilakukan pengaspalan. Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting sekira kedadak muncul kerusakan yang bisa mengganggu kualitas jalan setelah dibuka. Demikian, kabar Pro4 pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, selamat malam ulun ucapakan. Gasan bubuan pian semuanya di malam hari ini tentunya ya, di malam Selasa, hari Senin, tepatnya di tanggal 3 Agustus 2026. Dan sana kembali bertemu dalam acara Ragam Budaya IKASBA dan sanak perompat ya, Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa. Bersama dengan Ulun Kian malam hari ini akan menemani sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah tentunya ya. Malam hari ini dan sanak perompat Ulun akan ditemani dengan Pak Didit, kemudian juga ada Guteh dan juga ada Pak Basuki ya. Dengan pembahasan di malam hari ini dan sanak perompat yaitu adalah mengenai upaya peningkatan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan. Nah, untuk buan pian semuanya nih yang mungkin nanti ingin bergabung, ada pertanyaan mungkin atau mungkin ada pernyataan juga dang sanak perompatnya, maka bisa bergabung di dua line telepon kita dang sanak ya. Yang pertama di WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau melalui line telepon reguler di 0511-3252-602. Langsung aja kita sapa beliau di malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: malam. Aduh, lama nih ulun kada berjumpa dengan Pak Didit, Pak Bas dan juga Guteh ya.
1: Nah, artinya Mas Kian ulun juga yang paling lama sih kada muncul nih mendampingi Guteh sama Pak Bas ini.
0: Oh, pian juga lama tidak muncul, Pak. Waduh. Berarti sama kita senasib ya, Pak ya. Kayaknya ulun terakhir siaran di IKASBA nih awal tahun kemarin deh.
1: Masa?
0: Iya, awal tahun kemarin itu yang sama Pak Bas itu yang ada hidangan dari mana itu ya, Pak ya?
2: Keluarga Sulawesi.
0: Nah, Sulawesi itu dia. Makanya tuh itu terakhir tuh, habis itu udah jarang ketemu sama Senin malam, Pak. Oke, hari ini kabarnya sehat semua ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Meskipun tadi ada satu orang yang baru aja dapat infonya, Ibu Ratu lagi sakit ya. Ibu Ratu semoga cepat sembuh ya, Ibu Ratu ya. Munjar orang tua Bahari itu kurangi minum esnya. Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang upaya peningkatan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan ya, Bapak-bapak ya. Yeah. Nah, menurut Buhan Pian nih, kenapa kita perlu membahas tentang peningkatan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan ini? Apakah memang ada potensi atau seperti apa nih? Jadi malam hari ini kita bahas gitu. Silakan mungkin Pak Bas, Gute ataupun Pak Didit yang mau memberikan pernyataan.
1: Ya, yeah, silakan. Ulun belakangan aja.
0: Belakangan aja.
3: Yeah. Baik. Terima kasih. Sebenarnya idenya ini adalah kita membawai rekan yang senang mengutak-atik sektor pariwisata.
0: Iya.
3: Nah, cuman secara mendadak beliau menyampaikan masih belum pulih lagi dari Bali membawa rombongan lalu kelimpungan.
1: Tapi Guteh, kita kada kalah sengit juga. Kita tetap jumlah.
3: Oh, iya, tetap.
0: Tetap gacor juga lah ya, Pak ya.
3: Jadi memang kalau kita rasakan memang di Banjarmasin ini kita sepertinya kekurangan objek wisata.
0: Nah, bujur Guteh.
3: Sementara kalau toh diadakan sektor pariwisata yang strategis yang mengandung banyak orang yang rame. Dulu mungkin 20 tahun lebih yang lalu ada diciptakan. Dulu waktu kita lagi kecil, lagi SMP.
0: Ada tuh Guteh di Kalimantan dulu, Selatan ini.
3: Iya.
0: Oh.
3: Anu, kebun binatang di pinggir sungai sana di Barito.
1: Di mana itu gitu?
3: Ada dulu.
1: Itu Pulau Kembang, Pulau Kembang.
3: Enggak, belum, sebelum Pulau Kembang.
0: Pulau Bakut kah?
3: Tidak, di pinggir jalan. Itu ada taman.
1: Itu tahun berapa, Guteh? Tahun berapa?
3: Pian lebih 20 bisa. Tahun yang lalu. Ada taman, apa yang dari hutan anggrek. Kemudian ada kebun binatang. Ada dulu waktu saya kecil.
0: Okay.
3: Nah, itu seadanya sekarang diwujudkan, diadakan lagi, mungkin akan lebih ramai gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
3: Cuman mungkin faktor kendalanya kita fair saja. Penduduk kita nih masih relatif sedikit dibandingkan dengan daerah Pulau Jawa. Kemudian kalau toh ada sektor pariwisata, umumnya kita nih capek di jalan.
0: Kenapa tuh Guteh? Capek di jalan?
3: Jauh jaraknya.
0: Oh.
3: Kayak di Barabai, kayak di Kandang.
0: Loksado ya Guteh ya.
3: Kita capek di jalan terkecuali bermalam.
0: Berarti itu perlu menyediakan waktu dan perlu meyakinkan dulu nih, aduh esok nih begawi kadalah.
3: Nah jadi bahasa kampungnya itu bakurinah banar.
0: Bakurinah banar.
3: Tapi kalau di Bandung pamannya ke Ciater mungkin 10-15 menit sampai, kemudian turun lagi sebawah mungkin 2-3 km ada pemandian air panas.
0: Oh.
3: Turun lagi. Nah jadi lokasi itu menentukan. Nah di kita ini mungkin bisa kita kembangkan kalau ada rekan-rekan yang memiliki satu ide konsep agar sektor budaya dan keunikan kita di Banjar ini dibangkitkan.
0: Iya.
3: Umpamanya misalnya susur sungai.
0: Susur sungainya.
3: Nah, tembus ke seluruh kota nih, nah, di pinggir-pinggir jalan umpamanya. Ini. Jadi orang bersepeda motor mobil silakan aja lewat jalan, tapi kita lewat kelotok misalnya lewat jalur-jalur sungai, cuman mungkin biayanya ganal banar. Misalnya kita hendak motong dari Kelayan itu tembus ke nih Pal 6 nih. Dulu ada jalannya tembus di belakang Hotel Banjar Internasional nih. Dulu luas sungainya, sekarang nih kipit udah.
0: Wah kayaknya sudah di sudah didirikan rumah kayaknya.
3: Nah dapur.
0: Iya.
3: Bahkan cilakannya kadang-kadang bantaran sungai itu dijadikan tambahan rumah yang ilegal.
0: Ya kata Pak Didi tadi ini dapur.
3: Nah dapur.
0: Iya.
3: Nah jadi padahal kalau seandainya kita ini mampu berinovasi, kemudian kita melibatkan semua elemen masyarakat agar sektor pariwisata di Banjar ini bisa berkembang, saya kira banyak. Pertama yang hilang adalah sekarang warung 41 lah Pak Didit lah.
0: Warung 41.
3: Nah,
0: apa itu Gutek?
3: Nah.
0: ini salah satu wisata atau apa ini?
3: Itu salah satu wisata kuliner yang khas.
0: Oh.
3: Di Banjar itu ada warung jualan macam-macam wadai, jumlahnya itu sampai 41.
1: Tapi sekarang masih ada Guteh, masih ada.
3: Masih ada.
1: Khususnya cempaka. Sekarang juga di Banjarmasinnya lu menjamur dong.
3: Adalah.
1: Yang lebih ini lagi sih tampilannya. Tapi tetap wadai-wadainya tuh lengkap.
0: Oh, tapi tampilannya nih diinovasikan gitu ya. Berkembang gitu ya.
3: Jadi wadai 41 itu Mas Rian,
1: mungkin lebih Guteh lah.
3: Itu wadai ritual.
0: Oh paham, ritual-ritual Banjar gitu ya.
3: Nah ritual-ritual Banjar untuk pendulangan Intan. Karena saya ini sedang pernah meneliti pendulangan Intan selama 5 tahun. Nah jadi memang yang salah satu yang dipakai atas acara ritual pendulangan itu adalah wadai 41 itu.
0: Iya bujur.
3: Nah
0: itu biasanya di acara bemandi-mandi pun ada ya.
3: Biasanya dipakai mandi, kemudian betapung tawar, kemudian. Nah ini bagian yang sekarang ini sudah tipis.
0: Iya bujur.
3: Nah seandainya aspek budaya dan sektor kuliner itu kira-kira dikembangkan lagi dan ide-ide pemikiran inovatif para pemuda. Nah para pemuda khususnya binaan kita nih Ikasban nih, jakannya ada pemuda-pemuda, kita bangun, kita olah kegiatan-kegiatan didukung oleh pemerintah. Nah kerjasama dengan pariwisata apa kira-kira sehingga kita membuat gebrakan agar sektor wisata di Banjar ini wah gitu loh.
0: Iya.
3: Paling tidak rutin barang gitu loh.
0: Bujur. Nah kalau untuk sektor wisatanya sendiri nih ya, Guteh, Pak Bas dan juga Pak Didit, itu kan kita juga kemarin lagi rame itu yang ada di Cempaka Banjar Baru ya. Tahura tuh. Nah karena saya udah lama gak kesana nih, apa ada info terbaru nih dari Tahura, apakah mereka juga masih hype tuh untuk wisatanya atau bahkan sekarang mulai tertinggal? Saya lihat sih penginapannya udah mulai tertinggal ya. Udah mulai sepi, udah mulai gak terurus tuh. Sayang tuh sebenarnya.
3: Sebenarnya sayang.
0: Iya.
3: Tapi ini ada perkembangan yang baru Mas, Mas Krian.
0: Hah?
3: Itu loh apa, wisata yang gantole itu loh. Yang layar, yang apa?
0: Para layang ya?
3: Iya, para layang.
0: Oh ada ya?
3: Ada.
0: Oh.
1: Di mana Guteh? Adanya di mana Guteh?
3: Di atas Tahura.
2: Tahura itu juga.
3: Di atas Tahura. Tahura. Nah itu kalau mungkin dibantu manajemennya oleh pemerintah.
0: Iya.
3: Kemudian melibatkan anak-anak OSIS SMA kerjasama se-Kalimantan Selatan supaya acaranya tuh lu tambah mantap rutinitasnya tuh lu.
0: Iya.
3: Mungkin diberi giliran misal satu-satu dengan jadi harga tarif yang mungkin terjangkau mungkin lah. Nah supaya menjadi agenda definitif sehingga itu punya kebanggaan tersendiri
0: yang akhirnya dimiliki oleh Kalimantan Selatan.
3: Nah,
0: tentunya ya
3: kalau Selatan.
0: Para layang kan juga kalau di Kalsel ini udah bukannya udah jarang, tapi emang nggak ada sebelumnya ya.
3: Sekarang ada sudah.
2: Sudah.
3: Sudah ada.
0: Oke. Okay. Nah,
3: makanya kita perlu perlu istilahnya cross check kayak apa pengembangan ke depan siapa. Asalnya itu hanya kegiatan secara secara kada langsung dari kumpulan generasi muda yang mangkal di situ berkegiatan di situ. Ya. Tapi sosialisasinya dan pembinaannya kayaknya perlu perhatian pemerintah khususnya bidang pariwisata.
0: Iya betul.
3: Nah, kalau itu dikembangkan dengan kerjasama antar SMA misalnya SMK misalnya diberi kesempatan bergilir dengan ada sekaligus ada pendidikan ada workshop ada apa-apa dan pengembangan itu, saya kira ini salah satu hal yang mungkin bisa dikembangkan untuk masa depan.
0: Iya bujur, apalagi kan SMK itu ada jurusan pariwisata ya.
3: Nah, Kuteh,
0: ya. Pariwisatanya. Kalau kuliah, kuliah kayaknya
3: ada
0: juga ya.
3: Ada. Dan jangan pembicara kita malam ini kan mestinya Bu Dewi itu kan Direktur Akparnas, Akademi Pariwisata Nasional.
0: Oh, jadi beliau udah tahu betul lah ya gimana sudah, nih caranya untuk mengembangkan
3: wisata untuk pembinaan sektor wisata ini beliau yang sering dipanggil oleh dinas.
0: Tapi ya walaupun beliau tidak hadir, setidaknya kita di sini juga sambil sharing ya.
3: Oh,
0: ya. Apa aja nih kira-kira nih ulun baru tahu loh bahwa ternyata di Banjarmasin, khususnya di Banjarbaru ya, Kalimantan Selatan gitu, ada para layang. Karena ulun belum tahu ada para layang ini.
3: Ada di Tahura.
0: Pokoknya udah setelah lulus kuliah tuh aduh udah jarang tuh kegiatan mahasiswa-mahasiswa gue teh. Jadi semuanya full kita di RRI aja ya. Nah, kalau menurut Pak Bas sendiri gimana? Wisata yang ada di Kalimantan Selatan nih Pak Bas.
2: Jadi kalau berbicara soal peningkatan sektor pariwisata itu sebetulnya lebih komplit, lebih kompleks.
0: Iya.
2: Ya. Di kalau tadi mungkin Mas Andi menyampaikan beberapa objek wisata.

0: Ya, di pemerintah provinsi Kalsel sebetulnya Kalsel tidak kurang juga objek-objek wisata yang bagus ya, seperti memang jauh kalau dari Banjarmasin
1: kan
0: target apa pariwisata ini kan bukan hanya apa penduduk lokal.
1: Iya betul.
0: Ya kan, kita usaha mendatangkan dari daerah lain bahkan dari asing ya kan. Jadi di sini perlu adanya kerjasama kolaborasi yang baik antar stakeholder terkait untuk pariwisata, baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Ya, termasuk tadi ketika Mas Ken menyampaikan bagaimana sih penginapan di Tahura, sebetulnya sudah mulai baik.
1: Mulai membaik ya.
0: Ya, kelemahannya semenjak saya tugas diri saya perhatikan. Kita memang kadang memperbaharui objek wisata, menyiapkan sarana prasarana, tetapi pada perjalanannya, manajemennya, perawatannya itu tidak dilaksanakan dengan baik.
1: Oh.
0: Akhirnya seperti penginapan, airnya nggak ada, sudah mulai susah, ya. Bahkan saya pernah ke pantai Tamiang di Kota Baru, ya. Tamiang ya, kalau nggak salah itu.
1: Iya betul.
0: Ininya pasir putih, apa airnya bening biru, ya.
1: Iya.
0: Jadi lain dengan pesisir di Kabupaten Tanah Laut maupun Tanah Bumbu yang masih agak berlumpur. Tapi Kota Baru itu bagus. Meskipun memang kita kalau kesana membutuhkan waktu berjam-jam, kalau memang mau singkat ya mau naik pesawat, kemudian dari Bandara Kota Baru ke objek wisatanya paling tidak 1-2 jam menempuh perjalanan. Nah inilah yang harusnya sarana prasarana menuju objek wisata itu yang perlu diperbaiki oleh pemerintah provinsi. Kemudian bagaimana meningkatkan kesadaran kelompok wisata penduduk setempat.
1: Pop ya, Darwis meningkat, ya, Pop Darwis itu biasanya.
0: Pop Darwis, kemudian UMKM. Jadi ketika turis ini datang, mereka bukan hanya sekedar menikmati objek wisata kan.
1: Iya.
0: Kadang-kadang pulang mereka ingin sesuatu yang spesifik dari daerah itu, oleh-oleh. Hmm. Entah itu kuliner, entah itu buatan
1: kerajinan.
0: Ya. Nah, itu ini yang sangat kurang saya perhatikan karena saya sudah hampir sering berwisata ke beberapa daerah itu. Jadi kekurangannya bahkan di pantai tersebut ketika saya mau mandi air panas, mana air panasnya enggak ada. Penginapannya sekedarnya tidak ada. Tidak
1: di maintenance benar-benarnya gitu ya. Nah, berarti itu masalah yang sudah timbul yang jelas kita lihat gitu ya.
0: Betul.
1: Mulai dari tadi sarana prasarananya yang mungkin masih belum maksimal.
0: Yeah.
1: Kemudian juga di sana kita kalau mau nginap pun juga penginapannya ini ala kadarnya terkadang ya, mohon maaf juga. Dan terkadang juga fasilitas yang disediakan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di Palang kadang.
0: Betul.
1: Tadi seperti yang Pak Bas bilang, ada pemandian air panas. Air panasnya mana?
0: Bahkan gitu pemerintah provinsi sendiri sudah mengupayakan beberapa langkah ya.
1: Yeah.
0: Termasuk sudah mempublikasikan meratus geopark itu kan beberapa waktu yang lalu, tapi sampai sekarang kan masih sepertinya langkah konkretnya ini masih belum
1: terlihat ya.
0: Belum terlihat.
1: Iya.
0: Sementara memang dari masyarakat ada juga kontra yang tidak mau bahwa daerah Meratus
1: dijadikan wisata gitu ya.
0: Jadi rusak karena dijadikan objek wisata gitu.
1: Itu ramai itu kemarin ya Pak Bas ya.
0: Betul sekali. Nah, ini kan harus didiskusikan lebih baik.
1: Betul,
0: gitu.
1: Apalagi kalau misalkan terjalin kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak swasta.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah, itu
0: ya,
1: kan
0: tiga, pemerintah daerah sendiri, kemudian swasta ya, dan masyarakat.
1: Masyarakatnya itu sendiri gitu. Yang ada di daerah itu.
0: Betul.
1: Nah, kalau Pak Didit sendiri nih gimana untuk regulasinya nih Pak Didit ya? Karena kan ketidakmaksimalan prasarana dan sarana tadi, kemudian juga mungkin wisata yang ada di Kalimantan Selatan itu kan cuma di awal-awal aja panasnya gitu ya, tapi nanti berujung 6 bulan, setahun, nah itu udah mulai berkurang nih. Apakah memang regulasi yang disediakan pemerintah nih masih belum konkret gitu atau belum tepat atau seperti apa menurut Pak Didit?
2: Ya, artinya Mas Kian, Guteh dan Pak Bas, kita jujur ya bahwa perkembangan sektor pariwisata di Banua ini memang setiap tahunnya lebih bagus ya. Kita jujur kita akui dong ya.
1: Betul, betul.
2: Iya, artinya kita tidak menutup mata sih ya. Banyaknya objek-objek wisata yang memang harus benar-benar

0: kita kelola dengan baik. Nah saat ini memang sebenarnya sudah ada. Memang apa yang disampaikan oleh Guteh tadi, memang sarana untuk menuju ke objek wisata kadang-kadang memang belum maksimal.
1: Iya.
0: Nah ini salah satu juga mungkin yang ada keengganan ya, keengganan dari wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang. Namun demikian, kira-kira tentunya kita sangat mensupport sekali apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah, kemudian kelompok-kelompok penggiat pariwisata Kepok Darwis.
1: Iya.
0: Nah kita sendiri ya di Kasbah tentunya dengan hampir 33 etnis suku. Nah kita selalu mensupport, mendorong untuk rekan-rekan etnis ini bisa menampilkan dong dalam setiap event-event kegiatan, baik untuk seni, budaya, kemudian kuliner juga, untuk bisa untuk apa mengisi di event-event budaya, event-event pariwisata
1: itu tadi.
0: Saya rasa juga regulasi untuk pembenahan sektor pariwisata ini memang sudah luar biasa.
1: Udah mulai banyak ininya ya, kemajuan dan perkembangannya
0: artinya,
1: ya.
0: Artinya pemerintah sangat peduli, care sekali ya.
1: Okay.
0: Nah tinggal kita aja nih mas, saya selaku ketua IKASBA tentunya mengharapkan rekan-rekan etnis suku ya. Kita juga tidak bisa keseluruhan menyerahkan ke pemerintah daerah.
1: Iya,
0: kita betul. Juga ya kelompok masyarakat untuk bisa lah mensupport. Bagaimana sih jika sektor pariwisata ini bisa berkembang di Banua kita khususnya?
1: Iya betul, karena dengan berkembangnya sektor pariwisata itu otomatis PAD atau pendapatan asli daerah itu akan meningkat ya.
0: Benar.
1: Karena kan ada yang menarik nih, kita ke Kalimantan Selatan mau kemana ya? Kita mau ke para layangnya tuh ada, nah itu kan jadi daya tariknya ya. Seperti halnya dengan Bali gitu ya. Tidak hanya ini aja sekarang Pak, bukan cuma pantai kan, kopi shopnya juga tuh menarik tuh. Ada bule-bulenya, mungkin kalau di Banjar kan ada acil-acilnya tuh yang unik gitu.
0: Benar.
1: Oke, kita akan jeda dulu sebentar ya, Bapak-bapak ya. Nanti kita akan kembali bertemu di segmen kedua Dang Sanak Prompat dengan pembahasan yang lebih detail lagi dan juga mencari tahu nih apa sih penyebab banyak wisata-wisata di Kalimantan Selatan ini yang mungkin hanya seumur jagung ya, viralnya dan juga populernya gitu. Ada apa gitu ya, dan seperti apa sih nanti harapan kedepannya untuk pengelolaan dan juga pengembangan wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Ragam Budaya IKASBA sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
5: Banjar. Masih bersama Dangsana Perompat dalam ragam budaya IKASBA. Dangsanaknya bersama dengan narasumber kita ada Dr. Andes Aliansyah Mahadi MAP, Dr. Andes Masrani Nur SHK MSI, dan juga ada Pak Rahmat Basuki SE ya. Yang mana pada malam hari ini kita berbicara mengenai upaya peningkatan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan. Baik Bapak-bapak, tadi di segmen pertama kita juga udah cari tahu juga ya, apa sih pariwisata baru yang ada di Kota Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan tuh. Salah satu tadi kata Guteh ada para layang ya, Guteh ya. Kemudian juga perkembangan salah satu wisata terfavorit Kalimantan Selatan di 2021 sampai 2025 saya kira ya. Tahura salah satunya itu, apakah sudah mulai ditinggalkan atau mungkin di sana ada perkembangan gitu ya. Ternyata ada, kata Pak Bas tadi. Kemudian juga Pak Bas dan Pak Didi juga menambahkan kalau penyebab sektor pariwisata ini masih lemah karena sarana dan prasarananya yang belum maksimal gitu ya. Apalagi untuk masalah transport ke sana pun juga kadang beberapa jalannya kan susah untuk dilewati gitu ya. Ada jalanan yang rusak, ada juga mungkin orang sasat karena kereta palangnya.
6: Petunjuk.
5: Iya, betul. Nah, kita kembali lagi membahas tentang peningkatan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan ya. Dulu di Banjarbaru tuh ada tuh kayak taman hutan apa gitu ya.
7: Taman Pinus.
5: Nah, Taman Hutan Pinus tuh gimana kabarnya tuh? Gute, Pak Bas atau Pak Didit, apakah udah tutup atau gimana?
7: Ya, tinggal hutan pinusnya aja lah. Kalau ada kegiatan yang lain yang bisa dianggap.
5: Iya, padahal itu ya. Dulu lu pernah kesana tuh, bagus. Lagi ya, bagus.
8: Tapi berapa 20 tahun yang lalu kayak ya, waktu itu masih waktu kuliah SMA mahasiswa ya.
5: Aduh, itu dulu masih bagus ya, tapi sekarang udah ya hutan pinus tok gitu ya. Kembali ke alam lagi.
9: Tapi ada baiknya juga bahwa di Kota Banjarbaru itu sudah banyak objek-objek wisata baru yang dikelola oleh swasta.
5: Iya.
9: Banyak itu.
5: Betul. Ya,
9: pilihannya betul. Sangat banyak gitu. Jadi ada bermacam-macam lah, terutama untuk masyarakat sekitar ya. Baik itu berupa untuk penginapannya, kemudian untuk tempat bermain anak, kolam renang, pengenalan pengetahuan kepada anak terhadap binatang, itu sudah mulai ada banyak tempat wisata di Banjarbaru. Nah, ini Pinus ditinggalkan rupanya.
7: Tapi yang paling banyak justru kafe.
5: Oh iya.
7: Kalau malam minggu tuh jangan coba-coba lewat lewat.
8: Mau ke museum itu gitu ya, Banjarbaru tuh gitu.
7: Di depan museum itu sampai ke Banjarbaru tuh penuh.
5: Kayak semut ya mahasiswa manusianya ya.
7: Sampai ke Minggu Raya itu luar biasa.
8: Nggak kan usah jauh-jauh. Gue kita di Banjar nih aja. Gue coba ada tempat-tempat tertentu, kafe yang rame.
9: Iya
8: kan? Kayak di muka
7: sekitar kita. Di sebelah ini aja lah.
8: Di muka sekitar kita
9: ini. Yang baru.
8: Iya, kafe baru.
9: Rame betul sekarang.
5: Gue usah jauh-jauh deh kayaknya, bapak-bapak. Ini kan di depan RRI juga saben malam penuh kan.
8: Luar biasa.
5: Dari yang awalnya kan dulu pernah ada juga di sini tempat masih sepi gitu ya.
8: Ini sekarang kayaknya ini ya Mas Kian ya.
5: Apa itu?
9: Yang sudah lumayan. Pernah menikmati mencoba kafe di depan RRI baru saya.
5: Oh, baru Pak Bas ya. Tapi ini yang dua orang ini belum nih kayaknya nih. Ya,
9: diam-diam saya kesini dengan istri. Waktu itu ada orang jualan durian kalau nggak salah.
5: Durian, iya ya, ada. Ya, tapi kan, udah lama tuh Pak Bas, kayaknya 1-2 bulan lalu.
9: Bulan kemarin ya.
8: Nah, tapi memang di beberapa minggu ini memang luar biasa sih.
5: Iya kan? Iya. Karena biasanya kan, nah itu balik lagi tadi ya dengan kolaborasi tadi Guteh juga kan, dan Pak Bas, Pak Didi juga bilang kalau anak muda kan sekarang tuh banyak punya kegiatan ya.
7: Iya.
5: Apalagi yang ada di kampus tuh ada komunitas UKM apa segala macam. Nah, itu biasanya yang tampil-tampil ikut meramaikan gitu.
7: Betul.
5: Nah, ini salah satu kolaborasi yang menurut Ulun ini sangatlah penting gitu ya.
7: Betul.
5: Nah, balik lagi nih tadi kepada pariwisata ya. Kira-kira nih penyebab utama daripada pariwisata di Kalimantan Selatan ini mungkin berkembangnya tuh bukan tidak berkembang ya, tapi berkembang itu perlu waktu yang lama sekali. Itu faktor apa sih selain mungkin SDM kali ya?
9: Yang utama SDM.
5: Utamanya SDM ya.
9: Pertama adalah SDM karena selama saya mengamati ya, perkembangan pariwisata itu ya terutama memang di SDM, baik itu SDM si pengelola sendiri dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat. Ya, dari masyarakat itu sendiri kurang menyadari ikut membangun, mempertahankan nilai objek yang ada di tempat mereka.
5: Iya. Ya,
9: jadi mereka sangat menggantungkan bantuan pemerintah aja, tidak ada mencoba kreativitas, inovasi, apa sih yang harus saya lakukan? Ini objek wisata tempat saya sudah dibangun oleh pemerintah. Nah, masyarakatnya apa yang bisa saya lakukan untuk ikut meramaikan? Melalui UMKM-nya kah? Melalui event masyarakat seninya, ya kan pasti ada di kelompok mereka, ya kan, penampilkan seni budaya di tempat wisata tersebut. Kemudian tadi UMKM-nya baik itu dari kuliner maupun kerajinan tangannya,
5: ya.
9: Ya kan? Saya kira seperti itu. Sekian.
5: Oke. Nah, selain daripada SDM tadi juga ya, mungkin ada lagi nih beberapa gitu faktor penghambat berkembangnya wisata di Kalimantan Selatan. Mungkin Pak Didit bisa juga sambil dibantu nih, mungkin apa SDM atau infrastruktur kah mungkin yang belum ya, memadai atau seperti apa?
8: Mas Kian, bahwa sektor pariwisata kita ini kenapa ya, mungkin ya kita melihatnya
5: berkembangnya lambat,
8: perkembangannya
5: gitu,
8: agak ya lambat. Namun tentunya juga ini apanya, kita tidak bisa menginikan ke satu sisi aja sih. Jadi tentunya kompleks semua sih, kita harus ya semua ikut berkolaborasi di sini. Ya, pemerintah ada mensupport baik dengan regulasinya, kemudian dukungan-dukungan yang bisa tetap berkembang ke pariwisata itu sendiri.
5: Iya.
8: Kemudian kita-kita ini juga sebagai warga, kemudian juga komunitas-komunitas ini harus kita sama saling bahu-membahu.
5: Bersinergi lah ya.
8: Bersinergi untuk bisa bagaimana sih kita menghidupkan pariwisata kita ini lebih maju, baik di sisi seni, budaya, kuliner, dan segala macamnya. Dan ini kita tentunya bahwa perkembangan pariwisata ini di Banua ini tentunya harus, kita harus benar-benar bisa paling tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah tentunya, yaitu dalam hal PAD. Nah, ini tentunya juga ada peran dari pemerintah yang benar-benar bagaimana mengelola pariwisata itu sendiri. Kemudian agen-agen perjalanan ini, kita mungkin kita tidak melihat sih dalam satu event di Banua kita ini harus ada satu pintu. Misalnya kita agent travel itu sudah menyiapkan tiket pesawat atau tiket kapal laut, kemudian hotelnya, kemudian transportnya untuk event itu. Nah, itu mungkin belum ada sih, tapi tidak maksimal. Mungkin itu diharapkan, artinya peran, salah satu juga peran agen-agen travel, agen perjalanan untuk bisa loh bagaimana kita menyampaikan bahwa di Banua, di Kalimantan Selatan ada event-event yang harus kita nikmati, dan juga mungkin semacam sosialisasi kita, mungkin sosialisasi kita artinya perlu lewat di dunia maya kita menyampaikan bahwa ini loh bulan Agustus ini ada kegiatan ini misalnya.
5: Betul. Nah, berarti ini balik lagi dengan sosial media ya, pemanfaatan ya,
8: itu
5: sosial medianya.
8: Iya,
5: betul. Nah, kalau menurut Gute, penggunaan sosial media untuk wisata di Kalimantan Selatan gimana, Gute? Apakah masih kurang atau gimana?
7: Ya, memang perlu upaya.
5: Iya.
7: Upaya untuk pertama tadi yang sebagaimana disebutkan oleh ketua tadi, harus melibatkan semua stakeholder.
5: Iya, betul. Enggak bisa 1-2 stakeholder enggak bisa ya, Gute ya.
7: Sehingga sekecil apapun masukan itu pasti akan menambah, memberikan nilai tambah gitu loh terhadap event ini. Terutama misalnya, nggak usah jauh-jauh lah, pokoknya kita ingin berwisata ke Loksado aja pokoknya. Silakan tarif harga 400 per kamar, tapi untuk malam minggu aja, atau tapi kalau hari-hari lain kan mestinya ada pemotongan harga,
5: penyusutan lah ya.
7: Itu kan bagian kontribusi juga,
5: ya,
7: memberikan kemudahan kepada rekan-rekan yang mau berwisata ke gunung, ke masyarakat, sekaligus bakti sosial umpamanya. Itu kan sehingga ada tick and give gitu loh.
5: Iya.
7: Nah, karena betul, bagaimanapun orang berwisata itu kan bagaimana menciptakan suasana enjoy. Enjoy, kemudian kita happy, kemudian kita senang berbagi, kemudian menciptakan suasana apa Pak Bas, sehingga kita akan rindu kembali itu loh.
8: Apa itu Gus?
5: Apa ya?
7: Agar kenangan kita itu adalah asa hendak pulang gitu loh.
5: Rasa betah,
9: berkesan.
5: Oh, berkesan. Oke. Iya, karena terkadang kan kalau orang mau liburan ke sini ya, harga tiket yang terus ada di angka yang tinggi, itu otomatis orang kan gak bisa enjoy jadinya ya. Yang harusnya ada anggarannya sekian, itu kita wisata ke sini nih, itu harus terpotong karena aduh budget hotel mahal nah.
9: Dan mungkin masukan juga Mas Ken, jadi salah satu adalah sarana transportasi umum menuju tempat
5: objek betul,
9: wisata
5: betul.
9: Jadi pada akhir pekan atau apa, pemerintah provinsi itu harusnya menyiapkan transportasi umum. Masyarakat kan tidak semuanya memiliki kendaraan sendiri, atau terlalu mahal menyewa kendaraan,
5: mobil atau kendaraan ya kan? Gitu ya.
9: Nah, mereka ingin naik transportasi umum, sekali naik langsung sampai, mereka menginap, besoknya pulang naik transportasi umum lagi, nyaman. Umum itu lagi. Itu dengan mempermudah sarana transportasi itu akan meningkatkan dengan sendirinya.
5: Iya.
9: Iya kan?
5: Bujur. Iya, iya.
9: Karena saking jauhnya gitu, naik ini apa mesti harus naik turun dua kali atau berapa kali. Tapi kalau dari Banjarmasin umpamanya dari pusat kota ini ada sarana transportasi, siapa yang mau ke Loksado, siapa mau ke mana? Pantai Batakan atau sebagainya, seperti
5: dibuka
9: itu.
5: Aksesnya.
9: Dipersiapkan. Iya, ya, seperti itu
5: Mas. Oke, okay, betul. Jadi balik lagi ya, tadi transportasi, orang pun juga akomodasinya tuh terbatas ya.
9: Nah, kalau diumumkan di sosial media, publikasikan bahwa ini sarana transportasi sangat mudah.
5: Iya.
9: Itu orang bahkan dari Jawa pun, oh sudah kita naik kapal yang mudah sampai Banjarmasin, nanti tinggal naik bis ke Loksado atau kemana.
5: Iya. Banjarmasin ini sebenarnya potensinya besar ya Bapak-bapak ya.
9: Sebetulnya apalagi, potensinya besar.
5: Apalagi sungai.
9: Iya.
5: Karena ulun pernah berpikir dulu kan kalau wah Banjarmasin kayaknya asik nih kalau suatu saat punya usaha swasta gitu ya Pak ya. Kita buka menuju ke tempat wisata kita tuh menggunakan jalur sungai gitu. Jadi kan apa ya, ekosistem sungai yang dulu kita lihat di Banjarmasin itu bisa kembali lagi ya. Karena kan kalau sekarang kan sungai mungkin ya sungai tok gitu ya. Tempat orang buang sampah misalkan gitu ya, beberapa orang gitu ya. Kalau dulu kan sungai ini adalah sebagai apa ya, jalur transportasi ya.
8: Tapi Mas Kian, susur sungai kan ada
9: sudah,
8: sekarang.
9: Iya.
8: Kemudian juga ada Pinisi yang sampai
9: Pinisi,
8: ke
9: kalau Pinisi, Sungai Barito.
8: Sungai Barito.
5: Ya, nah itu tuh yang akhirnya menarik banyak orang ya. Tapi kalau misalkan hari lagi panas kayak ini, ya bawa aja lah topi gitu ya atau payung.
9: Tapi nyaman aja kalau naik kapal Pinisi itu kan. Angin sepoi-sepoi meskipun udara panas. Karena mereka di perairan kan.
5: Betul. Itu.
9: Hanya saja harganya masih sangat terlalu mahal kalau untuk masyarakat umum.
5: Gitu. Iya, betul. Nah, sama juga kayaknya sosial medianya masih kurang ya.
9: Betul, sangat
5: termasuk
9: kurang.
5: Kapal Pinisi
9: masih
5: itu ya.
9: Sangat kurang.
5: Iya, karena ulun pun juga bertanya, Pak. Waktu itu kan ada teman manggung di atas kapalnya kan.
9: Yeah.
5: Wah, ini kayaknya di Jawa nih, keren dia manggung di Jawa kan, tapi ternyata itu di Banjar. Artinya kan pemanfaatan sosial media, kemudian promosi, ada potongan diskon mungkin gitu ya, kalau misalkan untuk ini Agustus nih, promo Agustusan gitu ya. Apa namanya, diskon 17% misalkan gitu tiketnya. Itu lumayan tuh. Oke, okay. Nah kemudian juga ada info terbaru katanya di Kamboja itu udah mau dijadikan alun-alun. Dan tadi seperti yang kita bilang, tadi kita di belakang mic juga udah ngobrol ya. Kamboja tuh udah mulai hidup ya Pak ya?
8: Iya benar,
5: luar biasa. Tapi permasalahannya di mana nih Kamboja ini sekarang? Apakah mungkin perawatannya atau seperti apa?
8: Nah, artinya sementara ini kadang-kadang ada si event-event di situ ya dilaksanakan.
5: Iya di lapangan itu ya Pak ya?
8: Di lapangan. Ya mungkin salah satunya juga Mas Kian, kita mungkin dari sisi pemeliharaan ya, pengaturan juga kadang-kadang. Tapi kami melihatnya ini sudah luar biasa sudah. Artinya memang di satu sisi ini memang menghidupkan ya suasana.
5: Iya betul.
8: Biasanya ada event-event ya setiap minggu itu ada kegiatan apa, kayak semacam pasar malam ya kan atau apa. Nah kita juga jujur ya, masyarakat kita memang juga haus hiburan.
9: Haus hiburan.
5: Iya betul.
8: Nah jadi memang harus kita memang ya Pemko atau Pemprov ya. Lihat dah, harus jeli juga yang melihat. Ya kan artinya melihat ya potensi-potensi itu. Artinya Pemprov atau Pemko lewat dinas pariwisata terkait ya tentunya. Coba sih ya kan. Kolaborasi dengan ya Pok Darwisnya atau dengan masyarakat, dengan apa penikmat ini ya, para wisata. Ya,
9: termasuk mengajak IKASBA, Pak. Jadi dalam keinginan betul. Saya itu IKASBA. Rekan-rekan kita nih yang dari etnis suku, ya kalau dari Pawargo, Reok Ponorogo sudah mulai sering tampil, tapi saudara-saudara yang lain masih kurang.
6: Ya.
9: Padahal kita ada punya saudara dari Bali. Kenapa enggak menampilkan tari
6: kecak, kecak
9: ya, sama kan? Ini di Kamboja kan itu? Bisa
6: ya,
9: itu kan ya
6: betul, betul.
9: Masyarakat banjir pasti tertarik itu,
6: jangankan penampilan itu langsung. Pak, di Kamboja aja kan orang lihat air mancur aja ada penontonnya. Nah, loh
9: itu, apalagi ada tari kecaknya.
6: Iya. Nah, misalkan setiap satu bulan dua kali gitu ya. Betul. Kita bikin dia limited gitu supaya banyak orang tuh tertarik gitu. Betul. Ya
9: belum
6: ya,
9: nanti dari saudara kita dari Papua, tarian Papua seperti apa gitu kan.
8: Nah,
9: itu
8: artinya nih Pak, Pak Basuki, Gute, Mas Kian, ini PR IKASBA ya kan, PR.
6: Iya. Betul.
7: Jadi aspek gelar budayanya memang
6: gelar
7: perlu.
6: Budaya, betul. Ya betul. Jadi sebenarnya
7: bulan sekali. Ya.
6: Dengan balik lagi kolaborasi ya, sinergi kolaborasi itu yang tentunya bisa membangun wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Apalagi kan sekarang tadi balik lagi ke awal, kebun binatang Jahari Saleh kan juga udah direnovasi ya.
9: Betul.
6: Nah itu lu nggak tahu tuh, apakah Pak Bas sudah pernah ke sana? Atau belum yang sesudah direnov ini Pak?
9: Sesudah direnov saya belum masuk, tetapi hasil renovnya saya lihat melalui media sosial tadi sudah.
6: Oh sudah ya. Itu gimana menurut Pak Bas perkembangannya?
9: Lebih baik dari sebelumnya.
6: Lebih baik daripada sebelumnya, ya, tapi ada perbesaran lahan nggak sih Pak? Nggak ada ya?
9: Nggak ada, hanya pembenahan, kemudian pengaturan letak-letak ini kadang, kemudian ada juga tempat-tempat yang disediakan untuk pengunjung, terutama anak-anak itu, untuk belajar, mengenali sambil berkumpul bersama di situ. Jadi ada tempat yang ternaung sendiri gitu.
6: Oh.
9: Kalau perluasan lahan sudah enggak memungkinkan karena memang sudah terbentuk
6: padat pemukiman.
9: Iya, betul sekali. Makanya kenapa tadi saya sarankan, kenapa enggak terpikirkan ke depannya
6: relokasi aja ya.
9: Relokasi.
6: Iya, betul. Siapa tahu itu mungkin bisa jadi tempat pegelaran budaya atau pegelaran seni aja di sana.
9: Betul.
6: Ya jadinya ya.
9: Iya.
6: Dialokasikan juga. Oke. Karena kita sudah berada di penghujung gitu ya. Mungkin sekarang sampaikan mungkin harapannya dan ke depannya seperti apa wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Silakan dari Guteh ya.
7: Oke, terima kasih. Jadi pembicara sederhana ini menimbulkan inspirasi bahwa khususnya organisasi kita memang kayaknya perlu juga gelar budaya itu sebulan sekali bergiliran. Misalnya malam minggu misalnya 5 kelompok etnis tampil, bulan berikutnya siapa, dalam rangka menghidupkan berpartisipasi kepada pariwisata daerah.
6: Iya.
7: Nah syukur-syukur ini nanti di backup oleh rekan-rekan dinas pariwisata. Nah jadi agendanya di pariwisata kita yang isinya bagi nanti kepada kelompok-kelompok wisata kan. Nah kemarin waktu kita dialog dengan kabitnya kan, kita ada punya kantor bersama. Mbok tidak disediakan alat gamelan sederhananya gitu loh untuk bisa dimanfaatkan oleh siapapun dari kelompok ini. Oke Pak, saya tampung katanya. Saya pikirkan, ya jangan dipikirkan, saya bilang diwujudkan. Nah mudah-mudahan ini merupakan embrio awal untuk masa yang datang.
6: Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gute ya.
7: Ya.
6: Pak Bas silakan, seperti apa harapan dan
9: saya kira gak jauh beda meskian. Jadi peningkatan sektor pariwisata ini menjadi PR bersama, tidak bisa dilakukan oleh masing-masing pihak, tetapi kolaborasi dari setiap stakeholder yaitu tadi baik swasta, pemerintah daerah dan masyarakat. Ya itu kemudian medsos sebagai publikasinya. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua, terutama masyarakat Banua ya. Mari kita sama-sama tingkatkan pariwisata di daerah Banua dengan sama-sama melalui inovasi yang ada, melalui kreativitas baik dari tiap etnis maupun dari anak-anak mudanya. Ya, ini pemerintah provinsi harus mendukung.
6: Iya, betul harus sekali.
9: Saya kira itu, Mas.
6: Terima kasih, Baba. Silakan mungkin Pak Ketua ini ya terakhir ya, Pak Didit.
8: Nah, artinya Mas Kian, pariwisata Banua itu maju karena kita bersatu ya.
6: Iya.
8: Tentunya. Kemudian pariwisata di Banua itu kuat karena didukung keberagaman etnis dan suku. Nah, jadi artinya di sini saya melihatnya bahwa peran etnis suku ini harus benar-benar qualified untuk mensupport pariwisata kita.
6: Mm-mm. Jadi semoga dengan persatuan seluruh kalangan tadi gitu ya Pak Didit ya. Dan juga apalagi untuk orang-orang yang mungkin punya kualifikasi di bidang pariwisata gitu ya, itu bisa bersama-sama untuk membangun bahu-membahu, bersinergi agar potensi wisata yang ada di Banua kita tercinta ini bisa 100% dikembangkan dan juga bisa dikenal oleh banyak orang gitu ya. Baik, terima kasih Pak Didit, Babas dan juga Gute sudah bergabung malam hari ini ya. Semoga nanti kita satu tahun ke depan bisa bahas wisata lagi dan wisata di Banua ini udah semakin berkembang ya. Oke, dan sana perempat sekian terlebih dahulu Ragam Budaya Kasbah edisi malam hari ini Senin 3 Agustus 2026. Kita kembali berjumpa di lain waktu dan sanaknya Ulun Kian izin pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana karena Ulun sendiri masih akan mengudara sampai jam 12 malam. Salah kata mohon maaf dan sanak, sampai berjumpa di Ragam Budaya Kasbah. Jangan lupa ditonton dan disaksikan, didengarkan setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Jumat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Dang Sarang Perompat, ruang terbuka hijau atau RTH Jembatan Barito di Kabupaten Barito, Kuala, wayah ini menjadi destinasi favorit baru gasan masyarakat untuk bersantai dan bermain. Kawasan wisata seluas 1,5 hektar di tepi Sungai Barito ini sebelumnya diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin pada Kamis 5 Februari 2026 yang lalu. Kehadiran RTH ini rancak dimanfaatkan sebagai area persinggahan gasan para pengendara yang melintasi perbatasan provinsi. Salah seorang pengunjung asal Kalimantan Tengah, Yuda Firdaus, membagikan kesannya saat pertama kali singgah di lokasi ini. Yuda bersama dengan istri dan ketiga anaknya datang ke fasilitas publik ini. Gasan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Kalteng. Sidin menilai kehadiran RTH ini menambah daya tarik kawasan Jembatan Barito. Hal senada ini juga disampaikan Selvi, warga sekitar yang memanfaatkan kawasan ini sebagai sarana rekreasi murah meriah. Sidin rutin berkunjung bersama buah hatinya untuk menikmati pemandangan matahari terbenam di tepi sungai. Demikian, Habar Perompat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Gian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sanak seberataan, selamat malam Ulun ucapkan dari studio RRI Prompat Banjarmasin. Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sanakya, dan sekarang kita sudah bergabung bersama dalam Tembang Borneo, di mana kembali Ulun suguhkan musik-musik se-Kalimantan tentunya ya, dan juga informasi mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia atau bagaimana caranya melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sampai jam 12 malam nanti dan sanak perompat ya, ditemani dengan Ulun Kian tentunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Sono Berempat pada malam hari ini tentunya kita akan bahas nangkep apa caranya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Jadi salah satunya itu sudah rancang kita bahas setiap malam Dan Sono ya adalah dengan membuat sebuah event kebudayaan. Nah, pertanyaannya, maulah event kebudayaan itu kada mudah Dan Sono ya. Dan mungkin masih banyak orang di sini yang bingung. Kian aku anak maulah event kebudayaan nih di daerah tempat tinggalku nih mungkin ya, atau di kampung Buan Pian gitu. Tapi yang dibingungkan itu apa aja tata cara dan apa aja yang harus disiapakan. Nah, oleh karena itu malam hari ini Ulun akan bahas nang kayak apa sih caranya merencanakan acara festival budaya tentunya. Karena yang namanya festival budaya ini itu adalah sebuah cara Dan Sono Berempat yang tentunya mendukung untuk pelestarian kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Tentunya yang pertama yang harus Buan Pian catat itu adalah anggaran dan sponsor dulu. Jadi sebelum memulai perencanaan apapun, tugas utama itu adalah menetapkan anggaran yang realistis. Skala, jenis, dan perkiraan jumlah peserta itu akan mempengaruhi anggaran tersebut. Jadi beberapa tempat yang Buan Pian beberapa hal yang harus Buan Pian pikirkan Dan Sono Berempat yaitu adalah pertama ada sewa tempat dulu, cari tahu nih harganya berapa gitu kan. Habis itu ada honorarium untuk penampil atau artis, kemudian biaya sewa peralatan seperti sistem suara dan pencahayaannya, kemudian ada biaya dekorasi dan penataan tempat acara, biaya publisitas dan promosi, biaya personel keamanan dan medis, biaya staf sukarelawan, dan juga ada dana darurat. Tapi Dan Sono Berempat, kada semuanya harus Buan Pian siapkan anggarannya Dan Sono ya. Kenapa? Karena Buan Pian bisa menghemat anggaran tentunya ya, dengan memotong beberapa hal yang mungkin Buan Pian itu bisa menggunakan sumber daya manusianya sendiri atau SDM-nya sendiri. Contoh, personel keamanan itu bisa dari kalau di desa tuh ada Karang Taruna gitu ya. Kemudian ada sukarelawannya juga, Buan Pian bisa open volunteer mungkin untuk orang-orang yang lebih ingin mencari kepengalamannya gitu. Nah, selain itu Dan Sono Berempat, selain pengeluaran yang diantisipasi, perlu juga nih untuk secara aktif mencari berbagai sumber pendanaan. Contohnya, Buan Pian bisa pendanaan pemerintah, sponsor perusahaan, donasi komunitas, dan juga pendapatan tiket ya. Kemudian saat mencari sponsor, disarankan untuk memilih bisnis atau organisasi yang selaras dengan tema acara dan target audiensnya. Tunjukkan dengan jelas nilai acara dan pengembalian investasi gesan sponsor Dan Sono, seperti mungkin peningkatan exposure merek dan peningkatan daripada citra perusahaan itu sendiri. Nah, ada lagi selain anggaran yang harus disiapkan, apa itu? Yaitu adalah mengorganisir acara festival budaya itu membutuhkan jadwal yang jelas untuk mengkoordinasikan berbagai aspek secara efektif dan memastikan acara tersebut selesai sesuai dengan jadwal. Bahasa singkatnya adalah timeline atau garis waktu peristiwa. Dari mulai hari H sampai dengan pasca hari H itu sudah harus jelas ya, apapun itu persiapannya. Kita akan bahas secara detail, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Iya, Dang Sano Berobat masih bersama dengan Kian. Nah, apa caranya untuk memulai pegelaran sebuah seni kebudayaan Dang Sano Berobat ya? Yang pertama, tadi sudah sempat kita bahas, yaitu adalah anggaran dan sponsor itu harus diperhatikan. Kemudian ada yang namanya timeline atau garis waktu peristiwa ya, mulai dari perencanaan awal, terus kemudian juga pengaturan terperinci, persiapan akhir selama acara, dan juga ada pasca acara, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir tentunya adalah menentukan konsep Dang Sano Berobat. Konsepnya yaitu adalah Bebuan Pian hendak acara festival tradisional, festival seni, atau festival makanan Dang Sano Berobat. Jadi Dang Sano Berobat ya, jenis dan karakteristik acara festival budaya ini sendiri, kita mulai dari karakteristik acara festival tradisional. Ini fokus utamanya adalah pada adat dan ritual tradisional. Contohnya ada pawai tahun baru Imlek, Karnaval Lampion, festival pertengahan musim, gugur, dan juga pertunjukan opera festival hantu lapar dengan tujuan untuk mewariskan dan mempromosikan budaya tradisional. Kemudian ada festival seni Dang Sanak ya. Ini berpusat pada seni pertunjukan dan pameran seni seperti festival seni Hong Kong dan festival musik dan juga seni Klokkenflap ya. Yang mana bertujuan ini untuk mempromosikan apresiasi seni dan pertukaran budaya. Nah, yang berikutnya ini adalah festival makanan, menampilkan makanan dan minuman khas seperti Hong Kong Wine, ada Dine Festival dan Lan Kwai Fong Beer Fest yang bertujuan untuk mempromosikan pertukaran budaya kuliner dan pengembangan wisata. Nah, ini bisa disesuaikan nih dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Misalkan kalau misalkan pun ada festival makanannya, maka itu harus disesuaikan dengan makanan-makanan tradisional khas daripada Kalimantan Selatan, terus juga makanan atau minuman khas daripada Kalimantan Selatan Dang Sano Berobat ya. Pokoknya lagi dan lagi itu harus disesuaikan dengan budaya yang ada, seperti itu. Demikian Dang Sano, tata cara bagaimana membuat atau menggelar sebuah event kebudayaan. Jadi untuk Buan Pian Seberatan yang mungkin sedang berusaha untuk membuat sebuah event kebudayaan, Dang Sano ya tetap semangat pokoknya. Dan semoga Buan Pian bisa mendapatkan partner kolaborasi yang bisa menunjang keperluan event kebudayaan yang tentunya Buan Pian wujudkan, yang ingin diwujudkan lah. Kita masih bersama Dang Sano ya sampai jam 12 malam nanti. Setelah ini tentunya akan bersama di Ragam Irama Nusantara, di mana Lun akan memutarkan musik se-Indonesia untuk menemani malam hari Buan Pian semunyaan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Lun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hurry sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

0: Perempat Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

tepatnya di perkampungan Hantarukung yang berjarak 7 km dari Kandangan, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dulu pada tahun 1899 telah terjadi pertumpahan darah perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan Hantarukung yang dipelopori oleh Bukhari, seorang pemayung sultan, secara resmi diperintahkan oleh Sultan Muhammad Seman dengan mengirimnya ke kampung asal kelahirannya, Hantarukung. Gerakan ini untuk tidak lagi mengerjakan penggalian garis Amandit hingga Nenggala. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi. Hamuk Hantarukung pun

0: hari. Santar, dengar wasiatku. Akulah yang bernama Sultan Muhammad Seman, putra Pangeran Antasari. Kerajaan Banjar dalam keadaan genting, tapi semangat kita jangan menguap ke angkasa.
1: Hamba tunduk patuh di bawah perintah Paduka Sultan.
0: Dahulu, 40 tahun yang lalu, di desa Hantarukung, hidup seorang ulama yang bernama Tuan Haji Durrahman. Beliau sangat terkenal karena keimanannya dan bijaksana.
2: Hantarukung, kampung halaman hamba Paduka Sultan.
0: Setelah Tuan Haji Durrahman meninggal dunia, sakit hatiku melihat keadaan desa Hantarukung. Laksana batang terendam. Siapa yang sanggup ke Hantarukung menolong rakyatku yang tersiksa?
2: Satu ampun beribu ampun, hamba Tumayung Bukhari siap menerima titah Paduka Sultan.
3: Ampun Paduka Sultan, bila bukan suatu kesalahan, izinkan hamba ikut mendampingi Kakanda Bukhari ke Hantarukung.
0: Aku perintahkan kalian menyusun dan memperkuat barisan perlawanan rakyat terhadap Walanda di daerah Banua Lima, termasuk desa Hantarukung.
4: Dengan membawa surat resmi dari Sultan Muhammad Seman, Pemayung Bukhari dan Santar menuju desa Hantarukung untuk menyusun perlawanan rakyat terhadap Belanda.
5: Siapa di luar?
2: Aku, Bukhari, Pemayung Sultan. Cepat, buka pintu.
5: Cepat masuk. Ada apa, Pemayung Sultan?
2: Aku menyampaikan pesan dari Sultan Muhammad Seman untuk membangun basis-basis perlawanan di Banua Lima, termasuk di desa Hantarukung ini.
5: Rakyat di sini semakin hari semakin tersiksa. Kami dipaksa bekerja, membuat parit mulai Amandit hingga negara.
2: Pangrak Yuya, kita harus melawan. Kalau tidak, kita akan terus ditindas kompeni Walanda.
5: Apa yang harus kita lakukan, Pemayung Sultan?
2: Segera sampaikan pesan Sultan Muhammad Seman kepada para warga. Tapi hati-hati, kita tidak tahu mana kawan, mana lawan.
6: Overdom, Pembaka Limat.
7: Siap, Tuan Kontrolir. Begitulah yang terjadi. Orang-orang kampung Hantarukung sudah tidak mau bekerja menggali parit.
6: Kamu tahu, Imat, siapa yang menjadi penyebab semua ini, ha?
7: Bukhari dan penggerak Yuya pelakunya. Mereka yang mengasut penduduk Hantarukung, Hamparaya hingga Kampung Uli.
6: Overdom! Ini keterlaluan! Sudah berani mereka melawan perintahku, Kontroler Asnafon Domes, Obas, siapkan kereta. Pembaka Limat.
8: Siap, Tuan Kontroler.
4: Penguasa Belanda di Kandangan sangat marah mendengar kabar perlawanan penduduk desa Hantarukung. Minggu 18 September 1899, berangkatlah Kontroler Asnafon Domes dan Aspirant Ki Wehonlaisen beserta

0: Pangerak Yuya, keluar. Aku kontroler Asenawan Domas ingin bicara.
1: Ada apa, kontroler Asenawan Domas?
0: Kemana orang-orang kampung Hantarukung, ha? Huh?
2: Ada apa tuanku kontroler mencari kami?
3: Tuanku kontroler, itu Buhari, pemayung sultan bersama orang-orang kampung Hantarukung.
0: Hei kamu, pemayung Buhari, dan kamu Pangerak Yuya, kerahkan orang-orang kampung untuk kembali bekerja menggali parit. Cepat!
1: Tidak, kami tidak akan melakukan itu lagi.
0: Overdong, apa kamu bilang?
1: Rakyat kami sudah sangat menderita. Walanda sangat keterlaluan. Kami ditindas di bumi kami sendiri.
2: Kami warga Hantarukung tidak akan bekerja lagi membuat parit. Kalian perlakukan kami seperti hewan.
0: Kalian sudah berani melawan, ha? Obas, tangkap pemayung Buhari dan Pangerak Yuya.
2: Demi Allah, kami akan melawan kesewenang-wenangan ini. Allahu Akbar, serang!
4: Dalam peristiwa ini, kontroler Asenawan Domas dan Aspirant Wehong Lesen terbunuh. Peristiwa Minggu 18 September 1899 dikenal dengan pemberontakan Hamuk Hantarukung.
1: Pemayung Buhari, kontroler Asenawan Domas dan Aspirant Wehong Lesen terbunuh. Ini pasti akan berdampak luar biasa.
2: Benar, Pangerak Yuya. Kita harus waspada. Walanda pasti akan membalas atas kejadian di Hantarukung.
5: Assalamualaikum. Aku Santar.
1: Waalaikumsalam. Masuk.
2: Santar adikku, bagaimana persiapan para warga?
5: Aku sudah perintahkan Haji Mantamin dan Landuk agar warga bersiap-siap menyambut kedatangan Walanda.
6: Bagus, adikku.
5: Di pinggir hutan dan di sekeliling danau, warga sudah siap menanti kedatangan Walanda dengan persenjataan lengkap.
4: Kemarahan Belanda tak terbendung lagi. Senin 19 September 1899, jam 1 siang, pasukan Belanda datang ke desa Hantarukung melakukan balas dendam yang dipimpin oleh Kiai Jam-Jam dengan diperkuat dua kompi serdadu Belanda bersenjata lengkap.
7: Hantarukung sesaat lagi akan rata dengan tanah dan orang-orang yang telah berani menantang Walanda akan menerima nasib buruknya.
5: Itu Kiai Jam-Jam. Dia membawa pasukan Walanda. Dasar pengkhianat.
2: Pangerak Yuya, perintahkan kepada Haji Mantamin dan Landuk untuk bersiap-siap bersama warga. Di persawahan, kita hadang dan serang pasukan Walanda setelah ada komando dariku.
1: Baik, Pemayung Sultan.
2: Santar adikku, ingat pesan Sultan Muhammad Zaman. Gelorakan api perlawanan. Usir Walanda dari Banu Walima.
1: Baik.
2: Berhati-hatilah. Lengah sedikit, nyawa taruhannya.
7: Kemana orang-orang kampung Hantarukung? Tidak satu pun terlihat bekerja menggali tanah. Kapiten, waspada. Barangkali ini jebakan.
1: Pemayung Sultan, apakah sekarang waktunya kita serang Kiai Jam-Jam bersama pasukan Walanda?
2: Tunggu. Tunggu apa-apa dariku.
8: Hei, orang-orang Hantarukung, keluar kalian. Keluar dan menyerahlah. Kapiten, beri mereka pernyataan.
1: Pemayung Sultan,
2: Pangeran Kyuya, Haji Mantamin, Landuk, dan adikku Santar dengan mengucap bismillah dan takbir, kita serang Kiai Jam-Jam bersama dengan pasukan Walanda.
8: Pamayung Buhari, Pangeran Kyuya, keluar kalian. Jangan jadi pengecut.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serang!
4: Bukhari diikuti penggerak Yuya, Haji Mantamin, dan Landut tampil dengan senjata terhunus, maju menyerbu Kiai Jam-Jam beserta pasukan Belanda sambil mengucapkan takbir berulang-ulang. Pertempuran sengit terjadi.
8: Pamayung Buhari, menyerahlah. Lihat, Haji Mantamin dan Landuk sudah terkapar mencium tanah.
2: Aku, Pamayung Buhari, bersumpah demi Allah, dalas mati berkali tanah, kada sudi aku menyerah, apalagi hidup sebagai penjilat, pengkhianat seperti Kiai Jam-Jam.
8: Bila itu maumu, segera ku hantar kau ke liang lahat.
2: Hari ini darah takut yang teteskan, keringat bercucuran, nyawa dan badan dipertaruhkan untuk gugur syahid demi tegaknya kehormatan.
8: Kapiten, tangkap Santar hidup-hidup dan bumi hanguskan kampung Hantar Hukum.
2: Kampung ku Hantar Hukum membara panas oleh api perjuangan, merah dengan darah pejuang.
4: Kampung Hantar Hukum luluh lantak, berlanjut dengan terjadinya pembersihan secara kejam oleh Belanda terhadap penduduk desa Hantar Hukum, Hamparaya, Kampung Ulin, Wasahilir, dan Simpur. Santar ditangkap hidup-hidup oleh Belanda dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Bukhari, Landuk, dan Mantamin gugur sebagai pejuang perang Banjar, dimakamkan satu lobang di Kampung Parincahan, Kecamatan Kandangan, Hulu Sungai Selatan, yang dikenal dengan Makam Tumpang Talu. Hamuk Hantar Hukum merupakan salah satu peristiwa bersejarah di Desa Hantar Hukum, Kalimantan Selatan. Di desa ini menyimpan kisah heroik para pahlawan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda di masa abad ke-19. Walau tidak tercatat sebagai peristiwa nasional, namun masyarakat Kandangan menganggap bahwa Hamuk Hantar Hukum merupakan usaha rakyat Kalimantan Selatan di hulu Sungai Selatan dalam mengusir penjajah. Hamuk Hantar Hukum dimainkan Teater Angkasa. Sultan Muhammad Seman diperankan Haris Munandar. Pamayung Bukhari diperankan Ari Pajrian. Santar diperankan Aditya Chandra. Pengerak Yuya diperankan Indra Hermawan. Kontraler Edsnar Pong Domes diperankan Lai Sulaiman. Kiai Jam-Jam diperankan Babah Padil. Pembakal Imat diperankan oleh Fauji Albanjari. Narator Faiza Hasan. Produser Haprudin. Sutradara dan penulis naskah Heri Purwanto. Teknik dan montase Arul Ramadhani.

Masih dan masih bersama dengan Ulun Kian. Di malam hari ini Dang Sanak Perompat ya, di malam Selasa, hari ini Senin 3 Agustus 2026. Ragam Irama Nusantara dengan suguhan lagu-lagu se-Indonesia tentunya yang lagi menemani malam ribuan pian semua Dang Sanak Perompat ya. Dang Sanak, di malam hari ini Ulun akan membawakan berita tentang informasi dong. Informasi mengenai senjata tradisional yang ada di Indonesia ya. Kenapa jadi senjata tradisional, Kian? Karena tentunya lu yakin Bubun Pian pasti banyak yang belum tahu dengan senjata tradisional dari Indonesia. Mungkin kalau melihat foto, tahu. Cuman tahunya pun juga beberapa. Hanya beberapa senjata tradisional yang kita ketahui kayak itu ya. Tapi Dang Sanak Perompat ternyata di Indonesia itu banyak senjata tradisional yang Ulun sendiri pun itu juga akan tahu apa namanya. Kita mulai dulu Dang Sanak Perompat tentunya dari daerah Jawa Barat dulu kali ya. Jadi Jawa Barat Dang Sanak Perompat itu punya senjata namanya adalah kujang ya. Jadi kujang ini kujang ya, bukan kejang, bukan juga kijang. Kujang ini merupakan senjata tradisional asal Jawa Barat. Dan nama kujang, Dang Sanak, itu diambil dari gabungan dari kata kudi dan hiang ya. Di bahasa Sunda, kata kudi itu Dang Sanakai beisian arti senjata berkekuatan sakti. Kemudian kata hiang itu berarti kedudukan di atas dewa. Jadi ibaratnya kujang ini adalah sebuah senjata yang berkekuatan sakti dan kedudukannya itu di atas dewa. Han, saking saktinya tuh si kujang ini. Nah, kalau untuk bentuknya sendiri Dang Sanak Perompat ya, sebentar nih Ulun cari karena kebetulan yang Ulun buka websitenya ini itu tidak ada fotonya ya. Nah, kalau dilihat memang kujang ini bentuknya semacam senjata kebesaran ya. Karena bentuknya tuh gagah Ulun nilai ya. Bentuknya itu kayak semacam, ini bisa dibilang parang lah yo. Bisa kali ya, bisa dibilang kayak modelan parang. Cuman dia ada motifnya seperti itu ya. Kemudian juga pegangannya itu adalah pegangan kayu. Dan ada beberapa bagian di besi kujang ini sendiri itu dilukis ya. Jadi bukan dilukis sih, tapi kayak ada pahatan-pahatan, ada garis-garis tertentu yang menambah kesan estetika dari senjata kujang ini sendiri. Yang berikutnya, senjata dari Kalimantan Selatan. Nah, jadi di Kalimantan Selatan, Dang Sanak Perompat, selain senjata yang mungkin Bebuan Pian kenal, senjata khas daripada provinsi kita tercinta ya. Coba tebak, kira-kira senjata daripada Kalimantan Selatan yang mungkin sudah terkenal itu apa? Yaitu adalah terkadang mandau ya, mandau. Kemudian juga ada, lebih ke mandau sih Dang Sanak Perompat kalau di Banjar. Tapi yang mau Ulun bahas ini adalah keris. Jadi ternyata Kalsel itu juga punya keris. Namanya yaitu adalah keris Bujak Beliung. Nah, ini Ulun belum pernah lihat juga Dang Sanak Perompat. Padahal Ulun tinggal di Kalimantan Selatan ya. Belum pernah melihat keris Bujak Beliung ini. Tapi sebentar, coba Ulun cari dulu Dang Sanak Perompat. Nah, kayak apa gambarannya. Oh iya, oke. Nah, jadi keris Bujak Beliung ini merupakan senjata tradisional dari provinsi kita tercinta ya, Kalimantan Selatan. Senjata ini berisi panjang, kurang lebih ukurannya itu 30 cm, serta berisi ciri khas pada bagian ujung bawahnya ya. Di mana di bawahnya itu terdapat ukiran khas suku Kalimantan Selatan atau suku Banjar, yang tentunya terdapat filosofi di dalamnya. Nah, jadi ada filosofinya juga Dang Sanak, berarti kada menutup kemungkinan ukiran yang ada di senjata kujang tadi itu juga punya makna filosofisnya tersendiri ya. Beralih kita ke senjata berikutnya Dang Sanak Perompat, yaitu ada yang namanya baladu. Nah, baladu ini adalah sebuah senjata tradisional dari Gorontalo ya. Ini banyak yang belum tahu sih sebujurnya ya. Bahkan Ulun pun juga ini satu-satu nih cari gambarnya. Oke, baladu ini pisau kecil kayaknya ya. Jadi Dang Sanak dikutip dari sebuah laman pemerintah.

ya semacam kris lah. Pokoknya ada tempat di itu. Lu gak tahu tuh nama tempatnya itu apa. Karena ini senjata tradisionalnya semuanya baru lu dengar ini ya. Nah, masih ada beberapa lagi dang sanak perompak. Nanti kita akan ke Kalimantan Tengah juga. Kemudian nanti kita akan ke Sumatera Selatan ya, yang punya satu senjata tradisional yang bisa dibilang ini namanya menarik nih untuk dibahas gitu ya. Apa aja itu nanti kita akan bahas dang sanak ya. Masih sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompak FM, Suara Budaya Banjar.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Wahai saudaraku, kita senang sekali kalau bisa ngerjain orang lain, bahkan merasa beruntung ketika dapat merugikan orang lain. Benarkah pendapat seperti ini? Bukankah di akhirat nanti setiap orang akan dibalasi seimbang dengan perbuatannya? Bukankah perbuatan baik akan dibalasi dengan kebaikan dan perbuatan buruk dengan keburukan pula? Lalu apa untungnya berbuat jahat? Renungkanlah.

Dan Sanang Perempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026 kita berpisah untuk jumpa kembali. Besok pagi tepatnya pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, Ulun Kian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bayi sukan dan sanak perompat di hari Selasa ini ya, 4 Agustus 2026. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa dari sekarang sampai nanti jam 10 bayi sukan waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kita siapakan gasan buhan pian seberataan. Ulun informasikan bahwa di bayi sukan hari ini azan subuh tiba pada pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kemudian setelah itu kita akan menjelang azan subuh kita akan hadirkan pengajian untuk surat An-Naba ayat 1-20 oleh Ahmad Baihaqi dan terjemahan oleh Hajah Kustiyah. Kemudian nanti dilanjutkan dengan mutiara hadis dan juga sajian musik islami sampai jam 5:30. Kemudian jam 5:30 sampai jam 7 kita akan kita akan hadirkan lagu-lagu Banjar sebelum nantinya kita akan hadirkan dialog hikmah subuh pada jam 6 pagi. Oke, baik, langsung saja kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan juga sajian lagu-lagu islami hanya di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

لنخرج به حبا ونباتا وجنة.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila salatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang Maha Gagah dan Maha Mulia akan berfirman, "Wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini." Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

Rasanya ada yang kurang ya, Pak. Proyek goal, cicilan aman, hobi

0: mencintai dia yang gak pernah ninggalin kita. Cinta kepada Allah itu bukan beban, nak. Itu pelabuhan. Kalau hatimu sudah kamu ikat di sana, mau badai hidup datang kayak apapun, kamu gak akan hanyut. Karena kamu tahu, Allah itu cukup.
1: Ternyata Allah itu cukup ya, Pak ya.
0: Coba deh, nak. Mulai besok, setiap kamu melangkah, niatkan karena cinta sama dia. Rasakan bedanya.
2: Dunia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan. Namun, cinta kepada Allah adalah ketenangan yang abadi. Kembalikanlah hatimu kepada pemiliknya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bayi sukan dan sanak perompat dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Di edisi hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026, kita kembali menghadirkan acara seperti biasa di Baisukan Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin ya, yang mana kita selalu menghadirkan narasumber para ustadz yang akan memberikan materinya kepada kita setiap paginya. Dan untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai masjid, tempat yang paling mulia. Tentunya Anissa kada sorangan haji di studio, sudah bersama Anissa ada Pak Ustadz Haji Husin SAG MPDI. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pian?
2: Baik Bu.
1: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dan sanak perompat kita juga sama baiknya seperti kita di studio. Sebelum kita mulai Pak Ustadz, Ulun hendak mengundang dan sanak perompat semuanya untuk bergabung. Silakan apabila ada pertanyaan bisa langsung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian di telepon reguler kita di 0511-325-2602. Atau bisa langsung juga melalui komentar live chat YouTube, di live YouTube kita ya, di channel RRI Pro 4 Banjarmasin. Baik Pak Ustadz Husin, silakan pian buka terlebih dahulu dan disampaikan materinya di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Para pendengar radio RRI Pro 4 dimana saja berada, pada kesempatan subuh ini kita akan berbicara masjid, tempat yang paling mulia. Tentu saja setiap kita kaum muslimin ini senantiasa mencintai dan menghormati serta memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hingga disebutkan bahwa masjid ini berasal daripada kata sajadah, artinya tempat sujud. Tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga disebutkan sebaik-baik tempat yang ada di permukaan bumi ini adalah masjid. Karena di masjid itulah kita, tempat kita berzikir, tempat kita sholat, tempat kita baca Quran, tempat kita menuntut ilmu juga ada pengajian-pengajian di masjid, termasuk juga belajar Al-Quran, ada TK Quran, apa ya istilahnya, apa macam-macam hal yang dipelajari dalam keislaman kita, memantapkan keimanan kita itu di masjid. Sehingga disebutkan bahwa masjid ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman berlabuh di hati. Dan Allah memerintahkan agar nama-namanya diangkat di masjid-masjid tersebut. Sehingga disebutkan tidak boleh kita bekuciak misalnya di masjid, memanggil kawan. Harus ada adab kesopanan di masjid. Lawan juga kalau ada sampah-sampah nang bakas aqua misalnya, atau juga ratik-ratik di masjid, maka kita bersihkan.
1: Iya, semisal sehabis acara seperti itu ya Pak Ustadz.
2: Iya, kadang berhamburan. Makanya tidak perlu kita harus menunggu petugas kebersihan. Kalau kita kawa, bersihkan, buat di tong sampah, biasa disediakan tong sampah. Ini termasuk juga kita ini memuliakan daripada masjid. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW bahwa riwayat yang masyhur itu, ketika ada seorang Arabiun, Arab pegunungan itu, ya pernah kencing di salah satu sisi masjid. Kebetulan di masjid di zaman Nabi itu pasir aja lantainya, jadi langsung kadang kayak kita bambal. Hingga disimbur oleh Nabi SAW seember air, dan beliau mengatakan, kata Nabi SAW, ini masjid tempat sholat, tempat orang berzikir, tempat orang baca Quran. Nah, ini menandakan bahwa tidak boleh ada kebisingan di masjid itu. Harus kita buat suasana tenang, suasana damai, suasana-suasana sejuk dan tawajuh sungguh-sungguh ketika kita berada di masjid.
1: Iya.
2: Makanya apabila kita ke masjid itu disuruh pakaian kita pakaian yang baik. Mm-mm. Jangan pakaian macam-macam.
1: Jangan pakaian tidur di bawah masjid ya, Pak.
2: Aduh, orang bertulisan di belakang macam-macam terbaca orang. Sehingga terganggu orang sembahyang di masjid. Jadi harus kita betul-betul pakaian yang bersih. Ya ayyuhallazina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang beriman, kata Allah, pakailah pakaian yang baik, pakaian yang sopan ketika masuk masjid. Nah, ini menandakan bahwa masjid ini adalah sumber kebaikan yang banyak. Makanya ketika kita berwudu dari rumah kita datang ke masjid, itu kata Nabi SAW, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah kita meninggikan derajat.
1: Masya Allah.
2: Makanan yang utama itu ketika kita hendak berangkat ke masjid, itu kita berwudu di rumah. Kecuali batal, baru kita berwudu di masjid. Aman batal, jangan lagi berpulih ke rumah pulang batalnya. Apalagi rumah jauh misalnya. Jadi harus berwudunya itu di masjid. Tapi kalau ketika hendak turun dari rumah, maka berwudunya dari rumah.
1: Pokoknya diusahakan ya, Pak.
2: Diusahakan,
1: Ustaz, ya?
2: Diusahakan. Nah, kemudian juga ada pernah orang memanggil kawannya di Masjid Nabawi, seseorang itu, dan ini di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab memanggilnya. Kata Umar, siapa ikam ini? Dari mana ikam ini tinggal? Maka orang itu mengatakan, ulun tinggal di Taif. Kata Umar, kalaulah ikam penduduk Madinah ini, aku akan pukul, kata Umar bin Khattab, dengan dua kali pukulan yang menyakitkan. Nah, ini menandakan kenapa Umar ingin memukulnya, karena kata Nabi SAW, ini adalah masjid tempat orang beribadah. Dan ini di sisi masjid ini juga ada kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Tidak boleh meninggikan suara lebih tinggi daripada Nabi. Meskipun orangnya meninggal dunia, tapi kita tidak boleh meninggikan suara, karena sunnah Nabi SAW mengajarkan kepada kita di masjid ini ada adab-adabnya. Adab yang harus kita perhatikan ketika kita berada di masjid. Makanya ketika ada orang berceramah di masjid, maka kada boleh kita mengobrol lawan kawan kita terganggu penceramah. Hidin kada fokus lagi, anak menagur orang tua rasa ngalih.
1: Bujur, Pak.
2: Kadang ditagur juga kada masih juga terkadang. Makanya jangan berbicara ketika majelis ilmu itu diadakan di masjid, itu bisa juga mengganggu orang kawan di higa. Terganggu orang mendengar karena sidin bapanderan. Itu juga merupakan adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita di masjid. Kemudian juga kata Al-Imam Hasanul Bisri bahwa orang mukmin itu di masjid itu seperti ikan di dalam air. Maksudnya ikan di dalam air, memang dunia orang beriman itu di masjid. Saban hari dia ke masjid, minimal 5 waktu dia ke masjid. Buka masjid itu bukan guring-guringan, nyaman aja, ke masjid basi ya.
1: Yeah.
2: Ini kan banyak masjid sudah basi-asi di mana-mana, nyaman aja basi. Jadi guring di masjid tidak, tapi kita di masjid itu untuk beribadah. Kita beribadah untuk sholat, untuk berzikir, untuk baca Quran. Karena di situ adalah banyak kebaikan. Maka ini yang kata Imam Hasanul Bisri, orang beriman itu dalam masjid seperti ikan di dalam air. Karena memang dunia ikan itu di dalam air. Dunia orang beriman itu di masjid. Apalagi kita sebagai seorang laki-laki itu dianjurkan ke masjid apabila dari pekerjaan ke rumah, kemudian kita ke masjid. Jadi dunia kita, masjid itu adalah rumah kedua bagi orang beriman setelah rumah kita beristirahat.
1: Iya, seharusnya Pak Ustadz ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau perempuan?
2: Perempuan kata Nabi SAW, kalau dia ke masjid jangan dilarang. Tapi maksudnya yang paling dianjurkan ke masjid itu adalah laki-laki. Tapi kalau perempuan ke masjid, kalau dia ke masjid jangan dilarang, kata Nabi SAW. Nah, itu maksudnya silahkan ke masjid. Iya. Kemudian kata Imam Hasan al-Basri bahwa orang munafik itu di masjid itu seperti burung dalam sangkar. Gelisah terus, tumut-tumut ke masjid hendak bulik. Gelisah sembahyang, untung sembahyang ada pengaruhan juga, cepat sembahyang. Mbah itu hendak bulik, ada menelpon ini, menelpon itu.
1: Jadi
2: urusan
1: rasa
2: ini.
1: Jadi rasa tenang, ada haja seperti
2: ada haja kada tenang anunya. Maksudnya luangkan waktu yang banyak kita di masjid untuk berzikir. Selesai sholat, berzikir kita. Habis sembahyang, berzikir. Tunda dulu mah handphone apa. Kayaknya mbah mah handphone menelpon kawan, halo, keluar kada sing bulikan lagi ke masjid.
1: Iya.
2: Makanya kadang seperti itulah apa yang disebutkan oleh Ali Imam Hasan al-Basri, jangan sampai ada sifat-sifat kemunafikan itu di dalam diri kita. Jadi orang munafik itu dalam masjid seperti burung dalam sangkar, itu gelisah, kasa dikurung orang. itu. Nah, ini penting kita memperhatikan tentang masjid ini. Kemudian apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat daripada Imam Abu Daud, Basyiril masyaini fi zulmi ilal masjid binuri tamah yaumal qiyamah. Berilah, kata Nabi SAW, kabar gembira kepada orang nang pergi ke masjid pada malam yang gelap. Yani pada malam yang gelap itu yani waktu isya dan waktu subuh. Binuri tamah yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis ini menjelaskan kepada kita, Rasul memberikan kabar gembira bahwa yang pertama itu orang yang datang ke masjid itu mendapat kebaikan yang banyak. Di antara yang disebutkan Nabi SAW adalah dia akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat ketika berjalan di malam hari, yakni sholat isya dan sholat subuh. Dan ini juga hadis ini yang kedua menandakan bahwa di akhirat itu ternyata gelap, yang menerangi itu adalah amal kita. Maka banyak-banyak beramal, ianya akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Seperti yang disebutkan Nabi SAW, as-sadaqatu burhan, sedekah itu akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Nah, ini menandakan bahwa orang yang diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat, terutama dia datang ke masjid, maka dia akan mudah nanti di padang mahsyar, di mana orang banyak mengeluh, peluhnya sampai ke lutut, ke dada, ke pinggang, ke dada, ke bahu, sampai tertimbun dengan peluhnya, bisa dibayangkan susah di sana. Maka orang yang diberikan cahaya yang sempurna, dia dalam naungan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, akan dimudahkan di padang mahsyar, akan dimudahkan di yaumil mizan, yakni timbangan amal, dan dimudahkan meniti titian sirat, dan insyaallah dimudahkan masuk surga insyaallah. Nah, ini disebutkan bahwa dia akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Di samping itu juga ada hadis yang menyebutkan, kata Nabi SAW, Sab'atun yuzilluhumallahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan, kata Rasul, yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, di mana matahari itu didekatkan dekat sekali. Matahari yang jauh ini aja kita sudah mentengah hari rasa kepanasan, kelapak-kelapak juga kita mencari hendak minum es aja.
1: Apalagi karena di akhirat ya Pak Ustadz ya.
2: Apalagi di akhirat. Panasnya dekat sekali. Sehingga ada yang tertimbun dengan peluhnya. Jadi susah di akhirat itu. Jadi kita harus persiapkan amal yang banyak. Sehingga disebutkan Nabi SAW, orang yang berbahagia nanti yang akan mendapatkan naungan itu, 7 orang itu diantaranya adalah warajulun kalbuhum mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Maksudnya saban hari dia datang ke masjid, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kena kada tahu-tahu lah masjid, apalagi rumahnya parak banar lawan masjid. Kada tahu-tahu orang bangkah, kada tahu juga ke masjid, kada mau juga. Limbah meninggal hanya diantar ke masjid.
1: Ya Allah, jangan
2: di muka
1: sampai
2: pulang sapnya pula. Kada di belakang. Ini disebutkan bahwa ini akan mendapatkan naungan adalah orang yang hatinya senantiasa mencintai masjid. Kemudian juga ujar Nabi bahwa man banal masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. siapa yang membangun masjid, artinya membantu pembangunan masjid, maka Allah akan bangun baginya satu rumah di surga. Rumah di surga itu kada sama lawan rumah kita di sini. Mm-mm. Rumah kita di sini bisa hancur, bisa tinggi, kehujanan, bisa kepanasan,
1: bisa
2: kebanjiran. Iya, banjiran. Musim banjir kena kebanjiran. Tapi rumah di surga itu adalah rumah yang istana yang sangat megah, yang
1: sempurna,
2: tidak pernah hancur.
1: Sempurna ya, Pak Ustaz, ya.
2: Istana yang sangat indah, mm-mm, yang tidak bisa kita bayangkan. Maka orang yang membantu pembangunan masjid, entah itu dengan pikirannya, entah itu dengan duitnya, meskipun hanya satu sak semen misalnya, mm-mm, meskipun kata Nabi SAW, walau seperti sangkar burung, dia bantu pembangunan masjid, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Imbah itu pulang ujian Nabi SAW dalam riwayat daripada Imam Muslim, ahabbul biladi ilallah masajiduha, bagian bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Masjid itu bisa langgar, bisa surau kata orang, mm-hmm, bisa musola, dan yeah, bisa juga masjid. Nah, itu adalah tempat yang paling mulia. Masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bangunannya lebih bagus daripada rumah kita misalnya. Mm-mm. Ada langgar di rumah pina buruk. Pina anu mana sudah hendak hancur. Tapi itu adalah rumah yang paling dicintai oleh Allah. Meskipun rumah kita megah, tetap masjid itu adalah bagian atau tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, sekaligus itu mungkin bisa mengingatkan kita juga ya Pak Ustadz untuk tidak sombong terhadap rumah kita, seperti itu ya Pak Ustadz, ya, bahwa kita tetap sederhana, kita tetap apa istilahnya merakyat seperti itu ya Pak Ustadz ya, untuk datang ke langgar, ke musola, ke masjid seperti itu.
2: Jangan kita merasa mungkin kita seorang yang kaya, lalu kita koler ke masjid.
1: Iya.
2: Sama aja kita merakyat semua, kita
1: bujur,
2: hamba Allah semua.
1: Semuanya sama ya Pak Ustadz.
2: Iya,
1: ya,
2: kita datang kada bisa apa-apa, bulik juga kada membawa apa-apa.
1: Inggi.
2: Apa yang kita sombongkan di bumi ini?
1: Inggi.
2: Cuma terkadang orang lupa merasa dirinya lebih daripada orang lain.
1: Tinggi itu bahaya ya Pak Ustadz.
2: Bahaya
1: ya
2: juga gitu.
1: Kemudian ini ada yang bergabung di YouTube kita nih Pak Ustadz, nih ada dari akunnya namanya PKBM Bina Anak Nusantara 1757. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang datang bulan atau haid tidak boleh masuk masjid ya kalau Ustadz, tapi kalau masuk musola atau langgar bolehlah masuk orang yang haid atau datang bulan tersebut, karena musola itu kan lain masjid. Ujar Sidin pertanyaannya.
2: Sebenarnya tidak mengapa orang yang haid itu datang ke masjid, mm-mm, atau dia hendak mengunjungi pengajian, tidak mengapa. Mm-mm. Meskipun di masjid pun tidak di musola, tidak apa-apa. Di musola atau di masjid tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu, dilarang itu membaca Quran dengan mushaf. Dengan memegang mushaf itu yang tidak boleh. Jadi kalau dia datang ke pengajian, kada apa-apa. Jadi yang tidak boleh itu dia sholat, dia baca Quran dengan memegang mushaf. Bahkan kalau dia mengajarkan kepada anak-anaknya, dia guru TK misalnya, dia mengajarkan tidak pakai mushaf, tidak mengapa. Jadi kalau untuk pengajian-pengajian agama, silahkan dia datang ke masjid, tidak mengapa. Meskipun dia sedang haid.
1: Boleh-boleh aja ya,
2: boleh
1: Pak Ustadz
2: ya. Ya, sayang waktu yang dia gunakan. Kalau dia biasa mendengar pengajian di masjid, dia tidak hadir ke masjid. Mm-mm. Yang tidak boleh itu sembahyang aja, jangan sembahyang di masjid.
1: Sembahyang, ya.
2: Duduk aja dulu di teras-teras masjid.
1: Iya, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya untuk penanya kita yang di YouTube ya. Kemudian Pak Ustadz, kalau sekarang kita lihat banyak pernikahan yang dilakukan di masjid ya Pak Ustadz ya, itu ulun pernah menghadiri dan itu suasananya memang syahdu seperti itu Pak Ustadz.
2: Yeah.
1: Itu bagaimana nih, apakah lebih baik seperti itu atau seperti apa? Tapi sebelum dijawab Pak Ustadz ya, yeah, ini kita terima dulu teleponnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Mbak Sofian ya.
3: Iya.
1: Iya, apa kabar Abah Sofian?
3: Alhamdulillah baik, Nisa.
1: Alhamdulillah. Silakan Abah Sofian pertanyaannya.
3: Begini, Ustaz. Umpama seseorang itu kan membantu pembangunan masjid, entah apapun bentuknya. Mm-hmm. Setelah lama masjid atau langgar itu kan direhab, dan barang yang setelah disumbangkan itu rusak karena direhab, dibongkar kan. Nah, bagaimana dengan pahlawan yang terdahulu kan mungkin bisa dimengerti loh, Ustaz.
2: Iya.
1: Inggi.
3: Nah, itu aja, Ustaz.
1: Oke, terima kasih ya, Pak Sofian.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Ustaz ditanggapi dulu ya, Abah Sofian, sebelum pertanyaan ulun tadi.
2: Meskipun dia ketika itu membangun masjid, ternyata masjidnya dihancur, diganti dengan bangunan yang baru. Mm-mm. Itu pahalanya tetap mengalir kepada orang yang membangun masjid, meskipun bangunannya sudah terubah dengan bangunan yang baru. Mm-mm. Karena apa yang disebutkan Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Jadi barang siapa yang mencontohkan kebaikan dalam Islam, maka baginya kebaikan itu dan orang yang mengikutinya. Dulu dia telah mencontohkan, dia bangun masjid, dia bantu pembangunan masjid, dia buat ini dinding semen dan lain sebagainya. Namun ternyata masjid itu sudah lama artinya dihancur, diganti dengan bangunan yang baru, maka pahalanya tetap mengalir kepada orang yang mencontohkan kebaikan yang pertama. Maka ini yang disebutkan Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang memberikan contoh kebaikan dalam Islam, maka baginya kebaikan itu dan orang yang mengikutinya. Dia telah memberikan contoh membangun masjid. Kemudian ada orang lagi yang merehab membangun masjid, maka baginya kebaikan itu tetap mengalir kepadanya karena dia adalah orang yang memberikan contoh kebaikan itu. Mungkin seperti itu,
1: Bang. Jadi seperti itu ya, Pak Sofian ya. Yeah. Insya Allah pahalanya tetap aja
2: tetap
1: ya, Pak Ustadz
2: mengalir,
1: ya.
2: Karena dia mencontohkan kebaikan.
1: Inggih. Kemudian untuk pertanyaan yang tadi nih, Pak Ustadz nih, yang mengenai pernikahan di masjid.
2: Iya. Yeah. Pernikahan di masjid, kata Nabi SAW, memang dianjurkan itu sebenarnya pernikahan itu di masjid. Pernikahan itu di masjid, diilankan di masjid, dilakukan di masjid. Akan tetapi kita harus menjaga adab kesopanan di masjid. Mungkin pakaian kita, kita datang ke masjid dengan pakai kerudung, pakaian sopan, pakaian islami. Ini jangan berbaju tarang di masjid.
1: Iya.
2: Nah, itu tidak sopan, apalagi kalau berserudung di masjid. Maka silakan mengadakan acara di masjid yang memang dianjurkan acara pernikahan itu di masjid. Sebagaimana disebutkan bahwa diilankan di masjid, lakukan pernikahan itu di masjid, itu dianjurkan. Kemudian juga ketika datang ke masjid juga harus sopan, tidak boleh ketika acara itu ada musik-musik nang drum-drum segala
1: macam.
2: Jangan
1: ada dangdutan seperti itu ya, Pak Ustadz ya.
2: Disesuaikan lah mungkin kita.
1: Tapi kalau misalnya kita ada mengundang tamu non-muslim, itu bagaimana, Pak Ustadz?
2: Tamu non-muslim juga tidak dilarang dia
1: boleh untuk aja
2: menghadiri
1: ya
2: ke masjid, tidak mengapa. Asal dia juga berpakaian yang sopan.
1: Mungkin
2: ketika
1: pakai selendang di kepala seperti itu ya.
2: Diberikan serudung, diberikan yang sopan lah, karena masjid itu tempat yang mulia.
1: Inggi, baik. Ini kita terima lagi telepon yang masuk. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Ibu Nana kah?
4: Bukan.
1: Oh, Acil Yanti kah? Oh iya, suaranya mirip-mirip nih Acil nih. Ay, apa kabar Acil Yanti?
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Anu, ulun betakun, kada itu kada apa-apa lah Ustaz, kalau misalnya apa itu anu haid lewat atau apa jurang tuh langsung apa yang ada majelis gitu, nah maksudnya kan menghadiri gitu kada apa-apa lah Ustaz. Di dalam masjid.
1: Inggi. Kalau tadi ujar Ustaz kada apa-apa Acil.
4: Oh, ini.
1: Iya.
4: Ini yang Ustaz biasa ada di Masjid Al-Jihad kah?
2: Inggih.
4: Apa Ustaz?
2: Inggih, iya, Bu.
4: Inggih, alhamdulillah. Ulun rajin anu aja Pak mendengari gitu, kita mencari terus. Ulun hampir silaturahmi benar, enak banget anu meyakinkan kita nah bahwa pian kan ada ceramah di Masjid Al-Jihad. Inggih. Mudah-mudahan sehat panjang umur.
1: Pian juga ya, Cil.
4: Inggih, ulun selalu apa namanya istiqomah mendengar ceramah Sidin.
1: Masya Allah.
4: Pokoknya ulun cari terus dari pagi sampai malam.
1: Alhamdulillah selalu dapat ilmu ya, Cil ya.
4: Terima kasih.

0: bahwa wanita itu duduk di masjid meskipun dalam kondisi dia haid, tidak mengapa.
1: Baik Pak Ustadz, ya ini karena kita sudah 30 menit ya Pak Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu untuk kita mendengarkan iklan berikut ini dan juga informasi singkat. Jadi dengan senang perompat untuk Bu Hanpian yang hendak bergabung seperti Abah Sofian tadi dan juga Acilianti, silakan bergabung di dua nomor telepon kita. Ulun bacakan kembali ya untuk dipersiapkan nih, mungkin ada yang mau bergabung. Di WhatsApp nomornya adalah 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler 0511-325-2602. Atau bisa langsung komentar ya di live YouTube kita di RRI Perompat Banjarmasin. Kita akan jeda sejenak dan senak perompat, nanti silakan bergabungnya setelah jeda berikut ini. Kami akan kembali untuk Anda di Hikmah Subuh Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: masyarakat Kalimantan Selatan pasti tahu dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Namun, sepertinya tidak semua mengetahui sejarah serta proses kurun waktu berdirinya masjid megah yang terletak di jantung kota Banjarmasin tersebut. Masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam kala itu sangat menginginkan untuk dibangunnya sebuah masjid raya yang menjadi landmark sekaligus suatu kebanggaan. Atas saran Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam 10 serta Haji Abrani Sulaiman sebagai Gubernur Kepala Daerah menyarankan lokasi bangunan di areal asrama tentara Pulau Tatas. Pada tahun 1964 dilakukan peletakan batu pertama oleh Haji Abrani Sulaiman dan Amir Mahmud disaksikan oleh pejabat-pejabat sipil serta tokoh-tokoh masyarakat Banjarmasin sebagai titik awal pembangunan masjid. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1979, tepat pada Hari Raya Idul Adha 1399 Hijriah, untuk pertama kalinya masjid raya tersebut dipergunakan oleh umat Islam. Dengan gema takbir beriringan gema beduk dan sirena, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya tanggal 9 Februari 1981 dengan nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Penamaan dengan pilihan Sabilal Muhtadin adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu karyanya yang terkenal Sabilal Muhtadin.
1: Ilmu adalah cahaya, tapi adab adalah lentera yang menuntun cahaya itu agar tak tersesat. Pepatah Arab mengingatkan, adab di atas ilmu. Sebelum menuntut ilmu, hiasilah diri dengan akhlak mulia. Adab bukan sekedar sopan santun, tapi juga menjaga lisan, perilaku, dan hati, menempatkan setiap kata dan perbuatan pada tempatnya. Ilmu tanpa adab ibarat kapal tanpa kemudi. Tinggi pengetahuannya, tapi bisa menabrak bahaya. Para ulama menegaskan, murid yang beradab lebih berharga.

3 daripada murid yang cerdas, tapi tak berbudi. Dengan adab, ilmu menjadi berkah, hati terjaga, dan perilaku bermanfaat bagi diri, guru, keluarga, dan bangsa. Mari hiasilah diri dengan adab, bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu dengan rendah hati, karena ilmu yang beradab akan menuntun kita menjadi insan mulia dan menjadi cahaya yang menerangi dunia.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih banyak dan senak perempat Bu Hanpian masih bersama Anissa Lawan Jua, Ustadz Haji Husin SAG MPDI yang masih dengan tema pembahasan masjid tempat yang paling mulia. Silakan yang mau bergabung untuk bertanya di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon reguler di 0511-325-2602. Pak Ustadz, ini ada yang bertakun lewat YouTube kita, Pak Ustadz. Ada dua orang tapi pertanyaannya serupa nih Pak Ustadz nih ya. Kalau dari yang pertama ini dari Kak Anita Ayumi 12, bagaimana kalau ada musafir yang hendak beristirahat di masjid, apakah boleh Ustadz? Kemudian berikutnya pertanyaan dari Kak Muhdar 77, berjalan ke Balikpapan biasanya mencari toilet atau singgah ke masjid, bolehkah Ustadz? Ini sama ya pertanyaannya Pak Ustadz ya, ketika perjalanan jauh terus hendak singgah ke masjid untuk beristirahat ataupun ke toilet.
2: Iya, bukan serupa tapi tak sama ya.
1: Iya.
2: Sebenarnya musafir silahkan beristirahat di masjid, tidak mengapa. Mm-mm. Atau dia mau pakai toilet masjid, mungkin mandi, mungkin berwudu, silahkan, tidak mengapa. Mm-mm. Karena dia seorang musafir dan dia memang memerlukan hal itu. Mm-mm. Akan tetapi ingat bahwasanya ketika kita masuk masjid, ketika kita istirahat, Nabi mengajarkan idza dakhala alaikumul masjid fasalli rak'atain, apabila kalian masuk masjid, kata Nabi SAW, maka sholatlah dua rakaat. Apa disuruh sholat dua rakaat? Tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid, yakni penghormatan pada masjid. Jangan langsung berabah istirahat, tapi sholat dua rakaat. Karena itu adab masjid yang diajarkan Nabi SAW. Jadi tidak mengapa seorang musafir itu mau istirahat sebentar dia, atau dia mau ke WC, mau mandi. Kalau memang di masjid dibukakan pintu masjidnya, kalau memang ada, memang disediakan ada WC, ada tempat mandinya, silakan, tidak mengapa.
1: Jadi silakan, yang penting tetap perhatikan adab ya Pak Ustadz ya.
2: Adab, menjaga kebersihan, menjaga kesopanan.
1: Oke, baik. Terus juga ini kan salah satu hal yang kada boleh dilakukan di masjid itu juga adalah jual beli ya Pak Ustadz ya.
2: Jual beli.
1: Tapi kalau sekarang jual beli gampang lewat HP gitu kan ya. Misalnya lagi mendengarkan majelis, tiba-tiba buka Shopee, tiba-tiba buka online shop seperti itu kan. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apa termasuk hal yang dilarang juga?
2: Iya, itu dilarang melakukan transaksi jual beli itu di masjid. Meskipun dalam kondisi-kondisi sekarang ini itu dalam online. Apa yang disebutkan Nabi SAW ini dalam riwayat daripada Imam Nasa'i, idza ra'aytum may yabi' aw yabta'u fil masjid. Jadi jika kalian melihat seorang berjual beli dalam masjid, maka kata Nabi SAW, katakan kepadanya la arbahallahu biharataka, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan kepadamu. Maksudnya tidak boleh kita beli-beli online, transaksi online di dalam masjid. Meskipun hendak nukar makanan, kalau hendak jual keluar masjid sebentar. Keluar sebentar, transaksi di situ. Nanti makannya tidak mengapa, di teras-teras masjid silakan makan. Ketika transaksi jual beli di dalam masjid dengan online itu, beli ini beli itu dilarang.
1: Jangan ya Pak Ustadz ya. Berarti amun misalnya ada acil amang berjualan di halaman masjid, itu boleh kita menukar?
2: Iya, kada apa-apa. Tapi kalau di dalam masjid tidak boleh melakukan transaksi.
1: Inggih, baik, ditahan dulu. Ditahan. Kan masih bisa gitu ya.
2: Sebenarnya itu Bu, itu banyak orang tidak tahu. Ketika azan Jumat itu berkumandang, ya ayyuhalladzina amun ijanu diyalisholati miyaumil jumaah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai. Jadi ketika azan berkumandang salat Jumat, maka bersegera menuju Allah, tinggalkan perdagangan atau jual beli. Maka ketika kita jual beli ketika azan berkumandang itu tidak boleh, itu dilarang. Makanya paman-paman jual pentol, jual anu, kadang anak muda kita menyucuk pentol apa ketika ajian berkumandang, kayaknya ini mbah handok sembahyang lalu masukkan, itu sebenarnya tidak boleh.
1: Tidak boleh
2: tidak
1: ya.
2: Tidak boleh mengadakan transaksi jual beli meskipun di luar masjid ketika hari Jumat, maka itu tidak boleh.
1: Ketika azan
2: itu,
1: ya.
2: Itu kata para ulama menghukumi haram, itu tidak boleh. Karena Allah perintahkan wazarul bai', tinggalkan perdagangan. Ini artinya ketika transaksi jual beli ketika hari Jumat azan berkumandang, maka itu adalah perkara-perkara yang dilarang. Nah, tidak boleh, mestinya dia harus menutup dagangannya, menutup jualannya sebentar sampai selesai daripada pelaksanaan sholat Jumat. Ketika selesai sholat Jumat, silakan lagi berdagang.
1: Oke, jadi harus hati-hati ya, Pak Ustadz ya, karena memang tidak bisa dipungkiri ada yang mungkin menganggap ini, wah ini lagi rame nih,
2: lagi
1: ya
2: rame.
1: Di dekat masjid, di parah masjid.
2: Iya, digerumbungi orang.
1: Iya, gitu biasanya ya. Jadi mohon untuk hati-hati ya, untuk amang-amang ya. Acil-acil seperti itu. Kemudian ini ada dari YouTube juga, dari Daddy Edelweiss. Betakun, rumah atau ruko yang dijadikan masjid itu bagaimana, Pak Ustadz?
2: Iya, pokoknya kalau memang sesuatu itu dijadikan masjid atau rumah atau ruko tempat sholat, maka kita harus menghormatinya. Kita harus menghormatinya, kita harus menjaga kebersihannya, kita harus memuliakannya. Karena itu juga bagian daripada masjid yang dibuat, meskipun dalam bentuk daripada ruko yang dibuat untuk tempat sholat, maka kita harus menghormatinya. Jadi tidak boleh kita teriak-teriak di dalamnya, kada boleh bergegayaan, kada boleh kita macam-macam ketika berlangsung misalnya ada pengajian-pengajian di ruko yang dibuat masjid itu.
1: Inggih, baik. Ini ada yang bergabung, apakah masih tersambung? Oke. Kita terima yang di WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak. Siapa di mana?
3: Mama Rifki. Di
1: oh, Mama Rifki. Iya, silakan Mama Rifki.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz dan Mbak Nisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kayaknya Ustaz tadi ujar pian tadi kan kayak sudah jelas bahwa waktu selama sebulan orang apa sudah khatib tadi di masjid kan banyak anak-anak tuh mencucuk pentol apa kan sudah jelas harap. Nah, ini kayak apa Ustaz dengan bibinian dia, misalnya lah warung buka, kalau bibinian dia menunggu orang kan sedang khutbah, lalu sama-sama belanja, itu juga termasuk haram Ustaz.
1: Iya. Oke.
3: Nah, inggi. Itu naulun untuk menakan jauh Ustaz lah. Satu Ustaz, kita misalnya kan mau umrah kan Ustaz lah. Kita kan hendak memanfaatkan waktu ke masjid itu, kita kan sholat atau apa di masjid itu yang kebletain di Madinah tuh. Apa masjid Kubah ya Ustaz ya?
2: Iya, Kubah.
3: Lalu kan kita di situ kan kita menggunakan waktu tempulo di sana kan misalnya, lalu kita sebagai tahiyat masjid kan masuk. Lalu kita hendak lagi keluar sementara misalnya berputar-putar nanti masuk lagi Ustaz. Apa tuh boleh lah Ustaz? Memanfaatkan waktu itu. Nah, jadi berapa kali, tapi kita keluar dulu dari masjid, jadi kita kan masuk sholat di masjid, kita keluar lagi
2: sholat tahiyat masjid maksudnya lah lagi.
3: Iya. Jadi kan lalu kita setelah itu kita masuk lagi kan sholat lagi tuh kayak boleh lah Ustaz gitu. Cuma mau tampulu kan mencari waktu untuk itu. Nah, itunya setelah ketakunan ulun. Terima kasih atas pencerahan pian. Saya mohon maaf Mbak Nisa. Terima kasih atas waktunya lah.
1: Tinggi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya Pak Ustadz ya, dari Mama Rifki tadi. Yang pertama, kalau nya laki-laki sudah jelas mungkin haram ketika mungkin jajan lah seperti itu ya. Atau bertransaksi jual beli ketika hari Jumat tadi. Kemudian kalau dari sisi perempuannya bagaimana ini Pak Ustadz?
2: Sebenarnya perempuan ketika jual beli meskipun azan berkumandang tidak mengapa. Ada beberapa orang yang dibolehkan, perempuan atau anak-anak atau musafir maksudnya itu diantaranya. Namun ketika perempuan berjual beli misalnya menyucuk pentol juga, paman pentolnya nang kada boleh haram.
1: Bujur juga Pak Ustaz ya.
2: Sidit boleh bertukar, tapi paman pentolnya nang kada boleh menjual. Nah, ini karena itu haram. Karena itu ajan berkumandang wazarul baik, kata tinggalkan jual beli. Meskipun ada beberapa orang yang dibolehkan, para wanita, musafir, mungkin anak-anak yang tidak terkena daripada hukum, lagi belum belum balik. Akan tetapi sidin boleh menungkar, tapi yang menjual ini yang kada boleh menjual. Nah, ini tetap haram bagi yang menjual itu, meskipun bagi sidin kada haram.
1: Ya, berarti kita juga harus memperhatikan, menghormati, menghargai ya Pak Ustadz ya.
2: Iya. Tadi ada yang kedua itu mengenai daripada Masjid Quba tadi. Di antara dalil yang menyebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat daripada Al-Imam Ibnu Majah, di antara keutamaan daripada Masjid Quba itu, yakni barang siapa yang bersuci berwudu di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba lalu mengerjakan salat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Nah, ini keutamaan daripada Masjid Quba. Dan disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu mendatangi Masjid Quba, terkadang berkendaraan, terkadang berjalan kaki, lalu beliau sholat 2 rakaat di dalamnya. Nah, ini menandakan bahwa dianjurkan berwudu ketika pergi ke Masjid Quba daripada tempat penginapan atau rumahnya. Kemudian disunahkan sholat di masjid itu minimal 2 rakaat. Minimal. Kalau dia misalnya berjalan-jalan pulang, itu keluar masjid tadi yang tadinya masuk masjid sholat 2 rakaat, maka baginya pahala pahala umroh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika dia masuk lagi mau sholat tahiyatul masjid lagi, silahkan lagi. Nah, ini minimal tadi sholat 2 rakaat. Kalau dia memperbanyak, maka semakin banyak pula pahalanya. Sehingga pahala yang dijanjikan ada seperti pahala umroh, yaitu pahala hal pahala, bukan menggugurkan kewajiban umroh bagi orang yang menunaikannya. Nah, jadi silakan memperbanyak sholat di dalamnya. Kalau berjalan lagi keluar mau sholat tahiyatul masjid lagi, silakan. Karena semakin banyak, semakin banyak juga kebaikannya.
1: Inggi, baik, itu ya jadi Mama Rifki ya untuk jawabannya ya. Kemudian Pak Ustadz, kalau kita lihat nih profesi marbot atau petugas kebersihan di masjid ini mungkin sekarang masih ini ya, mungkin masih dipandang sebelah mata sebelah atau mata. Mungkin kurang diapresiasi oleh masyarakat-masyarakat kita nih.
2: Sebenarnya marbot itu adalah orang yang mulia karena dia petugas-petugas kebersihan masjid, maka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika ada melihat seorang perempuan yang biasa membersihkan Masjid Nabawi, membuang sampah di sekitar Masjid Nabawi, maka suatu ketika Nabi SAW tidak melihatnya hari itu. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, mana wanita yang biasa membersihkan sampah yang di sekitar masjid? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, malam tadi meninggal, ulun kada nyaman membangunkan pian. Jadi kami mengurus semuanya. Kami memandikannya, perempuan-perempuan kami. Kemudian juga kami juga mensolatkannya. Kemudian kami menguburkannya. Ujar Nabi SAW, di mana kuburannya? Antarkan aku ke sana. Maka Nabi SAW mensolat 2 rakaat di atas kuburan. Dan ini ada pembahasan tersendiri dari para ulama kita, karena pembahasan kita mengenai masjid. Maka Nabi solat solat jenazah di atas kuburan, dan ini sesuatu yang mulia. Kata Nabi SAW, kubur ini gelap, tapi Allah telah menerangi kubur ini dengan solat yang aku lakukan. Ini menandakan mulianya orang yang memperhatikan menjadi kebersihan petugas marbot di masjid, dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan hina orang yang membersihkan masjid. Kita sholat itu mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebersihan itu karena dia.
1: Iya.
2: Makanya apa yang ulun katakan di awal tadi, kita jangan memandang remeh daripada orang. Biasa aja, meskipun kita kaya, jangan supan pergi ke masjid. Sama aja kita. Kita dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggalkan. Kita tidak bawa apa-apa di dunia ini, pulang juga tidak bawa apa. Jadi kita sama, meskipun petugas marbot masjid, jangan kita pandang sebelah mata. Dia adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya. Kita tidak tahu betapa mulianya dia ya, dipandang oleh mulianya Allah Subhanahu wa taala ya, Pak Ustaz ya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan bergabung di 2 nomor telepon kita atau bisa langsung di live YouTube kita ya. Mungkin sambil menunggu Pak Ustaz ada yang bergabung lagi, silakan untuk ini Ustaz, apa ya ibaratnya pesan-pesan yang untuk mungkin orang-orang yang jarang ke masjid nih Pak Ustaz nih. Silakan Pak Ustaz.
2: Luangkan waktu kita ke masjid. Jangan kita sampai mengesampingkan dengan urusan macam-macam sehingga membuat kita kada sempat ke masjid. Allah itu menegur kita dalam Al-Qur'an. Ya'lamu zahiran fil hayati dunya wahum manil akhiratihum ghafilun. Orang itu terkadang pandai dia terhadap perkara dunia, urusan bisnis, urusan ini, urusan itu, tapi bodoh dalam perkara-perkara akhirat. Allah menyinggung itu, jangan kita lalai dalam perkara akhirat, terutama untuk datang ke rumah Allah, datang ke masjid, ke rumah Allah, karena di situ menjanjikan ketenangan jiwa, di situ menjanjikan kedamaian hati, di situ akan menjanjikan ketentraman daripada jiwa kita tidak stres ketika orang berada di masjid, mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat-nasihat agama di masjid itu.
1: Inggih, baik, ini ada yang bergabung lagi di telepon kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan?
4: Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Nana.
1: Oh iya, Ibu Nana. Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Misalnya kita mau masuk masjid, tadi kan kita biasanya sunnah tahiyatul masjid. Nah, lalu apakah kita kerjakan itu sunnah tahiyatul masjid dulu atau misalnya salat sunnah wudu? Nah, itu Ustaz. Ya. Mohon penjelasan pian. Makasih, mohon maaf. Inggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana. Silakan Pak Ustaz.
2: Apapun yang kita lakukan daripada sholat sunat di masjid, entah itu kita niatkan itu sholat sunat wudhu atau sholat sunat qobliyah subuh misalnya, kalau datang sebelum waktu subuh, sebelum sholat subuh, entah itu sholat tahiyatul masjid sendiri, maka itu semuanya adalah tahiyah masjid, itu penghormatan kepada masjid. Apapun yang kita niatkan dengan sholat yang dua rakaat itu sudah penghormatan dengan masjid. Entah itu sholat sunat wudhu, entah sholat tahiyatul masjid itu sendiri, atau juga sholat sunat subuh misalnya, atau sunat qobliyah zuhur, atau sholat-sholat sunnah yang kita lakukan yang lainnya, itu semuanya tahiyatul masjid. Ketika kita sholat dua rakaat, kita dinamakan dengan tahiyat menghormati daripada masjid.
1: Inggi, jadi itu ya Ibu Nana ya. Oke Pak Ustadz, karena kita juga sudah di penghujung waktu ya, yeah. Terima kasih juga untuk dasar perempat yang tadi bergabung bertanya. Silakan Pak Ustadz untuk memberikan penutup di pagi hari ini.
2: Oh iya, para pendengar Radio RRI di mana saja berada, maka sering-seringlah datang ke masjid. Maka di masjid itu kalau kita ada obral-obral murah di pasar, ada pasar tungging kata orang Banjar sekarang, maka masjid obral-obral pahala. Datanglah ke masjid. Kalau kita sholat Allah dua rakaat tahiyatul masjid, pahalanya sangat luar biasa. Datang ke masjid untuk berwudu, dari rumah pergi ke masjid, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah kita meninggikan derajat di sisi Allah. Kemudian juga ketika kita duduk di majelis ilmu, maka pahalanya disebutkan oleh Rasulullah SAW itu seperti pahala orang yang melakukan haji dan umroh, di dalam riwayat yang sahih disebutkan seperti itu. Dan juga duduknya kita di majelis ilmu di masjid, man salaka tariqan yatamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah, siapa yang mudahkan langkahnya menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Jadi banyak kebaikan-kebaikan ketika kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan abaikan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia menjanjikan ketenangan, kedamaian, kelapangan. Kalau kita rekreasi, kita ingin refreshing,
1: iya,
2: kita datang mungkin kemana, ke Batakan dan lain sebagainya, maka ingatlah, jangan lupa juga ke masjid refreshing. Maka sering-seringlah refreshing ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, karena itu mendatangkan kedamaian jiwa kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
1: Iya.
2: Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Husin yang sudah memberikan materinya dan juga pencerahan untuk kita semua ya, dengan tema yang luar biasa, masjid tempat yang paling mulia. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa membuat kita menjadi hamba Allah yang lebih baik ya, yang ibaratnya tuh yang tetap memuliakan masjid dan juga semakin gemar untuk kita ke masjid seperti itu ya. Demikian Dan Sanak Perempat untuk edisi hari Selasa 4 Agustus 2026, program Hikmah Subuh Ulun cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, Ulun mohon maaf, minta rela semuanya. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat baisukan Habar Prompat bersama Ulun Anissa. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mendatangi kediaman seniman Misbah Tamrin pada Senin 3 Agustus 2026. Selain bersilaturahmi, pertemuan yang berlangsung itu sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas pembongkaran monumen yang merupakan karya beliau di perempatan Jalan Pangeran Antasari. Pertemuan tersebut juga sebagai upaya meredam polemik sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap jasa seniman yang telah mewarnai wajah Kota Seribu Sungai. Dalam kesempatan itu, Yamin juga memberikan penjelasan langsung mengenai alasan pemerintah melakukan pembongkaran sebagai bagian dari penataan kawasan. Menurut Yamin, penjelasan tersebut diterima oleh Misbah Tamrin, bahkan keluarga seniman kadang mempermasalahkan pembongkaran monumen selama tujuannya demi kepentingan penataan kota yang lebih baik. Yamin juga mengungkapkan, selama hampir satu dekade monumen itu berdiri tanpa dilengkapi prasasti atau penanda yang menjelaskan identitas penciptanya. Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat, bahkan pemerintah, kadang mengetahui nilai sejarah ataupun sosok seniman di balik karya monumental tersebut. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk membangun kembali monumen tersebut di lokasi yang lebih representatif agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Rencana itu pun mendapat sambutan positif dari pihak keluarga. Bahkan Bu Hansidin berharap karya tersebut ditempatkan di ruang publik yang ramai sehingga memiliki nilai edukasi sekaligus menjadi kebanggaan warga. Demikian Habar Prompat pukul 7 baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Selamat baisukan dan sanak Pro4. Sekarang kita sudah di jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah dan mataharinya terlihat sangat cerah ya. Jam segini udah tembus nih cahaya mataharinya ke dalam studio Pro4 Banjarmasin ya. Sepertinya pagi ini hangat dan mudah-mudahan di pagi hari ini aktivitas Buan Pian semuanya lancar ya sampai seharian nanti. Dan jangan lupa sarapan dan sanak Pro4 ya. Sarapan itu penting dimana kita bisa mempunyai energi karena sarapan tersebut untuk menjalani hari-hari kita ya. Semangat yang bekerja ataupun berjualan, aktivitas lainnya, kuliah kah, untuk urusan rumah tangga kah, pokoknya semangat terus ya di hari ini dengan mendengarkan kita di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz, tentunya dengan informasi yang beragam terkait budaya dan juga informasi dari Nusantara dan juga dari Kalimantan Selatan ya. Untuk jam 7 sampai jam 8 ini kita berada di dalam program Surambi Banua. Tapi untuk program ini kita hadirkan lagu-lagu Nusantara ya sampai jam 8. Dan juga informasinya terkait Nusantara juga nih dan sanak Pro4 ya. Kemudian nanti jam 8 baru kita akan hadirkan informasi terkait budaya di Kalimantan Selatan. Tapi sebelum Ulun sampaikan informasi mengenai budaya, ini ada budaya yang akan kita bahas. Ini adalah mengenai fashion ya, desainer Indonesia yang menampilkan koleksi busana di Indonesia Fashion Week 2026. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu dua lagu supaya kita semakin semangat di pagi hari ini. Ada lagu Bikin Sagila dan juga Amplop Biru. Tetap di Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mod.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

104 FM Suara Budaya Banjar, masih bersama Nisa di Baisukan yang sangat cerah ini dan sanak perempat ya. Dan kita langsung akan membahas mengenai informasi di segmen atau program Surambi Banua ini ya. Yang pertama ini mengenai fashion tadi ya, dan sanak perempat ya, yang mana ini sebanyak 5 desainer Indonesia menghadirkan koleksi busana yang terinspirasi dari aroma Dahlia Heritage Series Teh Kraton dalam gelaran Indonesia Fashion Week 2026. Dan konsep ini sangat unik karena menghadirkan pendekatan yang berbeda, di mana proses kreatif itu tidak dimulai dari warna atau sketsa, tapi dari pengalaman menikmati keharuman ya, keharuman dari pewangi ruangan tersebut dan sanak perempat. Dan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari kerjasama Dahlia Air Freshener sebagai The Signature Scent IFW 2026. Dan melalui kolaborasi itu, aroma yang dipadukan dengan dunia fashion itu menghadirkan pengalaman yang lebih dirasakan oleh bagi para pengunjung, seperti itu ya. Presiden Direktur PT Unitama Sarimas yaitu Anawonsono ini mengatakan kalau aroma itu berisi peran penting dengan unsur visual dalam pertunjukan fashion. Menurut Sidin, keharuman itu bisa membangun suasana sekaligus meninggalkan kesan yang bertahan lama ya. Karena ujarnya juga, sebuah wewangian itu bisa membangun suasana bahkan sebelum karya dilihat ya, dan meninggalkan kesan seperti itu. Ia juga menjelaskan kehadiran Dahlia di IFW 2026 ini menjadi upaya memperkenalkan fragrance atau wangi-wangian sebagai bagian dari gaya hidup. Menurutnya, kemewahan itu tidak selalu identik dengan sesuatu yang eksklusif, tapi juga bisa dihadirkan melalui suasana yang hangat dan nyaman dan bisa kita temui sehari-hari melalui pewangi tersebut ya. Lima desainer yang terlibat dalam kolaborasi ini adalah Adit, kemudian Susan Zhuang, kemudian Misan Kopaka, Fida Rukmawati dari Simpul, dan BT Batik Trusmi. Masing-masing dari Buhan Sidin ini menerjemahkan karakter aroma Teh Kraton ke dalam koleksi dengan identitas yang berbeda ya. Kalau dari Adit, ini menghadirkan koleksi Chronicle yang terinspirasi dari ketenangan aroma Teh Kraton. Kemudian kalau dari Susan Zhuang, ini membawa koleksi Alur yang menonjolkan kesan anggun dan juga feminin. Kemudian kalau dari Misan Kopaka, ini menghadirkan Majestic Threads yang mengangkat nilai kehangatan keluarga. Kemudian di sisi lain, Fida Rukmawati ini melalui koleksi Arum Datunya memadukan warisan budaya Indonesia dengan sentuhan modern. Dan satu lagi desainernya yaitu BT Batik Trusmi ini melengkapi kolaborasi-kolaborasi tersebut dengan koleksi The Scent of Grace, yang mana koleksi itu menggambarkan sosok perempuan Indonesia yang anggun, lembut, tapi juga memiliki karakter yang kuat. Puncak kolaborasi tersebut ditampilkan melalui peragaan busana Pesona Dahlia di IFW 2026. Dan beragam koleksi yang ditampilkan ini mengangkat karakter budaya Indonesia melalui interpretasi berbeda dari setiap desainer.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
4: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
5: Astaga, ayo.
6: Mampu, mampu.
5: Sebegamat kah bawa sepeda motorku?
6: Saya harus buru-buru ya, mampu.
4: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
7: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
8: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kicau Mania menemani kita di pagi hari ini supaya kita semakin semangat membara seperti cuacanya di pagi hari ini di Banjarmasin ya. Apa kabarnya Buan Pian semuanya? Apakah cuacanya juga di Wadah Pian ini menyala juga di pagi hari ya? Jangan mau kalah kita sama matahari ya, kita juga harus menyala nih di pagi hari ini ya. Yang mana Anissa masih akan menghadirkan informasi nih terkait budaya, dan dari Banjarmasin kita mau ke daerah Jawa Timur dulu nih, Dangsanak Prompat ya. Terkait kolaborasi antara Parti Libur Karavan, pemerintah kota Batu Malang, dan pelaku industri kreatif ini menghadirkan pengalaman baru bagi para wisatawan di kota Batu Malang, Jawa Timur. Kegiatan yang digelar di Batu Night Spectacular atau BNS pada hari Minggu 2 Agustus 2026 itu berhasil menarik sekitar sebanyak 15.000 pengunjung yang didominasi oleh kalangan muda pecinta musik ya. Ajang tersebut kada cuma memperkuat citra kota Batu sebagai destinasi wisata, tapi juga memperluas daya tariknya sebagai penyelenggara festival musik dan juga kegiatan kreatif. Yang mana konsep yang memadukan pertunjukan musik dengan wahana hiburan malam hari itu dinilai mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Dari Wali Kota Batu yaitu Nur Rahman bersama dengan Ketua TPPKK Kota Batu, Siti Faujian Nur Rahman ini turut menghadiri kegiatan tersebut, dan mereka didampingi Wakil Wali Kota Batu yaitu Heli Suyanto, kemudian Ketua Perwosi Kota Batu, kemudian ada juga Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu untuk meninjau stand UMKM dan menyaksikan penampilan para musisi. Ada sebanyak 9 panggung disiapkan dalam satu kawasan festival untuk menampilkan musisi lokal maupun musisi nasional. Kemudian ada juga kehadiran para pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dalam mendukung perputaran ekonomi selama kegiatan berlangsung. Wali Kota Batu mengapresiasi konsep yang dihadirkan ini karena dinilai mampu menggabungkan antara hiburan, seni, dan juga sektor pariwisata dalam satu kegiatan. Dan menurutnya, konsep ini juga memperkuat identitas visual dan juga artistik Kota Batu sebagai destinasi wisata berbasis kreativitas ya. Dan semangat kolaborasi antara penyelenggara, kemudian pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata menjadi faktor penting dalam menggerakkan UMKM, kemudian meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memperkuat ekosistem industri kreatif di Kota Batu, Jawa Timur.

0: kamu, apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Dan Sonak Pro 4, informasi berikutnya ini terkait prestasi anak bangsa ya, yang mana kreativitas mengolah limbah plastik menjadi robot ini mengantarkan siswa meraih prestasi pada berbagai kompetisi nasional. Dan inovasi ini membuktikan bahwa bahan bekas itu bisa diubah menjadi teknologi yang bernilai tinggi. Ini mahasiswa berprestasinya yaitu ada 2 orang, yaitu penggiat robotik di SMA Negeri 28 Jakarta dalam wawancara mengenai inovasi berbasis daur ulang. Mereka adalah Drian Tama Sucipto dan juga Pande Nyoman yang telah berhasil mengembangkan robot dari bahan bekas tidak terpakai. Awalnya mereka memanfaatkan pipa PVC bekas karena biaya pembuatan robot yang memang cukup mahal, dan hasilnya justru bisa bersaing pada berbagai kompetisi nih dalam Sonak Pro 4 ya. Dan keberhasilan tersebut tidak lepas dari proses panjang yang telah dimulai mereka sejak mereka pertama kali mengenal robotika di sekolah. Dan saat itu guru informatika dan juga coding dari SMA Negeri 28 Jakarta yaitu Muhammad Arif Harahaf ini membantu mengembangkan pembelajaran berbasis pemanfaatan limbah. Arif mengatakan bahwa gagasan tersebut itu awalnya berasal dari diskusi antara sesama pegiat daur ulang yaitu Bob Novandi, yang mana pembahasan itu mengenai bagaimana memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang lebih berguna lagi, yang kada cuma dibuang aja seperti itu ya. Dan dengan pembicaraannya bersama Bob Novandi, mereka berpikir nih bagaimana supaya bisa memanfaatkan sampah anorganik ini menjadi sebuah bagian dari robotik gitu ya. Karena robotik itu kan bernilai tinggi ya dan Sonak Pro 4. Dan dari pembahasan itulah penggiat daur ulang yaitu Bob Novandi memberikan tantangan kepada para siswa untuk membuat mobil mainan berbahan botol plastik bekas. Dan dengan arahan gurunya ya, ini 2 siswa ini berhasil menyulap mobil berbahan botol bekas itu menjadi mainan ya, yang bisa dikendalikan menggunakan kendali jarak jauh, berarti seperti mobil remote seperti itu ya. Keren banget ya. Dan pengalaman ini akhirnya mendorong mereka untuk mengikuti kompetisi robot sepak bola di Surabaya dan juga Bandung. Dan hasil uji coba dengan menggunakan barang tidak terpakai menunjukkan bahwa rangka PVC ini lebih kuat dibanding sejumlah material lain. Dan keberhasilan tersebut memotivasi mereka untuk mengembangkan inovasi baru berbasis limbah organik. Dan saat ini tim robotik SMA Negeri 28 Jakarta tengah merancang robot pembuat pestisida alami menggunakan metode pyrolisis ya. Mudah-mudahan rencananya berjalan lancar dan juga semakin menginspirasi anak-anak bangsa kita untuk terus memanfaatkan kreativitasnya dan juga daya pikir kritis mereka semua ya. Hebat banget pokoknya ya, kita apresiasi setinggi-tingginya untuk para siswa yang berprestasi dan juga guru-gurunya ya. Dan untuk itu kita akan hadirkan kembali 2 lagu di pagi hari ini yang menemani Buhan Pian semuanya yang menyala harinya, ujar Mama Alfi nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan, Habar Prombat bersama Ulun Anissa. Kekeringan di Kalimantan Selatan kada cuma mengancam tanaman padi yang sudah ditanam. Persemaian yang menjadi tahap awal produksi padi pun mulai terdampak akibat keterbatasan air selama musim kemarau. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura atau BPTH Kalsel mencatat, hingga akhir bulan Juli 2026 ada sebanyak 275 kg benih persemaian terdampak kekeringan. Dari jumlah tersebut, 125 kg diantaranya